Kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda, orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seseorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga. Tetapi ia menjawab, Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang-orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman muda yang terkasih, Anda semuanya tentunya sangat hafal dan juga terkesan dengan lagu ini ya, yang seringkali diulang-ulang dan juga selalu mengena. Saya juga kalau nyanyi lagu ini rasanya tersenggol, rasanya tertonjok, dan juga menggugah semangat untuk menjalani hidup lebih baik. Hidup ini

0: Ya, hidup ini sudah jadi berkat. Benar nggak ya lagunya ya? Seperti ini ya teman-teman ya. Tapi dengan lagu ini kita diingatkan gitu kan ya, bahwa hidup ini menjadi berkat, jangan sia-siakan untuk menjalani hidup ini. Meskipun dalam istilah bahasa Jawa itu orang seringkali mengatakan bahwa hidup itu mampir ngombe. Hidup ini hanya mampir untuk minum. Tetapi realitanya juga tidak hanya minum, tetapi juga makan, rekreasi, berdoa, bekerja, dan sebagainya. Tetapi yang utama yang diingatkan Tuhan pada kita semua, hidup ini menjadi berkat. Hidup ini untuk melayani. Jangan seperti ahli Taurat dan juga ahli Farisi, orang-orang Farisi tadi ya. Bagaimana kita diingatkan hidup jangan kemudian malah membawa celaka bagi orang lain. Hidup kita jangan membawa kutuk bagi yang lain, tetapi menjadi berkat. Seperti yang digambarkan tadi dengan gambaran yang agak menakutkan juga ya. Hidup kita jangan seperti kubur yang tidak ada nisannya, ya. Sepertinya tidak ada apa-apa, tetapi di bawahnya itu ada kematian, ada kegelapan dan sebagainya. Tetapi bagaimana hidup kita bisa menjadi sukacita, menjadi berkat bagi orang lain. Dalam misa pontifikal untuk para pelajar, para dosen Universitas-Universitas Vatikan, Paus Leo ke-14 itu mengingatkan tiga hal yang sangat penting. Yang pertama itu beliau mengajak kita untuk menggunakan ilmu pendidikan untuk mengkritisi dan mewartakan kebenaran dan kebaikan. Jangan lupa bahwa kita itu menjadi orang-orang yang terdidik, menjadi orang yang punya wawasan, pengetahuan, itu untuk mewartakan kebenaran dan kebaikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman semuanya, ada banyak pengetahuan, tidak hanya dari sekolah saja, tetapi mungkin jadi membaca dari berbagai hal yang kita dapatkan di dalam kehidupan ini, bisakah kita kemudian gunakan untuk membantu sesama kita? Mewartakan kebenaran dan juga mewartakan karya baik Allah. Mewartakan karya besar Allah, bukan sebaliknya menjadi kutuk dan sebagainya. Dan yang kedua, Paus Leo juga mengingatkan gunakan ilmu untuk menolong sesama dan juga menyelamatkan lingkungan hidup. Gunakan ilmu itu untuk bagaimana punya kontribusi untuk kehidupan kita di dunia ini. Bukan sebaliknya malah menghancurkan. Ahli Taurat dan orang Farisi yang terdidik, yang punya pengetahuan, tetapi malah menggunakan berbagai hal itu untuk mencelakai orang lain, untuk membodohi orang lain. Kita diingatkan pada hari ini bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi yang lain. Apa yang kita miliki itu kita gunakan untuk membantu sesama kita. Dan yang ketiga, juga diajak untuk menyadari, untuk berani bekerja sama, hidup untuk kerjasama. Kita itu di dunia tidak hidup sendiri, tetapi hidup bersama yang lain. Maka bangun kebersamaan, bangun kerjasama satu sama lain untuk bahu-membahu membangun dunia yang lebih baik. Ini yang rasanya menjadi menarik untuk kehidupan kita bersama. Apakah hidup sebagai kesempatan yang baik bagi kita bisa kemudian membawa kebaikan bagi sesama kita? Dalam Injil dikisahkan Yesus yang mengecam keras orang Farisi dan ahli Taurat karena telah mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Siapa yang menanam, dia yang menuai. Orang yang menanam kebaikan, ia akan menuai sukacita. Sebaliknya, orang yang menanam iri hati, kesombongan, ia akan menuai penderitaan. Kata-kata Yesus begitu keras kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Sikapnya tegas dan jelas bahwa orang-orang semacam ini sangat merusak orang lain. Maka tak heran, Yesus mengatakan mereka itu seperti kubur yang tidak memakai tanda, yang menakutkan. Maka semoga kita semua yang telah menjadi manusia-manusia terdidik, manusia-manusia yang punya wawasan, manusia-manusia yang diberkati, ini akhirnya juga menjadi perpanjangan tangan berkat bagi sesama kita. Jangan malah mencederai orang lain, membohongi orang lain, ngibulin orang lain. Tetapi hidup yang kita pakai dan kita gunakan, yang diberikan Tuhan pada kita, menjadi kesempatan yang baik. Jangan sia-siakan untuk membantu sesama dan juga menyelamatkan lingkungan sekitar kita. Betapa memprihatinkan kalau kita lihat kondisi Indonesia, banyak bencana alam yang seringkali juga karena manusia yang menjadi penyebabnya, karena mungkin kerakusan manusia, keteledoran manusia, karena ilmu pengetahuan manusia, sehingga begitu banyak hal yang ingin dikuasai sehingga merusak alam, maka kita diajak untuk bertobat berkaitan dengan ekologi. Berkaitan dengan sesama kita, seringkali kita juga kalau tidak hati-hati menggunakan kemampuan kita untuk menjatuhkan yang lain, sehingga yang muncul adalah permusuhan, yang muncul adalah saling menyakiti. Mari kita diajak bertobat membangun relasi dengan yang lain, supaya hidup kita tidak menjadi celaka, tetapi hidup kita menjadi kesempatan untuk bersyukur, kesempatan untuk menjadi berkat, kesempatan untuk melayani sesama. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, hingga saat nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan memberkati, dan semoga hidup kita bisa menjadi berkat bagi sesama.
1: Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini.
2: Terima kasih kepada Romo Hari untuk renungannya.
1: Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.

0: Halizer, jangan hanya menikmati berkat, tapi bangunlah mesbah. Ya, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah sebagai bagi Tuhan yang telah menampakkan dirinya kepadanya. Ada satu kecenderungan manusia yang sangat mudah terjadi. Kita cepat meminta berkat, tapi lambat membangun mesbah. Ketika mendapat pekerjaan, kita bersyukur. Ketika udah usaha berkembang, kita bersyukur. Ketika keluarga diberkati, kita bersyukur. Ketika doa kita dijawab, kita bersyukur. Tetapi pertanyaannya, apakah setelah menerima berkat, kita semakin dekat kepada Tuhan? Atau justru semakin jauh nih, Halizer, dari Tuhan? Ya, Abram memberikan teladan yang sangat baik buat kita ya. Ketika Tuhan memberikan janji kepadanya, Abram tidak langsung membangun rumah mewah. Ia tidak mendirikan monumen untuk dirinya. Ia membangun mesbah bagi Tuhan. Kejadian 12 ayat 7 ia berkata, maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan. Dan ayat 8 kembali mencatat bahwa Abram membangun mesbah dan memanggil nama Tuhan. Perhatikan, Tuhan memberikan janji, Abram membangun mesbah. Berkat tidak membuat Abram lupa kepada pemberi berkat. Ya, ketika kita dalam kondisi sulit, sukar, kita berdoa, ya kan, bergumul, minta pertolongan Tuhan. Tapi pertanyaannya kembali, setelah diberkati, setelah ditolong Tuhan, apakah kita masih ingat sang pemberi berkatnya? Atau kita, sibuk Tuhan, usahaku lagi gacor-gacornya nih, nanti dulu lah ya. Sibuk Tuhan, ini lagi sibuk inilah dan itulah gitu kan. Nah, mulai pagi hari ini kita diingatkan kembali firman Tuhan pagi hari ini, bahwa ketika diberkati jangan lupa sang sumber berkatnya. Bersyukur atas setiap apa yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita. Terus bersyukur, hard listener ya. Apapun yang Tuhan sediakan, itulah berkat yang terbaik untuk hidup kita semuanya.
1: Saudara, bahwa kita dipilih dari segala bangsa untuk menjadi alat bagi kemuliaan Dia. Yang percaya.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

32 menit lepas dari pukul 8 pagi barengan Indra lagi di Voice of Life hingga pukul 9 pagi nanti. Ada Pak Paulus nih gabungan nih. Shalom, selamat pagi Radio Heartland Samarinda untuk Bang Indra dan teman-teman yang bertugas penyiaran, tetap semangat. Sambil denger Heartland, aku sarapan pagi dengan menu soto. Wah, enak nih. Soto ayam atau soto daging nih, Pak? Bang Indra, jangan lupa sarapannya. Tuhan Yesus berkati selalu. Amin. Tuhan berkati juga buat Pak Paulus sepanjang hari ini. Sukses dan diberkati Tuhan senantiasa. Amin. Ya, di belakang Pak Paulus di 0811-5830-944 masih dibuka untuk hal listener hingga pukul 9 pagi nanti. Teman-teman di ruang sebelah, selamat pagi semuanya. Selamat sarapan juga. Sarapan apa hari ini? Terpenting jangan lupa Americano-nya ya. Pahit sih, tapi Indra pernah baca gitu kan. Americano itu boleh gak sih dinikmati dengan gula gitu kan. Kalau di negara aslinya gitu kan, bahkan bukan negara asli sih, yang apa namanya, menciptakan espresso dari Italia sana. Indra sempat baca-baca gitu kan. Sebenarnya orang sana nggak terlalu suka pahit, jadi minum kopi pun pakai gula, minum espresso pun pakai gula gitu kan. Ya itu sah-sah aja gitu kan. Tapi kalau di tongkrongan, wah nggak pendekar nih kalau minum kopi nggak pahitan gitu ya. Ya sah-sah aja sih, mau pakai gula atau enggak, yang penting kita tahu takarannya. Jangan berlebihan gitu kan. Kalau gula berlebihan enggak baik juga. Kalau berkat Tuhan, nah itu yang baik. Ya selamat menikmati sarapannya. Mau segelas kopi, segelas secangkir aja deh. Segelas itu nanti siang aja. Biasanya kopi-kopi susu tuh kalau siang. Ya selamat menikmati secangkir kopinya dan juga perwadayannya. Tuh banyak tuh kan yang sekarang jualan di pinggir-pinggir jalan tuh kue-kue yang murah seribuan. Tapi it's okay lah untuk sarapan, okay lah, masih okay lah ya. Ya selamat sarapan aja buat hard listener semuanya yang lagi santap pagi atau masih siapin nih buat keluarga lagi masak. Selamat masak aja. Jangan lupa dikasih garam dan sedikit cinta. Woi. Biar jadi masakan enak sepanjang hari ini. Sepanjang hari ini ya. Besok lebih enak lagi harusnya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ya berada jauh dari orang yang dikasih akan menyebabkan rindu. Jangan, rindu itu berat, biar dilan aja. Yang obatnya hanya ketika bertemu atau paling tidak dapat berkomunikasi. Berbeda jauh dari sumber suara, menyebabkan tidak dengar jelas hal-hal yang disampaikan. Butuh pengeras suara supaya dapat mendengar dengan jelas. Ya jauh dari sesuatu yang kecil akan menyebabkan kita gak melihat sejelas mungkin objek tersebut. Jauh dari Tuhan berarti kita gak merindukan Tuhan. Tidak mendengar suara Tuhan, kita gak kenal Tuhan siapa, Tuhan kita siapa. Sehingga hidup ini jauh dari hidup yang sesungguhnya. Menjadi dekat kepada Tuhan oleh karena darah Kristus adalah pengampunan, sehingga manusia dibenarkan dan boleh berada di dekat Tuhan untuk mendengar, mengenal, dan bergaul dengannya. Hati-hati terhadap rabun dekat, dekat tapi tidak melihat jelas. Mazmur 145 ayat 18 berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ya, kalau jauh kita apa ya, ngomong apa ya, dekat-dekat sini gitu kan. Kalau kita jauh kayaknya gak kelihatan apa ya. Nah, itulah yang dimau Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, tahu. Kita kenal Tuhan. Oh ini rupanya Tuhan. Oh ini maunya Tuhan. Oh ini rencana Tuhan. Kalau kita jauh gimana kita mau tahu gitu kan? Kita gimana kita mau dengar? Kita gimana kita mau kenal kalau kita enggak dekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, yuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Wah, bahasanya kok gitu. Ya kita semakin dekat sama Tuhan, kenal Tuhan, suaranya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Oke. Okay. 14 Oktober 2026, happy birthday buat hard listener yang berulang tahun hari ini. Tetap semangat, tetap menikmati anugerah Tuhan, bertambah 1 tahun usianya, bertambah lagi kedewasaannya, bertambah lagi sukacitanya dan berkatnya. Amin.
Nikmati hari spesial Anda hari ini dengan orang-orang yang dikasihi ya, hal Easter ya, yang berulang tahun hari ini. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati dan panjang umur. Stay tune terus hal Easter di Voice of Life. Kalau dari tadi kita dengerin lagunya ya, semangat-semangat. Nah, Indra puterin beberapa lagu deh untuk kita santai-santai dulu. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Voice of Life.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: sahabat ISK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

Ya, listener, kita sudah berada di penghujung program di kesempatan pagi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Kiranya semuanya diberkati Tuhan. Selamat pagi buat Pak John Lee. Tuhan berkati juga ya untuk pagi hari ini. Dan semuanya diberkati Tuhan, hard listener, tanpa terkecuali. Dan selamat melanjutkan tugas dan tanggung jawab hard listener sepanjang hari ini. Nikmati berkat Tuhan yang sudah tersedia untuk Anda dan keluarga Anda. Terus jadi berkat buat orang lain dan jadi inspirasi buat orang-orang di sekitar Anda. Indra, mohon maaf jika ada salah-salah kata selama siaran berlangsung di kesempatan pagi hari ini. Kita ketemu lagi esok hari di jam dan gelombang yang sama, tetap di 94.4 Hoplan FM. Ya, akhir kata dari kawasan Jalan Kebahagiaan, Indra pamit undur diri. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama.

0: 100,6 Heartline FM, your family station. Selamat pagi, Heartliner.
1: Pagi-pagi, morning espresso, let's wake up your mind.
0: Let's wake up your mind. Hey,
1: di hari Rabu ya, hari ini tanggal berapa nih?
0: Tanggal 14 Oktober 2026.
1: Wah, ya. Udah pertengahan nih, pertengahan bulan ya.
0: Gak kerasa ya, udah pertengahan bulan.
1: Tapi masih lama sih tanggal 25-nya ya. Yang diingat sama Ragils ini cuma tanggal gajian doang, guys.
0: Iya, nah kita mau nyapa-nyapa dulu nih untuk semua pendengar di seputaran Jabodetabek, juga yang ada di Heartland Samarinda di 94,4 FM.
1: Oke, terus ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar.
0: Yang ada di Heartline Radio Lampung 91,7 FM.
1: Ada juga Heartline Radio Bali di 92,2 FM.
0: Di Minahasa di Radio Astara 107,8 FM.
1: Ada juga di 103,9 Radio Elisa FM Salatiga.
0: Iya.
1: Semoga sehat kita semua ya, guys.
0: Iya.
1: Dan kita juga sapa dulu buat teman-teman yang sudah bergabung di
0: sudah
1: live TikTok. Heartland FM,
0: ya,
1: ada siapa aja?
0: Ada.
1: Kalau
0: ada
1: yang
0: Siong.
1: Live TikTok, mouse-nya yang sana.
0: Oh, yang sini.
1: Iya. Ada sama aja nih.
0: Ada Ko Asiong, selamat pagi.
1: Pagi, pagi.
0: Sudah gabung. Terus juga ada Lucia Mayawati. Kemudian ada akun 1510. Ada Sahat. Terus juga ada Filter Kretek, ada Eksi, ada Iwan Sastra, ada Mardista, ada Lin, ada panggil apa aja.
1: Oke, berarti namanya bebas ya, panggil
0: bebas.
1: Apa aja ya.
0: Nah, kita pagi ini mau ngobrolin apa?
1: Nah, ini tuh ada beberapa, ada sebuah berita yang sangat menarik perhatian banget nih beberapa waktu yang lalu ya. Jadi kita tuh pagi hari ini lagi ngobrolin tentang mitos dan fakta tentang bayi, guys. Karena kan beberapa hari yang lalu itu ada bayi nih berusia 24 hari ya, yang bernama Alena, yang berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur, ini tuh meninggal dunia di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Pada hari Minggu, meninggalnya itu Minggu kemarin tuh. Jadi kronologinya itu ya, Alena ini mengalami demam, lalu tanpa sepengetahuan dari ibu kandungnya, sang nenek ini memberikan telur mentah dengan maksud tradisional, ini tuh untuk menurunkan demam gitu, tujuannya gitu ya. Tapi ternyata entah kenapa nggak kuat atau bagaimana gitu ya, sampai akhirnya baby Elena ini meninggal dunia gitu.
0: Aduh,
1: kronologinya
0: ya. Masih 24 hari
1: iya.
0: Dan nggak nyangka itu ya,
1: demam dia
0: demam,
1: tuh
0: demam.
1: Lagi demam.
0: Jadi mungkin neneknya bermaksud baik ya.
1: Mungkin itu kayak udah budaya turun temurun gitu ya,
0: ya.
1: Selalu dikasih telur mentah dan demamnya itu reda. Gitu.
0: Nah, padahal itu, nah nanti kita akan obrolin seperti apa ya. Nah, buat hardliner mungkin kita ingin tahu nih mitos-mitos apa ini. Ini kan berarti yang seperti ini kan, kejadian seperti ini kan, ini mitos nih kan, yang udah dipercaya turun temurun bahwa dengan telur mentah panasnya atau demamnya turun.
1: Iya.
0: Nah, mungkin hardliner juga punya cerita seperti ini, mitos-mitos apa? Nah, boleh bagikan di TikTok Live, juga di WhatsApp kita ya.
1: Di 0819269 1000 ya. Kita tunggu sampai jam 10.

0: Okay, kita balik lagi ya, masih di Morning Espresso, Let's Make Up Your Mind. Ada Ragiozi dan juga Dias Iva.
1: Dan waktu di studio sudah menunjukkan 16 menit lepas dari pukul 8 pagi hari ini. Masih juga di topik kita hari ini mengenai mitos ya.
0: Iya.
1: Seperti yang tadi kita sampaikan, ada berita yang berita sedih tuh yang bayi usia 24 hari meninggal gara-gara sebelumnya dia sakit demam, terus dikasih sama neneknya. Mungkin neneknya bermaksud baik. Pasti kita semua percaya ini pasti neneknya bermaksud baik ya. Tapi dikasihnya telur mentah. Nah ini juga menarik nih kalau ngomongin telur mentah. Karena biasanya kan kita sering tuh kalau makan telur setengah matang. Ya kan? Tapi sering lupa tuh. Ada setengah matangnya, ada setengah mentahnya.
0: Setengah mentah dan setengah matang. Gimana sih?
1: biasanya kan orang suka ngomong mau nyobain telur setengah matangnya nggak gitu.
0: Iya ya.
1: Tapi kita suka lupa bahwa sebenarnya ada setengah di dalam setengah mentah, setengah matang itu ada setengah yang mentah juga.
0: Iya. Benar-benar.
1: Kan kerasanya enakan tuh yang setengah matang gitu kan. Sering makan, tapi kita lupa sebenarnya itu juga. Sebenarnya tapi terserah sih ya. Mungkin balik lagi ke masing-masing ya. Ada yang suka, ada yang pilih. Gak apa-apa kok, saya dia sampai sekarang juga gak apa-apa makan telur setengah matang.
0: Baik-baik aja gitu ya.
1: Iya.
0: Udah biasa mungkin ya.
1: Udah biasa.
0: Tapi dulu tuh kalau zaman-zaman waktu hamil anak pertama itu ya, itu tuh beneran kayak menghindari banget makanan-makanan yang setengah matang. Kayak apa ya, kayak nggak boleh gitu, lebih tepatnya karena kan hamil anak pertama ya, jadi beneran kayak dijaga gitu. Makan yang bakaran juga enggak, makan yang setengah matang juga enggak gitu. Jadi cari aman gitu guys. Apakah kalian juga seperti itu? Tapi pas udah anak kedua udah bablas, apa aja semua dimakan.
1: Nah ini ngobrolin tadi tentang telur mentah nih. Ternyata ada resikonya ya.
0: Ada, pasti ada gitu. Tapi coba kita tanya juga ya ke Mbak Google ya. Apakah memang telur mentah ini bisa meredakan demam pada bayi? Nah, kalau dari pernyataan dari Mbak Google, dia bilang itu enggak gitu. Telur mentah itu tidak bisa meredakan demam pada bayi. Dan metode tersebut ini adalah mitos gitu. Terus ada juga yang menempelkan atau memberikan telur mentah ini baik dimakan ataupun juga ada yang dibalurkan pada bayi yang sedang demam. Jadi ternyata ini tuh tidak memiliki dasar ilmiah dan justru membahayakan bayi itu sendiri.
1: Nah, itu dia.
0: Ini menurut Mbak Google ya guys ya. Jadi memang ada resiko-resiko yang bisa terjadi pada seorang bayi gitu ya, kalau kita ini menggunakan telur mentah gitu untuk dikonsumsi sama si bayi ini. Karena di dalam telur mentah itu ada yang namanya bakteri Salmonella.
1: Wah,
0: karena mentah bakteri. Kan ya, belum dimasak. Jadi, bakterinya itu masih seger.
1: Bakterinya masih seger, betul-betul.
0: Masih sehat gitu ya.
1: Bahaya.
0: Nah, ini tuh yang bahaya, yang bisa menyerang si anak, namanya juga anak baru lahir kan ya.
1: Baru 24 hari ini.
0: Iya.
1: Jadi, heartliner juga bisa bayangkan ini anak bayi usia 24 hari itu sistem pencernaan dan kekebalan tubuhnya itu kan masih belum sempurna ya.
0: Iya.
1: Masih baru lahir 24 hari itu masih terus dibentuk sampai nanti sempurna. Nah,

0: itu membuat anak-anak balita itu akan menjadi jauh lebih rentan terhadap keracunan makanan. Itu dia.
1: Iya, betul. Bahayanya. Jadi mungkin itu juga yang dialami oleh baby Alena ini ya, guys ya. Dan kalau mengkonsumsi telur mentah pada bayi itu tuh bisa, biasanya ya gejalanya itu bisa kayak dia itu muntah hebat, terus mengalami dehidrasi, terus diare, bahkan diarenya itu sampai yang berdarah. Gitu. Terus demamnya ini bisa jadi tambah parah gitu. Ternyata gitu.
0: Iya, sedih banget ya. Nah, Heartliner, kalau kalian terima informasi ya, apalagi di zaman now sekarang yang mungkin membuat kalian ragu, merasa enggak yakin atau bertanya-tanya, itu biasanya kalian ngapain tuh, Heartliner? Apakah kalian langsung telan mentah-mentah atau kalian cari nih informasinya, kebenarannya seperti apa? Seperti itu ya.
1: Kalau aku sih aku bakal cari dulu nih kebenarannya. Jadi kalau orang tua ngomong itu ya, aku gak langsung mengiyakan gitu. Tapi aku cari secara logikanya gitu. Bener gak sih? Kayak kan kalau kita ngobrolin tentang mitos nih ya guys ya, kan ada juga tuh mitos yang tadi apa, kalau bangun harus pagi, kalau bangunnya siang-siang ntar rezekinya dipatok sama ayam gitu kan. Ada kan mitos-mitos yang kayak gitu. Dan itu bahkan masih bertumbuh gitu ya, sampai di zaman sekarang ini. Bahkan juga ada mitos yang bilang kalau makan tuh harus dihabisin, kalau gak dihabisin ntar ayamnya mati. Nah kalau nggak pelihara ayam gimana?
0: Iya, zaman now mungkin udah nggak ada yang pelihara ayam gitu ya, mungkin ya. Nah seperti itu, terus logikanya, logisnya di mana? Nah itu berarti sebenarnya kita perlu untuk kritis ya, jangan langsung telan mentah-mentah atau langsung melakukan ya. Nah ini ada dari Widi yang udah masuk di line WhatsApp. Salam kenal dari Salatiga. Ini Widi bilang mitos yang pernah aku pegang itu gundulin rambut anak aku setelah lahir, katanya biar nanti tumbuh lebat dan bagus.
1: Iya benar tuh, benar katanya gitu.
0: Kalau ini mungkin masih oke lah ya, masih bisa diterima ya.
1: Tapi ternyata nanti ada faktanya loh.
0: Ada faktanya?
1: Iya, nanti kita kasih tahu ya, benar nggak sih mitos ini secara logika gitu ya. Terus ada Erlangga juga, semenjak ada Mbak Google, apa-apa pasti tanya beliau dulu. Karena beliau yang paling tahu katanya gitu.
0: Oke. Kita masih tunggu dari Heartliner untuk ikutan gabung membagikan opininya di 0819-269-1000.
1: Oke.
0: Kita nikmati lagu berikut dari Tangga dengan Mabuk Kepayang.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Karyawan keluar bukan karena gaji. Banyak pemilik bisnis berpikir kalau karyawan resign berarti gajinya kurang. Belum tentu. Banyak karyawan keluar karena tidak dihargai, tidak didengar, tidak berkembang, tidak nyaman suasana kerjanya. Karena lingkungan kerja yang buruk lebih melelahkan daripada pekerjaan yang berat. Karyawan bisa bertahan di tempat sulit pada masa-masa sulit kalau mereka merasa dihargai dan dihormati. Kadang, satu kalimat kasar lebih menyakitkan daripada tidak naik gaji atau bonus dipotong. Pemimpin harus sadar, karyawan bukan robot, mereka juga manusia, karena punya keluarga, bukan hanya karena harta. Memberi apresiasi kecil bisa membuat loyalitas karyawan membesar. Sekali-sekali berikan pujian. Mulai hari ini, belajarlah mendengar tim, belajar mendengar masukan mereka, belajar menghargai usaha mereka. Dan ingat headliners, karyawan datang ke perusahaan karena ada lowongan, tapi karyawan bertahan karena budaya kerja perusahaan. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Headline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hotlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hotline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hotline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Ya, masih kembali lagi di 100,6 Heartland FM, Your Family Station, dari Salma Salsabil, Afa Iya. Memang judul lagunya Afa Iya.
1: Afa Iya, gitu.
0: Iya, dan
1: kalau
0: juga,
1: apa iya kan udah biasa apa ya, iya, apa iya. Ini memang dibuat sesuatu yang menarik gitu, yang menimbulkan tanda tanya. Kalau nggak gitu kan seorang Dias Evan nggak akan nanya gitu ya. Apa iya?
0: Apa iya? Tadi kirain itu nama penyanyinya Afa Iya gitu. Sambil mikir Afa Iya tuh siapa ya, belum pernah dengar gitu. Pas lihat Salsa, apa tadi?
1: Salma.
0: Salma, Salsa Bila. Jadi yang mana nih? Oh ini judul ya. Oke, kita masih ngobrolin tentang mitos.
1: Dan memang mitos ini tuh adalah bagian dari budaya ya. Kita semua pasti udah pada tahu lah ya bahwa mitos ini adalah bagian dari budaya. Bahkan mitos ini juga merupakan kayak salah satu elemen yang fundamental gitu, atau akar dari sebuah kebudayaan di suatu masyarakat.
0: Nah,
1: gitu.
0: Jadi ada beberapa alasan nih hardliner mengapa mitos itu menjadi bagian penting dari budaya, seperti tadi yang disampaikan oleh Ragilzi. Nah, pertama itu salah satunya adalah sistem kepercayaan dan nilai. Nah, mitos itu seringkali menjelaskan asal-usul dunia, manusia atau tradisi tertentu, dan ini menjadi landasan ya, landasan keyakinan, moral dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh suatu kelompok masyarakat, seperti itu.
1: Dan itu bisa jadi kayak identitas sosial juga gitu ya. Karena memang kalau dulu kan memang aku juga dari kota Surabaya ya. Itu tuh ada mitos yang bisa aku ambil hikmahnya gitu. Kayak kalau udah maghrib harus pulang, nggak boleh main.
0: Betul.
1: Nanti kalau nggak pulang, nggak di rumah, nanti ditangkap sama wewe gombel. Gitu nggak sih? Ini mitos, ya. Kita lagi ngobrolin tentang mitos gitu. Cuman kalau dipikir secara logikanya, ya mungkin maksudnya itu karena udah malam, udah gelap. Gitu, jadi jangan main di luar rumah.
0: Betul. Dan ada juga misalnya mungkin hardliner pernah dengar itu mitos kalau malam jangan gunting kuku.
1: Gunting kuku, benar.
0: Karena kalau dipikir-pikir
1: ini udah malam.
0: Kaitannya. Nah, karena zaman dulu mungkin nggak sebagus sekarang ya. Ada lampu, mungkin dulu zaman lampu templok.
1: Betul.
0: Jadi benar-benar penerangannya minim. Jadi jangan sampai salah gunting.
1: Kalau ada apa-apa gitu. Ya betul, kan rumah sakit udah pada tutup.
0: Udah pada
1: jauh
0: tutup,
1: juga jauh kan kalau di zaman dulu, iya kan.
0: Nah, jadi sebenarnya kalau kita iya kita renungkan tuh sebenarnya ada apa namanya?
1: Positifnya gitu.
0: Kearifan lokal sih sebenarnya yang sebenarnya diwariskan. Ada benernya ya, seperti itu. Ada beberapa yang benar juga.
1: Jadi mungkin kita bisa nangkepnya itu, menyikapinya itu dengan pikiran yang lebih terbuka gitu ya. Nggak melulu kita mempercayai 100% tentang mitos itu, tapi kita cari tahu nih di balik itu sisi positifnya itu apa sih,
0: apa
1: gitu
0: sih.
1: Kalau dipikir secara logika itu apa sih gitu.
0: Ada ya lagi mitos misalnya kalau saya nggak salah itu anak perempuan, anak gadis ya dulu nggak boleh berdiri di depan pintu, pernah nggak?
1: Iya benar, di depan pintu
0: depan
1: ya.
0: Pintu.
1: Duduk di depan pintu itu nggak sih?
0: Iya seperti itu. Karena apa ya? Saya lupa itu karena apa?
1: Ini
0: jadi
1: apa?
0: Boleh.
1: Sulit laku gitu gimana ya?
0: Nah sebenarnya itu kalau kita renungkan itu kan sebenarnya karena menghalangi ya.
1: Menghalangi orang jalan ya. Betul.
0: Makanya tidak apa. Nah itu mungkin salah satu cara orang tua zaman dulu untuk yaitu mungkin kalau diberitahu baik yang benar malah ngeyel. Seringnya ditakut-takutin.
1: Benar. Jadi ini tuh kayak warisan juga, warisan turun-temurun dari nenek moyang gitu, dan ini tuh juga bisa dijadikan pedoman perilaku atau norma gitu ya. Di luar banyaknya juga mitos-mitos yang mungkin zaman sekarang itu tidak lagi dipegang oleh kita yang hidup di zaman sekarang gitu ya. Karena lebih mikirin logikanya.
0: Ini gitu. Kalau nggak masuk akal, nggak harus diturutin dong gitu ya misalnya. Nah ini ada Paula juga yang udah masuk di line WhatsApp. Terima kasih ya Paula ya, thank you. Dia Paula bilang begini, kalau nggak ngikuti apa kata orang tua, pamali katanya. Inilah alasannya kenapa setelah menikah kami memutuskan untuk tinggal jauh dari orang tua. Selain supaya kami mandiri, kami juga bisa menghilangkan mitos-mitos yang secara logika tidak perlu dijalani dan dilakukan.
1: Okay.
0: Jadi ini si Mbak Paula ini dia ambil keputusan ya, setelah nikah udah dia jauh-jauh gitu karena dia nggak mau, kalau mungkin kalau sekarang orang bilang apa toksik nih, kalau nggak bener gitu.
1: Kan sebagai anak juga kadang-kadang kita mikirnya kayak takut gitu melawan orang tua gitu, udah dikasih tahu ngeyel gitu kan. Padahal dari dulu juga turun temurun nenek moyang kita itu melakukan hal ini gitu, mempercayai mitos ini gitu. Jadi dia bener. cari aman.
0: nggak diomelin terus.
1: Oke. Terus ada Boni juga pagi hari ini, dia bilang beda zaman, beda cara pandangnya. Dengan berkembangnya zaman saat ini, saya rasa manusia semakin bijak, bisa berpikir secara logika sebelum mempercayainya. Oke. Terima kasih Boni. Kita masih menunggu atensi kamu pagi hari ini ya, Heartliner ya. Yang di live TikTok nanti kita bacain habis gini ya.
0: Okay.
1: Jadi pertanyaannya pagi hari ini, mitos apa sih yang masih tumbuh subur di sekitar kalian, guys? Yuk, gabungan di 0819269000 atau kamu juga bisa turut berkomentar di live TikTok Heartland FM.
0: Dan kita akan kembali lagi setelah mendengarkan beberapa lagu berikut.

Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

0: Okay, balik lagi kita masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Masih di Morning Espresso bareng Ragil sih dan juga Dias Ivan pagi hari ini.
1: Iya, dan juga kita masih ngobrolin tentang mitos. Nah, sebelumnya mau bacain dulu ada WhatsApp yang udah masuk.
0: Okay. Dari siapa?
1: Dari Mbak Sari yang ada di Jaksel. Morning Espresso, selamat pagi Mbak Ragil and Mas Dias Ivan. Salam semangat selalu and sukses hari ini. God bless you always, thank you. Kirim ucapannya untuk HBD Bu Teresia Leli Trisnawati Sukir. Selamat panjang umur, sehat bahagia bersama keluarga tercinta. Juga untuk Eda Lina Gultom, semoga sehat panjang umur penuh bahagia. Bahagia penuh berkat Tuhan. Terima kasih.
0: Terus kita mau bacain juga yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM ya. Ada siapa aja pagi hari ini? Ada Pak Indra. Terima kasih Pak Indra. Udah kasih pujian buat Dias Ivan.
1: Terima kasih Pak Indra.
0: Thank you. Terus ada pengantin baru. Ada Eva dan juga di Kak Arwan juga. Terus ada tadi Putri Duyung ya. Enggak ada namanya soalnya. Jadi kita sebutnya Putri Duyung Putri dari Duyung. Bali yang sudah bergabung. Terima kasih udah gabungan. Terus
1: ada
0: siapa lagi nih ya?
1: Mams Dian.
0: Bilang apa tuh Mams Dian?
1: Morning Sis Ragil and Crew Heartland FM.
0: Okay, menyapa kita ya. Terima kasih semuanya yang mau ikutan berkomentar tentang mitos guys. Jadi mitos apa sih yang masih tumbuh subur di sekitar kalian ya. Kalian bisa langsung tulis di kolom komentar kalau kalian bergabung di live TikTok Heartland FM. Atau juga bisa di 0819269000.
1: Iya.
0: Oke, ada Pak Indra. Bro, berdua kira-kira di menit keberapa lagi ya? Sekarang aja boleh Pak Indra, yuk kalau mau gabungan.
1: Mau telepon ini ya Pak Indra ya,
0: iya,
1: mau kita gabung telepon ya.
0: Disiapin dulu WhatsApp-nya.
1: Oke.
0: Ayo Pak Indra, kita tunggu ya Pak Indra ya. Thank you buat Tiwi juga yang sudah bergabung. Nah, kalau ngobrolin tentang mitos ini ya, ada mitos seputar fisik dan juga penampilan nih yang sudah kita sedikit kita rangkum ya. Jadi mitos ini tuh ada faktanya gitu guys. Jadi kalau memotong bulu mata agar lentik tuh biasanya kan kalau bayi baru lahir itu kalau bulu matanya mau lentik ya itu tuh dipotong dulu tuh bulu matanya. Karena nanti tumbuh selanjutnya itu dia bisa lebih lentik gitu katanya. Ini mitosnya ya gitu. Tapi ternyata faktanya nih ya, bentuk dan panjang bulu mata ini ditentukan oleh faktor genetik gitu. Jadi memotong bulu mata bayi ini tuh sebenarnya justru berbahaya guys, karena menghilangkan pelindung alami mata dari debu dan kotoran serta berisiko melukai mata bayi.
1: Nah itu artinya hardliner kalau memang nggak ada faktor keturunan atau genetika ya jangan harap digunting berapapun itu nggak akan
0: nggak akan lentik ya.
1: Ya seperti itu.
0: Ada Pak John Bimo juga nih yang berkomentar di live TikTok. Dia bilang mitos kalau dengerin radio jangan sambil tiduran, nanti bisa ketiduran. Wah, bener banget nih mitosnya ya Pak John Bimo ya.
1: Mitos
0: Oke, terus ada mitos ini, mitos dulu itu
1: ini udah masuk.
0: Oh iya Pak Indra ya. Oke. Okay, halo.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Indra.
2: Aman dulu. Aduh, di kau yang pada ngopret, kami yang ikut deg-degan. Gak taunya udah pada disapa, gak taunya belum on air gitu. Tapi sukses lah, semangatin Bro Ivan ya.
1: Terima kasih Pak Indra.
2: Ya, kembali kita ke tema ya. Nggak tahu tadi udah sempat dibahas belum kalau di aku, karena ini mitos, sebab kalau agak ke ini sama urusan jangan-jangan bukan mitos tapi memang non mitos itu apa ya, berarti kebenaran ya, misalnya kayak karma gitu kan ini agak-agak ini ya sebenarnya beberapa kan karma kita juga yakin kalau ngapain orang ya ntar kita gendan kena tuahnya gitu ya. Tapi kalau urusan kembali ke mitos yang ini misalnya kalau lagi maksi atau lagi makan di jajan sore hari atau apa di pinggir jalan, ya yang jualannya ngasih piring atau gelas yang retak pinggir, katanya nggak boleh ya. Ya bahasanya memang nggak boleh, bukannya nggak boleh, logikanya lagi gitu kena panas sedikit meletak kan, kita bukannya malah repot ya.
0: Iya betul. Ya, itu secara logikanya ya Pak Indra ya.
2: Kan mitosnya kalau orang tua bilang kalau udah yang gitu mah nggak usah deh, jangan dipakai lagi gitu kan. Atau lagi nanti di rumah dicuci piring sendiri malah kena tangan lagi. Koreksi bahasa Indonesianya apa Kak Zee, kalau beler tangan itu apa ya? Tahu beler nggak kan?
0: Kebeler, tangannya itu tersi. Nah,
2: tapi Bro Ivan juga tahu lah. Kebeler gitu ya.
1: Baru
0: apa ya bahasa Indonesianya ya?
2: Kebeler. Masa giler kemarin segok kucing tahu, giler kebeler nggak tahu, nggak mau itu kan serumpun.
1: Tahu itu.
2: Poinnya itu ngerti ya. Terus kemudian apa lagi ya? Ya setuju tadi yang ngalangin buka payung. Selamat sih buka payung di dalam. Tapi ada yang bilang gini loh, mau buka payung di dalam ruangan gak boleh lah. Kan kami lagi nyoba, kita kan lagi beli di toko. Itu lain ya, gak masalah ya. Buka payung di dalam ruangan lagi dicoba, tapi ngalangin pengunjung lain, pembeli lain ya. Makanya di toko di toko yang luas gitu kan. Sama ini, gimana tukang servis payung kalau gak boleh buka payung, buka payung. Dia kalau tukang servis bukanya di open space ya, gak mungkin di dalam ruangan. Terus apalagi ya, benar tadi tidak jangan di depan pintu, nggak cuma bias gender, nggak cuma cewek cowok juga, jangan di depan pintu lah ngalangin, bener ya kan?
0: Iya betul.
2: Mau masuk apa mau keluar gitu, jangan. Nah saya yang ini autokritik buat saya juga, suka ada di berbagai kegiatan maupun di mall itu, saya nggak tahu ini mitos apa bukan, kalau masih kan mohon maaf ya dia mau pupi begitu kan, tapi berasa belum banget jadinya lama di dalam itu kan, kasihan orang lain yang mau buru-buru pakai gitu. Dia malah menikmati apinya, menikmati ngeganggu gitu. Ini saya juga lagi mau nanya sama teman-teman medis dokter, apakah ada tipikal yang orang masih mau lama ya ntar aja kalau udah mau deket aja, masa jadi nunggu nggak 10 menit kayak kalau orang tua kita dulu baca koran di dalam kloset gitu loh, ya kan? Ya kan kasihan orang lain yang mau pakai.
1: Iya benar-benar
2: nunggu dia gitu. Ini kritik saran membangun aja kalau memang masih agak lama ganti.
0: Ya halo
2: okay. Terus apa lagi ya mitosnya? Mungkin kayaknya itu dulu aja deh, Bro Enses. Yeah. Kita ikutin juga pendapat headline yang lainnya semua.
1: Okay.
2: Tetap semangat semua.
1: Semangat. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Hingga lancar nanti, hingga tugas selesai ya.
0: Iya. Yeah.
1: Amin.
2: Bro Ivan dan Gazi.
0: Iya.
2: Selamat pagi, selamat tugas.
0: Oke. Okay. Terima kasih buat Pak Indra. Ini sepertinya agak sedikit terjadi gangguan di live TikTok kita ya, guys. Ini sepertinya sinyalnya kurang stabil gitu. Jadi yang bergabung di live TikTok mungkin bisa beralih ke frekuensi 100,6 Heartline FM ya pagi hari ini ya guys. Mohon maaf banget nih, nanti kita akan laporkan ketidaknyamanan ini.
1: Iya.
0: Oke, balik lagi kita masih ngobrolin tentang mitos guys. Nanti masih ada banyak lagi yang akan kita sampaikan, dan ada pengalaman juga yang nanti akan aku sampaikan juga tentang mitos ya. Tapi nanti dulu kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

0: Personal Intelligence Trainer and Coach. Dapatkan wawasan baru, inspirasi kepemimpinan, dan kesempatan membangun networking bersama sesama pengusaha dan profesional. Catat tanggalnya, Sabtu 24 Oktober 2026 jam 2 sampai dengan jam 6 sore di Pakons Prime Hotel Tangerang. Tiket hanya Rp150.000, sudah termasuk makan malam dan coffee break.
1: Jadi, jangan cuma punya impian, tapi mulai kembangkan potensi, bangun koneksi, dan jadilah bagian dari generasi yang membawa perubahan. Daftar sekarang. Informasi pendaftaran melalui Vanessa di 0813-8865-0216. Empowering Young Entrepreneurs didukung oleh Heartline FM. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: ada Ricky Febrian dengan Alamak pagi hari ini ya, membawa kita ke menit 19 lepasnya di pukul 9 pagi. Oke, masih berbincang tentang mitos bareng Ragil Z dan juga Dias Evan, Ivan ya.
1: Dias Ivan.
0: Oke, ini tuh ada mitos yang semua pasti udah pada tahu, kalau bayi baru lahir itu biasanya digundul rambutnya.
1: Digundul, iya.
0: Biar bersih.
1: Betul.
0: Biar nanti tumbuhnya itu banyak, lebih indah, lebat gitu ya. Tapi ternyata itu juga mitos loh kalau menurut itu? Aku. Karena aku sendiri dari bayi itu gak pernah dicukur, gak pernah digundul gitu. Tapi aku bisa punya rambut yang bagus. Oh iya, kata orang sih gitu ya, bukan ini ya. Rambutnya itu cepat panjang gitu dan bagus gitu,
1: jadi,
0: kata orang.
1: Jadi gak ada kaitannya karena dicukur waktu bayi.
0: Gitu. Terus sebenarnya banyak banget.

0: mitos juga. Ada yang ini mitos yang mungkin sampai saat ini juga kita tuh masih sering lakukan ya, yaitu membedong bayi dengan ketat. Nah, gitu. Itu. Karena alasannya itu supaya kakinya itu lurus. Alasannya begitu, guys. Jadi sebenarnya ini tuh mitos ya, beneran mitos, karena kaki bayi yang baru lahir ini terlihat melengkung sehingga harus dibedong sekencang mungkin agar enggak letter O gitu akhirnya nanti gitu. Padahal nih ya, faktanya ya secara medis nih ya, secara alami kaki bayi itu memang melengkung karena posisi mereka saat di dalam rahim dan akan lurus dengan sendirinya seiring tumbuh kembangnya gitu. Jadi malah enggak disarankan gitu kalau sama ibu-ibu dokter gitu ya untuk membedong anak kita itu terlalu ketat. Mungkin kalau membedongnya cuman supaya biasa aja enggak apa-apa, biar anget tujuannya ya. Tapi kalau ketat banget gitu kayak diikat gitu, aduh jangan, kasihan ya.
1: Jadi
0: kasihan
1: sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya penting banget edukasi ya, edukasi yang tepat gitu, bahwa ternyata apa yang selama ini mitos itu, nah itu tadi seperti kita ngobrol di awal juga, kita tuh harusnya kritis. Nah kritis, kita cari informasinya ini benar apa enggak sih sebenarnya. Misalnya kalau yang berkaitan sama kesehatan tadi, kayak contohnya bedong, nah itu kita bisa tuh bertanya. Kalau sekarang udah jauh lebih mudah ya, kita bisa googling. Kalau mungkin kita bisa nanya sama tenaga kesehatan, dokter, bidan, atau perawat gitu kan. Bener gak sih kalau kita bedong? Nah ternyata seperti yang tadi
0: informasinya bener. Mereka tuh selalu ada alasannya gitu, secara medis gitu ya. Terus ada Netime juga yang bergabung di live TikTok Heartland FM. Nih mitos yang dia percaya ini, kalau orang Jawa di daerah aku Yogyakarta, bayi itu harus digundul tuh biar tumbuhnya nanti itu lebih lebat.
1: Oh iya.
0: Di Jawa
1: masih
0: ini
1: Masih dipercaya seperti itu ya.
0: Oke, terus kalau di tempat aku juga nih ya, di Surabaya, itu tuh ada mitos juga, memberi makan pisang atau nasi lumet pada bayi di bawah umur 6 bulan. Jadi ini sudah itu? Udah dikasih pisang.
1: Dikerokin pisang
0: Pakai sendok gitu sendok.
1: Ya
0: kan?
1: Bener-bener.
0: Ya kan? Ini padahal usianya
1: masih belum
0: 6 bulan. Gitu.
1: Gigi aja belum numbuh ya kayaknya ya.
0: Bener. Dan mitosnya nih ya, jika bayi sering menangis itu artinya ia itu lapar dan ASINYA itu enggak cukup gitu. Jadi makanya perlu diberi pisang kerok ini tadi atau nasi yang dilumatkan untuk disuapkan si ke bayi ini. Padahal menurut faktanya nih headliners ya, sistem pencernaan bayi di bawah 6 bulan ini belum sempurna. Jadi memberikan makanan padat terlalu dini itu tuh ternyata beresiko tinggi menyebabkan bayi jadi sembelit ya. Terus ususnya itu jadi terlipat.
1: Aduh.
0: Sehingga menimbulkan kematian juga.
1: Dan
0: menurut penelitian ini ya, bayi itu ternyata hanya membutuhkan ASI eksklusif atau susu formula sampai usianya itu 6 bulan.
1: Benar-benar itu gitu. Seperti itu. Dan setelah 6 bulan itu ada namanya empasi, makanan pendamping ASI.
0: Benar, ya, baru diperkenalkan. Yang halus-halus dulu makanannya. Bener-bener.
1: Masih di blender tuh biasanya. Jadi enggak yang pisang dikerok begitu.
0: Enggak. Terus ada mitos juga nih kalau lagi menyusui itu ya, maminya nggak boleh makan yang pedas-pedas.
1: Nah itu kenapa itu?
0: Nanti bayinya diare.
1: Kok bisa ya?
0: Iya kan, kita sering dengar juga kayak gitu. Malah ini ada hubungannya nggak sih ya?
1: Iya. Kenapa ya? Kok bisa ya? Kok makan mamanya makan pedas, nanti bayinya bisa diare.
0: Padahal faktanya nih, menurut fakta ya, rasa pedas ini tuh tidak disalurkan melalui ASI, guys. Tapi ada zat capsaicin dalam cabe, ini kadang-kadang ini tuh bisa mengubah sedikit aroma ASI atau membuat sebagian bayi ini sensitif mengalami sakit, mengalami kembung gitu perutnya. Tapi bukan penyebab utama diare pada bayi sebenarnya. Jadi diare pada bayi itu tuh biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Gitu. Jadi enggak melulu kalau orang menyusui enggak boleh makan pedas.
1: Enggak boleh makan pedas.
0: Gitu.
1: Ternyata kalau diare itu dari, nah ini yang penting juga nih, kadang rasa sayang. Nah ini tadi kayak misalnya tadi contoh yang kasus yang bayi Alena itu kan neneknya sayang tuh pasti sama bayinya. Sama cucunya, maaf. Tapi mungkin caranya yang salah. Nah, itu harusnya cari tahu dan juga kritis untuk seperti itu ya. Kasihan ya kalau ada telur mentah dikasih ke anak bayi masih umur 24 hari. Seperti itu ya. Jangan sampai terjadi lagi ya. yang seperti ini ya.
0: Oke, okay. Ini kita bacain dulu kali ya. Ada yang sudah masuk juga di WhatsApp kita. Ya. Ada Vivi, dulu katanya potong bulu mata bayi biar tumbuhnya lentik. Padahal ya, itu mitos. Ada Ganesha juga, terakhir ngikutin mitos tuh pas lahiran anak ketiga, masih dipakein bedong. Padahal secara medis nggak perlu.
1: Nah, ini juga ada Wawan. Ini Wawan bilang begini, seharusnya nenek atau kakek itu nggak boleh ikut campur dan mengatur apa yang terbaik buat cucunya. Cukup orang tuanya saja, karena orang tua jauh lebih tahu kebutuhan anaknya.
0: Oke,
1: itu pendapatnya dari
0: Wawan ya. Terus ada Haris juga, sebagai orang tua kita tuh punya hak untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Oke, di live TikTok juga banyak banget yang berkomentar. Ini ada Neti May, bayi sampai umur 35 hari harus diurut dukun bayi dan dibedakin bedak dingin biar halus. Ada juga Apit, kalau aku makan pedes kepala jadi gatel gitu, gimana ya? Mungkin karena
1: itu karena
0: panas ya, keringetan ya.
1: Iya, itu bukan mitos. Itu memang karena keringetan, pori-porinya terbuka yang ada di kepala. Nah, itu yang biasanya mungkin menimbulkan
0: jadi gatel, sensasi atau rasa ya,
1: seperti itu.
0: Terus ada Neti Me, tapi pernah saya makan terong, si bayi pupnya ini keluar biji terong juga.
1: Nah,
0: bisa itu, jadi sih ya.
1: Bisa jadi itu, dan itu cukup masuk akal karena biasanya kalau yang seperti ada biji-bijian, gak usah anak bayi kita aja juga kadang-kadang kalau lagi ini kan bisa muncul kan, karena mungkin itu nggak ikut dicerna di sistem pencernaan kita.
0: Oke, mungkin itu bisa dari ASI-nya juga nggak sih kalau anak bayi? Bisa jadi sih ya.
1: Bisa jadi.
0: Banyak hal yang nggak mungkin itu bisa jadi mungkin gitu di dunia ini ya.
1: Benar banget.
0: Oke, kita masih menunggu atensi kamu guys, masih seputar mitos-mitos apa sih yang masih ada di sekitaran kamu. Kalau kamu mau bergabung bisa di 0819269000 atau berkomentar di live TikTok Heartland FM.

0: Da Digabolo.
1: Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Pengamat nilai dukungan partai untuk Gibran di Pilpres 2029 belum menguntungkan. Kadin desak pemerintah atasi krisis gas industri. Malaysia soroti kabut asap dari Indonesia, parlemen gelar debat khusus. Selamat pagi Hardliner, bersama Versiana Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Membuka jumpa kita ada kabar politik dan hukum di mana Partai Golkar dan PAN, Partai Amanat Nasional, belum menunjukkan dukungan terbuka untuk mengusung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Sikap ini menjadi sorotan setelah muncul polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran yang dibahas dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Hardliner, pengamat komunikasi politik Universitas ESA Unggul, Jamiluddin Aritonga pada Selasa kemarin menilai partai-partai cenderung mempertimbangkan keuntungan dan resiko politik sebelum menentukan calon yang akan diusung. Dukungan terhadap Gibran dinilai belum tentu memberikan keuntungan elektoral bagi partai, terutama di tengah dinamika politik menjelang pemilihan mendatang. Selanjutnya, kabar ekonomi. Hardliner, Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin mendesak pemerintah segera mengatasi persoalan pasokan dan harga gas bumi untuk industri yang kembali menghambat kegiatan produksi. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin pada Selasa kemarin mengatakan ketidakpastian pasokan dan harga gas dapat mengancam keberlangsungan industri nasional, menghambat investasi, serta mengurangi peluang penciptaan lapangan kerja. Dampak krisis ini mulai dirasakan industri keramik. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia mencatat sekitar 1.500 pekerja terdampak. Sementara rencana ekspansi industri senilai 12 triliun rupiah terancam tertunda. Selanjutnya kabar internasional, Parlemen Malaysia dijadwalkan membahas persoalan kabut asap lintas batas yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada Selasa malam. Pembahasan ini dilakukan menyusul memburuknya kualitas udara yang menyebabkan sejumlah sekolah di beberapa negara bagian Malaysia ditutup. Wakil Ketua Dewan Rakyat Datuk Ramli Mohamed Noor menyampaikan bahwa Ketua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul telah menyetujui usulan debat khusus yang diajukan anggota parlemen dari Koalisi Pakatan Harapan Kuo Pui Tiong. Usulan ini dinilai memenuhi kriteria untuk dibahas karena menyangkut kepentingan masyarakat dan membutuhkan penanganan segera.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.

0: Ini tuh lagunya persis banget ya. Mm-hmm. Udah sampai di sini kita menemani Heartliner di Morning Espresso.
1: Enggak kerasa ya, sudah sampai di penghujung acara Morning Espresso di kesempatan hari ini ya. Oke, okay, kita masih ngobrolin tentang mitos.
0: Nah, ini tuh yang terakhir nih ya. Ada mitos seputar perlindungan dan juga mistis nih. Ini siapa tahu nih Heartliner juga pernah mengalami hal ini. Yaitu menyimpan gunting lipat atau peniti di dekat bayi.
1: Kenapa tuh?
0: Menurut mitosnya ya, ini tuh meletakkan gunting kecil, peniti ataupun kaca di bawah bantal atau pakaian bayi, ini tuh dipercaya bisa melindungi bayi dari gangguan makhluk halus. Gitu. Tapi faktanya ini tuh murni kepercayaan mistis ya guys. Karena secara medis menaruh benda tajam seperti gunting atau peniti di dekat tempat tidur bayi, ini tuh justru sangat berbahaya karena beresiko menusuk atau pun melukai bayi.
1: Nah gitu. Itu dia. Terus ini ada juga nih mitos berikutnya nih. Ada bayi tidak boleh dibawa keluar rumah sebelum 40 hari. Kenapa ya? Nah ini yang mitosnya adalah kalau bayi yang baru lahir itu dilarang keras keluar rumah sebelum genap berusia 40 hari karena rentan diganggu roh jahat. Ternyata dari faktanya, dari sisi medis, itu sistem kekebalan tubuh bayi baru lahir itu masih sangat lemah. Jadi membawa bayi ke tempat ramai sebelum usianya cukup itu meningkatkan resiko tertular berbagai penyakit. Ya benar sih, masuk akal sih. Mungkin saya juga kalau nggak hanya karena roh jahat sih, emang karena ada kuman penyakit itu belum
0: karena badannya hari. Kan masih rentan, masih gitu rentan. Ya, masih kecil banget.
1: Masih kecil
0: gitu.
1: Banget 40 hari loh. Resiko banget itu kalau dibawa keluar ya.
0: Benar. Oke, jadi memang kalau menurut aku ya perlindungan terhadap bayi itu ya kita doain aja. Gitu, nah, dibawa dalam doa gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul-betul. Nah, semoga ini yang kejadian yang bayi Alena ini jadi kejadian yang terakhir ya, peristiwa yang terakhir ya.
0: Jangan sampai terjadi lagi.
1: Jangan sampai terjadi lagi. Gitu ya. Maksud baik tapi justru menjadi berita duka gitu ya. Sedih banget gitu dengernya ya. Oke.
0: Ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Kita ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang pagi hari ini sudah bergabung di live TikTok Heartline FM. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Dan tadi juga mengirimkan WhatsApp di 0819269000. Terima kasih.
1: Terima kasih yang besok, telepon juga tadi.
0: Oh iya, Pak Indra. Terima kasih ya. Dan besok jangan lupa gabungan lagi di Morning Espresso dari jam 8 sampai dengan jam 10. Dan sesaat lagi juga bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia.
1: Oke, kalau begitu saya Dias Ivan pamit undur, sampai ketemu lagi besok ya.
0: Iya. Oke.

Aku Mimichki. Dengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang.

Terima kasih sudah mendengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang. Dan jangan lupa follow semua sosmed aku di mimichki.official. See ya!

Halo sahabat keluarga Indonesia. Di balik pintu setiap rumah selalu ada cerita. Ada tawa yang menghangatkan, ada perbedaan yang menguji, dan ada perjuangan yang mungkin tidak pernah terlihat oleh orang lain. Kadang kita merasa sendiri menghadapi semua itu. Padahal banyak keluarga lain yang merasakan hal yang sama. Seperti yang disampaikan oleh Virginia Satir, keluarga adalah tempat kita belajar mencintai dan dicintai. Namun belajar itu adalah proses umur hidup. Melalui sketsa keluarga Indonesia, kami hadir untuk menemani Anda, membahas berbagai persoalan keluarga dari sudut pandang yang luas, mulai dari parenting, hukum, sosial, hingga isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Dikemas secara santai, jujur, dan penuh makna bersama para narasumber terpercaya. Anda juga bisa ikut terlibat, berbagi, bertanya, dan menemukan solusi bersama. Sketsa Keluarga Indonesia setiap Senin sampai Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat di Radio Heartline 100,6 FM, YouTube channel Heartline Network, dan aplikasi Jalur Hati.

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang banget pagi hari ini Ragil Z dan juga Ria Masilitonga bisa kembali menemani Anda.
1: Yeay. Iya, hari ini kita ketemu lagi ya di Sketsa Keluarga Indonesia. Sepertinya seminggu terakhir ini obrolan kita dibilang receh juga enggak, tapi itu relate gitu.
0: Iya, benar banget.
1: Dengan kehidupan kita enggak sih, Ragil?
0: Yes, sangat relate. Ya,
1: kayak kemarin kita tuh bahas tentang apa?
0: Kedukaan.
1: Oh iya, kedukaan. Dan itu setiap orang pasti ngalamin.
0: Bener.
1: Gitu ya. Nah, saat ini kita mau ngajak nih seluruh pendengar di seluruh Indonesia yang lagi dengerin program Sketsa Keluarga Indonesia, kita coba ngobrol-ngobrol tentunya untuk apa ya? Sebetulnya untuk orang-orang yang usianya sudah semakin
0: bertambah
1: semakin
0: usia.
1: Matang.
0: Semakin matang
1: gitu ya. Fenomena ini loh, Ragil.
0: Apa
1: fenomena
0: toh?
1: Semakin kita bertambahnya usia, khususnya untuk mereka-mereka yang sudah di atas 40 gitu ya. Bahkan mungkin 30 udah kali. Fenomena semakin bertambahnya usia, pertemanan kita tuh semakin kecil.
0: Oh, iya ya. Circle kita itu kayak semakin disaring gitu ya.
1: Iya, dan itu kayaknya apa sih bisa dibilang tuh kayak alami gitu, kayak,
0: dengan sendirinya.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: kayak proses alam yang memang itu nggak kita buat gitu, tapi itu udah berjalan dengan sendirinya. Kalau Ragil inget gitu ya, kalau kita mungkin buka galeri HP gitu ya, kita buka galeri foto-foto kita 20 tahun yang lalu.
0: Wow. Ya. Masih imut-imut dong aku.
1: Masih imut ya. Nah, selain masih imut, kebanyakan foto-foto kita di galeri tahun 20 atau 10 tahun lalu lah, itu kebanyakan kita dikelilingi oleh teman-teman. Temennya banyak
0: banget temen dia.
1: Kalau kita lihat foto-foto kita zaman dulu kan,
0: si ini,
1: pokoknya rame deh. Dan bisa dibilang hari itu foto kita di hari itu plus besoknya itu temennya beda.
0: Plus besoknya temennya beda. Jadi maksudnya itu temennya itu banyak banget.
1: Banyak banget.
0: Intinya
1: gitu ya. Kalau
0: gitu
1: kita
0: ya.
1: Lihat di galeri kita, itu foto kita mungkin 10-20 tahun yang lalu. Gitu kan ya. Aku ingat kan beberapa kali juga Ragil kan, Karya, undang ini dong nih temanku nih. Bisa jadi narasumber ini. Itu kan karena memang pertemanan masa lalu kan. Cuma kan sudah enggak kontak lagi dengan kita secara intens.
0: Enggak. Iya. Benar.
1: Nah, kalau kita lihat WA kita sekarang, kalau kita lihat WA kita nih sekarang, taruhlah seminggu terakhir, siapa sih yang kita kontak, siapa sih yang kita WA, orangnya kebanyakan itu aja.
0: Iya benar, balik lagi itu lagi.
1: Tambah
0: sedikit gitu ya temannya ya,
1: nggak
0: tambah banyak gitu.
1: Iya, aku kalau scroll WA gitu ya, mau lihat nih siapa yang kontak gue terakhir, WA gue terakhir, paling cuma nggak sampai scroll sampai ke bawah gitu. Beda dulu gitu kan. Dulu tuh aku ingat banget ya, sekitar zaman masih kuliah dulu gitu, Ragil ya, aku sampai bela-belain telepon temen jam 2 malam hanya untuk ngobrol receh. Itu saking kayak gitu itu kayak sampai kayak gitu
0: iya,
1: saking
0: iya. Ya bener juga sih aku bahkan dulu ya di zaman waktu aku masih unyu itu aku tuh pernah sengaja aku hitung loh dalam sehari itu berapa banyak sih teman aku yang telepon aku. Telepon rumah ya. Telepon rumah itu aku pernah hitung itu 11 orang.
1: Wow.
0: Dalam sehari yang telepon aku
1: itu banyak
0: aku.
1: Loh. Satu hari
0: gitu.
1: Nah kalau sekarang tuh kita paling satu hari ya yang kita calling, yang kita WA itu aja. Gitu ya. Bahkan mungkin bisa dibilang suami kita lagi, anak kita,
0: keluarga,
1: lagi
0: ya,
1: teman kerja, teman kerja yang memang intens gitu. Gitu kan, kecuali kalau pas lagi reuni kita ketemu banyak orang gitu ya. Cuma ya itu gitu kan ya. Kadang-kadang kita nggak sadar bertambahnya usia nih lingkaran pertemanan kita justru semakin mengecil, yang dulunya mungkin mudah sekali punya teman gitu ya, sekarang kok kayaknya nganggep itu sebagai apa ya, kayak ngabisin
0: tenaga. Ngabisin waktu juga gitu ya.
1: Yeah,
0: padahal dulu zaman kita masih 20 tahunan yang lalu itu pengennya tuh kita tuh punya banyak teman, bergaul dan berteman dengan siapa aja. Gitu kan. Dan zaman sekarang ini tuh maksudnya di masa sekarang ini setelah 20 tahun itu tuh kayak semakin meruncing gitu. Temennya itu kayak tersaring dengan sendirinya gitu. Mana yang benar-benar bisa jadi teman dekat, bisa jadi sahabat gitu, teman yang bisa kita apa ya, maksudnya kayak kita ajak diskusi, curhat gitu. Dan itu kayak udah gak semua orang bisa sedekat itu dengan kita.
1: Padahal dulu kita deket banget sama dia.
0: Iya.
1: Dulu kita bisa bercerita apa aja sama dia. Sekarang ketemu dia cuma kayak, kalaupun ketemu, say hello, hi, apa kabar?
0: Iya.
1: Gitu. Udah gak curhat lagi gitu. Padahal dulu tuh kita bisa yang deket banget.
0: Bener.
1: Gitu kan ya sama dia.
0: Bener. Dan aku tuh pernah beberapa kali kan ketemu sama teman-teman yang dulu itu akrab banget. Di 20 tahun yang lalu. Ya hitungannya kita itu satu geng gitu lah ya.
1: Dia jadi dulu kan gengan kan. Kalau sekarang kayaknya males banget gak sih ngomong geng gitu kan ya.
0: Nah, terus kayaknya 3 tahun 4 tahun yang lalu dah aku, enggak 3 tahun kayaknya ketemu lagi sama geng aku itu gitu. Tapi saat aku mulai ngobrol lagi sama mereka itu kayak berasa
1: asing.
0: Iya, kayak aku tuh ngerasa aduh kayaknya aku enggak bisa lagi deh masuk ke grup ini gitu. Ngobrol lagi sama mereka kayaknya kita itu kayak udah beda prinsip, beda pemahaman, enggak satu pemikiran lagi gitu loh. Beda.
1: Sementara dulu
0: gitu
1: kita bisa ngobrol panjang lebar gitu
0: sampai
1: kan,
0: pagi sampai malam gitu kan kita ngobrol gitu. Tapi kayaknya aku ngerasa kayak aduh udah gak bisa deh ini lanjut.
1: Iya betul. Sama seperti halnya itu juga Ragil, apa sih namanya, kayak waktu awal-awal mula ada WAG. Itu kan bisa dibilang ya WAG kita tuh bunyi terus kan. Rame banget,
0: betul banget
1: waktu masih awal-awal. Dan kita ngikutin tuh semua grup. Gitu kan. Ya sekarang semakin tersaring tuh. Bahkan kita bisa apa setting orang harus japri gue dulu untuk masuk ke grup gitu kan ya. Dan kalau kita tiba-tiba ada yang masukin, kita kayaknya gak relate dengan, udah gak relate. Padahal dulu itu teman-teman kita banget.
0: Bener.
1: Dulu tuh
0: bestie ya,
1: bestie banget. Tiba-tiba kita dengan gue gak usah ada di grup ya, ntar lo kalau ada penting japri gue aja deh gitu. Ya kan gitu loh. Padahal tuh dulu kita begitu dekat banget gitu lah. Yang jadi pertanyaan nih sekarang mungkin buat semua pendengar yang lagi dengerin kita berdua ya Ragil, mungkin boleh sharing, boleh kasih pendapat kalian. Pastilah kalian ngalamin ini. Kenapa sih semakin bertambahnya usia pertemanan justru semakin menghilang?
0: Semakin berkurang gitu, coba.
1: Bahkan ada yang hilang juga.
0: Oh iya.
1: Iya, ya kayak tadi kan, yang tadinya kita udah bestie banget,
0: akrab banget
1: tuh nggak bisa gitu.
0: Jadi bisa bergabung ya di 0819269 1000.

0: keluarga Indonesia. Masih ada Ragilzi dan juga Riyama Silitonga.
1: Iya. Kenapa semakin bertambahnya usia, pertemanan kita justru semakin menghilang? Yang pasti salah satu alasan yang sering sekali kalau mungkin teman-teman rasain gitu ya sekarang, itu karena prioritas hidup ya. Kita punya prioritas hidup. Ketika waktu muda-muda dulu kita mungkin milih lebih banyak waktu untuk kumpul, untuk ngobrol berjam-jam, atau mungkin pergi sama temen dan gak mikirin banyak hal gitu. Tapi ketika sekarang kan akhirnya kita mikir keluarga,
0: ya, bener.
1: Gitu ya, butuh perhatian.
0: Betul, apalagi dulu kan zamannya masih single ya. Kayaknya tuh kita tuh kayak punya banyak banget waktu gitu ya.
1: Iya,
0: untuk main, untuk nongkrong ya kan. Nah, sekarang ini kan lebih kayak fokusnya itu kebutuhan utamanya keluarga. Gitu.
1: Iya,
0: betul. Gitu ya berarti.
1: Tapi
0: ya,
1: bukan berarti kita udah enggak peduli lagi gitu kan sama teman-teman kita, udah enggak sayang lagi gitu. Cuma memang kita ngerasa waktu kita, energi kita yang dulu sepertinya tadi Ragil bilang energi kita tuh dulu kayaknya banyak banget, sekarang kita harus bagi gitu kan. Kita bagi ke pekerjaan, kita bagi ke rumah gitu. Apalagi yang mungkin punya anak 2, 3, 4, itu kan energinya kan jadi tumpah ke sana semua kan gitu ya. Nah, jadi memang kadang-kadang nih sebetulnya

0: teman kita bukannya hilang sih, tapi kesempatan untuk kita apa sih melihara gitu kali ya. Itu yang makin sedikit aja sih. Gitu.
1: Mungkin kalau kita juga di usia-usia saat ini nih mau gabung di dalam satu komunitas, itu tuh beneran kayak dipikir sedetail-detailnya gitu ya tentang komunitas itu, apakah kita itu bakalan bener bisa sefrekuensi dengan komunitas itu, keuntungannya apa yang akan kita dapatkan kalau kita gabung di komunitas itu, terus apakah komunitas yang akan kita ikuti itu beneran bisa menambah nilai positif dalam kehidupan kita, bener-bener kayak kita tuh lebih mateng gitu, mikirin segala sesuatunya. Iya, kalau zaman dulu mah ikut-ikut aja, namanya anak muda kan ya, ikut-ikut aja, diajakin ayo berangkat, ayo nongkrong gitu. Udah beda ya zamannya ya Ria mah.
0: Iya, karena kalau dulu itu kan waktu kita muda-muda itu kan sering sekali itu pertemanan kita tuh diukur makin sering gitu. Gitu kan, dengan apa frekuensi semakin kita semakin sering ngumpul, nah itu tolak ukurnya gitu kan, semakin kita sering ngabisin waktu sama-sama. Tapi ya balik lagi, ketika usia nambah, ukuran semakin sering itu jadi gak seperti itu, jadi berubah gitu ya. Ada teman yang mungkin udah berbulan-bulan gak ketemu, tapi ketika kita ngobrol lagi tetap ada ya, ada rasa nyaman itu tetap ada juga sih.
1: Dan kadang-kadang itu kayak ngerasain udah beda jalur gak sih? Pernah gak sih ngerasain kayak gitu?
0: Beda jalur gimana tuh?
1: Maksudnya sama teman-teman kita yang dulu.
0: Oh iya, iya. Teman-teman... Karena pasti pergumulan hidup dia kita gak tahu kan ya. Apa yang udah dia lewati selama ini tuh kita gak tahu. Gitu.
1: Jadi kayak udahlah kayaknya itu kayak yang dia ceritain itu kayak nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau kita harapkan
0: ya,
1: gitu. Iya ya, keberasanya tuh jadi kayak ngebuang waktu gitu nggak sih, aduh ngebuang waktu nih gue di sini gitu. Udah nggak sefrekuensi lagi gitu sama mereka.
0: Oke, ini ada dari Angel ya. Oke, dari Angel ini bilang juga pertemanan buat saya akhirnya jadi luka sih.
1: Jadi pernah terluka,
0: pernah terluka dengan pertemanan. Mungkin ada obrolan-obrolan yang mungkin dulunya bisa jadi dia terima. Okay. Gitu gak sih, bercandaan-bercandaan yang dulu itu bercandaan. Tapi sekarang ketika dia udah ketemu, itu jadi udah bukan bercandaan lagi gitu. Itu kali ya.
1: Jadi kayak lebih apa ya, kayak dia itu ngerasain negatifnya gitu. Atau gimana, kayak udah gak relate lagi gitu.
0: Udah gak relate. Mungkin dulu gue terima bercandaan kayak gini, sekarang gue udah gak terima nih.
1: Sekarang gitu. Kayak lebih mudah gitu tersinggung gitu.
0: Gitu kali ya.
1: Apalagi kalau di usia kita ya, wanita ini kan ada masa-masa premenopause gitu. Yang lebih sensitif gitu kan. Kalau ngedengerin cerita atau sebenarnya sih
0: kayak moody gitu ya.
1: Moody. Sebenarnya sih ceritanya itu gak tentang kita gitu, tapi kita bisa ngerasa kayaknya itu lagi
0: kayak
1: ngomongin
0: gue deh.
1: Gitu ya. Gitu gak sih? Iya kan, masa-masa
0: peri-peri menopause gitu ya.
1: Lebih sensitif.
0: Ragil ngerasa gak sih ketika memasuki masa itu emang ada perubahan gitu?
1: Ada sih pasti.
0: Apa tuh?
1: Ya lebih gampang kayak emosi gitu. Sesuatu yang apa ya, sebenarnya itu simple aja, tapi itu tuh bisa kayak memancing emosi kita gitu. Gitu. Moodnya juga kadang naik turun. Yang gak jelas juga kan, gak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba
0: bete. Kalau saya sih tiap hari bete. Karena tiap hari gak punya duit gitu. Ukurannya jadi bete gitu. Iya, tapi memang ada hubungan yang kalau tadi Angel bilang gitu karena luka, tapi memang iya sih, ada hubungan yang memang akhirnya jadi jauh karena kecewa atau bisa juga karena salah paham gitu ya. Yang dulunya mungkin dimengerti, akhirnya gue udah buat gue nih udah nggak bener nih gitu ya. Terus ada juga mungkin karena pengkhianatan, diomongin di belakang gitu ya. Bisa juga karena persaingan juga bisa sih. Kadang-kadang bisa. Ibu-ibu zaman sekarang kan anaknya nilai 9-10 aja kan di-upload gitu ya.
1: Dipamerkan kan
0: jadi kayak saingan,
1: diceritakan
0: saingan
1: gitu
0: sih.
1: Ya,
0: anak gue masuk UGM nih, anak gue masuk UI. Sementara anaknya yang lain, dia berharap anaknya bisa masuk ke 5 fakultas, 5 universitas besar gitu. Ternyata anaknya dia, jadi kayak ada persaingan-persaingan gitu.
1: Tapi itu jadi gak sehat ya. Jadi kayak kita itu kayak membandingkan kehidupan keluarga kita, anak-anak kita sama orang lain gitu.
0: Sebenarnya sah-sah aja sih menurut aku ya, buat para moms gitu mungkin yang mereka seneng meluapkan ekspresi bahagia bangganya mereka sama anak-anak mereka. Buat aku pribadi sih nggak ada masalah ya, kalau kalau aku gitu loh Ragil. Kalau aku ngelihat teman-teman yang up foto mereka dengan
1: anak-anaknya, anak-anak prestasinya yang
0: sukses, gitu ya, kalau aku sih nggak ada masalah tapi mungkin ada juga orang yang merasa kok anak gue nggak kayak gitu gitu, jadi kayak ngebandingin nggak sih?
1: Iya, jatuhnya itu jangan sampai kita tuh membandingkan itu tadi, karena kan semuanya tergantung bagaimana cara kita memandang hal itu gitu. Kalau kita bisa memandang secara positif, ya it's okay, itu bisa jadi motivasi buat kita gitu. Tapi kalau kita mandangnya negatif, jatuhnya kita membanding-bandingkan.
0: Iya, benar. Itu juga mungkin yang akhirnya ada pertemanan, hubungan yang menjauh karena itu, karena mungkin persaingan atau mungkin pengkhianatan gitu. Tapi kalau dari ada juga loh, aku punya temen yang ini, dia tuh sulit memberi, dalam arti gini, bawaannya tuh maunya terima aja.
1: Jadi
0: tuh dia salah satu yang selalu apa sih namanya, akhirnya jadi temen tuh jadi males gitu. Jadi setiap kali kita kumpul, setiap kali kita ketemu, yang bayar tuh itu aja gitu.
1: Nah, dia nggak mau keluar duit.
0: Ada yang nggak mau keluar duit sama sekali gitu. Giliran diajak patungan nggak ikut gitu. Tapi kalau giliran ada yang traktir, giliran ada yang bayar, itu selalu ngikut gitu.
1: Tapi nggak pernah ditanyakan alasannya kenapa. Apa sih, pernah ditegur juga, eh kenapa sih kamu
0: gitu? Enggak sih, cuma akhirnya kita-kita yang
1: jadi males.
0: Cuma kita-kita yang sering nalangin dia, kita jadi ngomongin dia di belakang sih. Si itu jangan diajak ya, si itu jangan diajak ya. Males gue gitu. Akhirnya kita akhirnya yang tadinya berlima mungkin jadi berempat. Tapi memang akhirnya gak enaknya kita berempat nih, karena kita pergi tanpa dia. Yang dia selalu, dia gak pernah mau
1: ikutan bayar.
0: Kita pergi berempat, akhirnya memang ada hal-hal yang bikin kita jadi apa ya, yang tadinya aduh gue mau ngupload nih, kita kan ketemuan hari, jangan-jangan gue ketahuan sama dia kan.
1: Iya,
0: gitu.
1: Jadi kayak pertemuan rahasia ya, kayak jadi kayak rahasia. Gak bebas juga ya.
0: Jadi kasihan sama teman-teman yang baji tampil gitu. Kan ada teman-teman yang emang maunya setiap tampil kan dia upload. Kita jadi kasihan sama dia. Terus kadang-kadang kita bilang, ya udah kalau lo mau upload jangan ada gue ya, jangan ada gue.
1: Tapi mungkin bisa ditanyakan kali, maksudnya penyebabnya kenapa, apa siapa tahu nih teman Riyama tuh memang lagi butuh bantuan, atau memang dia lagi ada di posisi yang kekurangan gitu.
0: Kita kan tahu ya, kita kan kalau kita udah, ya kita kan bisa lihat dari
1: penampilan
0: sosial media mereka, penampilan mereka. Kayaknya sih nggak yang gitu-gitu juga gitu. Yang enggak, karena kita tahu emang dari dulu tipenya kayak begitu.
1: Memang udah kayak jadi kebiasaan gitu ya karakternya dia gitu.
0: Dan aku pribadi juga sebenarnya bingung kok bisa ya berteman sama kayak gitu. Cuma kan balik lagi ya, ketika kita udah deket sama dia, banyak hal-hal yang kita maklumi. Ya udahlah, nggak apa-apa, Cuma kadang-kadang ada temen yang memang dia nggak bisa, kita nggak bisa nih gini terus nih, kita sama aja kita ngajarin dia. Cuma kadang-kadang kita, ya udah lalin, cuma uang segitu doang. Kadang-kadang kita begitu, jadi sesama temen pun juga kita, ya gitu, ada pro kontra gitu. Ada yang bilang, ya udahlah biarin aja, orang dia punya duit, ya udah sih gitu. Tapi ada juga temen yang nggak mau, nggak gue nggak terima gitu. Kayak gitu kan bikin akhirnya pertemanan juga semakin menjauh gitu ya.
1: Tapi itu ya emang itu adalah serunya berteman ya. Karena kan emang kita nggak bisa punya ekspektasi yang terlalu gimana-gimana gitu sama seseorang. Kan bisa juga seseorang itu berubah, mengalami perubahan dalam kehidupannya. Dulu dia tuh baik banget, mau nemenin kita kemana-mana. Tapi akhir-akhir ini dia jadi orang yang tertutup mungkin, jadi orang yang lebih sensitif mungkin, yang jarang mau kita ajakin ketemu. Bisa jadi juga kayak gitu. Macam-macam ya ternyata ya
0: orang-orang ya. Oke, kita akan break dulu ya.
1: Oke.
0: Kita puterin lagu. Aduh, aku udah jarang nih mencet-mencet rice.

0: Balik lagi masih di SKI Sketsa Keluarga Indonesia.
1: Kita coba cek dulu ya.
0: Apakah sudah ada yang bergabung
1: ini
0: pagi hari ini?
1: Ya.
0: Dia bertanya dan dia jawab sendiri, guys.
1: Oke, dari oke. Ada yang WA ke aku nih, gitu ya. WA-nya ke aku sih bilang, kita perlu sih sebetulnya untuk kita merawat pertemanan di usia dewasa.
0: Betul.
1: Gak boleh loh kita membatasi pertemanan. Setuju sih. Ya, bagaimanapun juga kita tetap butuh teman.
0: Betul, gitu, benar.
1: Iya.
0: Tapi dia bilang gak boleh membatasi.
1: Iya.
0: Berarti kita tetap boleh berteman sama siapa aja,
1: sama siapa
0: sekalipun
1: aja
0: tidak sefrekuensi lagi gitu.
1: Iya.
0: Kayaknya tetap jaga sih. Ini ya, jaga apa sih?
1: Tetap
0: jaga komunikasi, iya, kali
1: jaga
0: ya.
1: Komunikasi. Mungkin maksudnya ke situ ya. Apalagi buat aku si usia-usia ini ya, Ragil, yang anak-anak udah kerja gitu ya semua. Mereka yang udah pulang tuh 2 minggu sekali, 1 minggu sekali, okay. Bahkan kadang kalau aku nih, anakku sampai aku harus WA dulu. Jadi hari ini pulang enggak? Udah 2 minggu loh, gitu. Itu aja kadang-kadang aku gitu, kadang butuh teman sih. Gitu.
0: Kesepian gak sih?
1: Enggak.
0: Oh enggak, aku enggak merasa kesepian ya.
1: Karena
0: ini lebih menikmati kesendirian.
1: Iya, aku tipe-tipe orang beda ya. Aku tipe yang me time aku itu bisa aku udah nge-scroll TikTok aja ngerasa itu udah
0: happy ya.
1: Itu udah senang masuk kamar scroll TikTok, nonton yang lucu-lucu, apalagi sekarang dracin gitu dracin, drakor segala, aku ngerasa me time aku tuh di situ. Makanya kadang-kadang teman-temanku suka kesel. Kalau dia umpamanya, "Ri, lo ikut tuh, aduh gue males," apalagi teman-teman di Jakarta semua ya. Itu kok serasa kayak ada di Udik ya kalau kita ngomong Jakarta.
0: Kayak jauh dari peradaban gitu ya.
1: Kadang-kadang teman, "Ah, males gue ke Jakarta." Aku kan
0: mikir perjalanannya aja udah kayak
1: jauh banget. Apalagi kan kita semenjak kita tinggal di sekitaran Karawaci, Tangerang, Gading, Serpong gitu kan, kita udah jarang ketemu lampu merah ya. Oke lah, macet-macet ada di Islamic. Paling di sekitaran Islamic, Kelapa 2 gitu ya, macetnya di situ. Udah jarang ketemu lampu merah gitu. Jadi kayaknya ketemu model-model gitu males banget gitu.
0: Kayaknya waktunya itu habis di jalan gitu ya.
1: Waktunya habis di jalan. Ingat gak sih, Ragil, dulu tuh zaman kita dulu ya, kalau kita pergi-pergi gitu ya, sehari itu kita bisa ke 3 tempat ya gak sih? Sekarang boro-boro 2 itu udah mentok sih, 2. 2 aja udah sampai malam
0: Iya.
1: Dari 1 tempat umpamanya kita ada acara, 1 kedukaan, 1 kita mau ke tempat resepsi atau apa, 2 aja tuh kita udah membutuhkan waktu 1 hari.
0: Bener ya. Udah buang waktunya banyak banget ya.
1: Udah dari pagi ke malam kali ya.
0: Iya.
1: Sementara dulu tuh kita ketiga tempat aja bisa gitu.
0: Cus aja
1: kita,
0: ya.
1: Iya, sekarang kita paling 1 ya kalau kita mau pergi-pergi 1 tempat sih.
0: Iya sih memang ya, semakin usia itu kayak jarak itu kayak jadi pertimbangan banget buat kita
1: banget.
0: Ya.
1: Iya. Iya, tapi memang benar sih, saya setuju. Belajar merawat pertemanan di usia dewasa itu penting. Bukan berarti tadi awalnya kita bilang, sempat mungkin tadi aku ada yang salah ya. Tadi aku sempat ngomong hilang, menghilangkan. Sebenarnya nggak hilang sih, mengurangi, bener, Ragil, gitu loh. Bukan menghilangkan gitu. Jadi kita sadar bahwa lingkaran pertemanan semakin kecil, nggak perlu langsung anggapnya sebagai sesuatu yang buruk, nggak kayak gitu. Tadi kan kita udah cerita ya, kalau kita lihat galeri kita yang dulu, teman-teman kita banyak banget. Tapi kalau kita lihat galeri foto kita sekarang,
0: temennya itu lagi, aja. Itu lagi.
1: Fotonya sama Ragil lagi, sama Utun lagi, sama Dika lagi.
0: Iya.
1: Sama Eva lagi gitu.
0: Iya lagi. Ini ada dari Michelle nih yang kirim WhatsApp. Dia bilang, semakin kesini tuh kita semakin mengenal diri kita sendiri. Jadi apa yang jadi maunya kita, apa yang jadi kesukaannya kita. Gitu, bener juga ya. Semakin kesini ya, semakin kayak bener-bener nyaring gitu, apa yang kita suka, yang kita gak suka, ya udahlah, ngapain kita ikutan gitu. Kayak ngebuang waktu banget gitu kan.
1: Ya kita lihat, gak usah jauh-jauh, lihat WA kita aja. Siapa sih yang kita WA terakhir-terakhir ini? Dia-dia lagi kok orangnya. Kayak aku kan WA-nya hari tadi Ragil, kemarin WA Ragil, kemarin lagi WA Ragil.
0: Banyak aku selalu ada ya di WA kamu ya.
1: Besok kesiaran temanya apa gitu kan. Terus hari ini ada SKI gimana gitu kan. Ya, maksudnya ya yang WA tuh dia-dia aja gitu.
0: Circle-nya itu lagi gitu.
1: Circle-nya
0: ya.
1: Itu aja,
0: muter gitu.
1: Atau mungkin telepon Anda sekarang, siapa sih yang paling sering muncul selain temen? Tukang paket.
0: Oh, iya lagi.
1: Paket akan segera
0: tiba.
1: Apalagi kalau kita mungkin belanja yang bayar di tempat gitu ya.
0: COD.
1: Siapkan uang Anda. Mm-mm. Percaya deh, WA Anda sekarang isinya tuh paket. Yeah. Kang paket gitu ya.
0: Tapi emang semakin kesini tuh kita itu membutuhkan pertemanan yang lebih deep gitu, lebih dalam gitu. Lebih jadi dalam. Tidak lagi memikirkan berapa jumlah teman kita, tapi seberapa dalam sih kita punya kedekatan gitu dengan bestie-bestie kita.
1: Iya. Dan kita nggak perlu juga menggantungkan apa sih namanya kebutuhan emosional kita, istilahnya kebutuhan emosional gitu ya, pada satu orang gitu. Sebaiknya nggak ke, tapi bangun juga hubungan yang sehat dengan komunitas. Juga penting sih, kayak ragil kan di gereja gitu ya. Ada komunitas-komunitas di, kadang kita ngumpul di komunitas gereja itu aja atau di komunitas yang lebih sehat, kita ngerasa dari situ aja kita udah cukup.
0: Benar.
1: Gak perlu ada komunitas-komunitas yang lain gitu ya. Balik lagi mungkin karena ada prioritas dan juga waktu yang terbatas ya.
0: Iya. Dan kalau aku sih lebih kayak mikirin manfaat dan dampaknya dalam kehidupan aku gitu loh. Jangan sampai aku membuang waktuku atau aku punya komunitas di luar sana tapi itu sama sekali tidak membangun kehidupanku menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Jadi beneran kayak menyaring dan mikir gitu, aku berteman sama dia ini jadinya aku ini jadi pribadi yang lebih baik gak ya, lebih positif gak ya kehidupanku, lebih berdampak gak ya kehidupanku buat banyak orang gitu. Ataukah aku punya komunitas ini, aku sibuk di komunitas ini, aku ikutan ini itu, tapi hidupku gak bisa jadi berkat buat keluarga aku sendiri gitu. Itu sih yang lebih kesini tuh lebih memikirkan itu gitu. Jadi kalau mau berteman, mau berkomunitas itu benar-benar dipikirkan dampaknya buat kita dulu secara pribadi.
1: Terus gitu. Buat anak-anak,
0: buat anak-anak, keluarga kita
1: juga, gitu ya. Jangan sampai akhirnya, iya sih kadang-kadang aku juga mikir ya, aku juga salah nih. Sedikit curhat Ragil. Aku kadang-kadang ya lebih memprioritaskan pertemuan dengan teman dibanding memprioritaskan pertemuan dengan keluarga, dalam arti kayak sepupu, mertua gitu ya. Kadang-kadang ada perasaan bersalah juga sih, mungkin ketika suami atau mungkin anak, mah kita ke rumah oma yuk gitu. Kadang, aduh kamu aja ya, kalian aja ya, mama di rumah, mama titip ini aja deh buat oma, mama titip ini. Tapi ketika ada teman kita, nih besok kita pergi,
0: ayo cus.
1: Kadang-kadang merasa bersalah juga sih gitu ya. Kenapa ya? Padahal kan ya gitulah ya. Ya mungkin kayak nah makanya apa yang Ragil sampaikan nih kayaknya aku kayak kembali diingatkan gitu. Jangan sampai akhirnya pertemanan kita di luar itu mengorbankan orang-orang terdekat kita.
0: Benar, gitu. keluarga kita yang butuh kita gitu. Karena kalau aku mikirnya kita bersama dengan orang tua itu ada batas waktunya gitu. Kita enggak pernah tahu kan
1: gitu. Jangan gitu dong, aku merasa bersalah jadi. Ya walaupun aku udah enggak punya orang tua lagi gitu ya. Cuma harusnya sih sebetulnya ketika aku masih punya mertua kan harusnya aku lebih intens ke dia gitu ya. Ya coba balik lagi mungkin karena jarak ya. Yang buat aku tuh kayak udah yang tapi nggak alasan juga sih, temen itu juga pergi pergi jarak jauh juga gitu.
0: ya begitulah,
1: itulah pentingnya kita ngobrol sama temen yang kita kembali diingetin gitu ya. Ya lo benar, waktu terbatas bukan cuma waktunya dia, waktu kita kan kita nggak tahu ya ke depan hidup kita.
0: Betul.
1: Sampai mana kita juga nggak tahu, semuanya kedaulatan Tuhan gitu ya. Oke, kita harus akhiri nih sepertinya ya Rahil. Tapi yang pasti memang semua pendengar, tidak semua pertemanan harus kembali seperti dulu. Nggak harus kok gitu ya. Ada hubungan yang cukup dirawat, ada yang kita mungkin mantau dari jauh aja, ada yang mungkin kita bisa kembali dekat, dan ada yang memang udah cukup sampai di sini aja pertemanan kita. Jadi nggak perlu dipaksakan juga gitu.
0: Iya. Betul. Oke, terima kasih Ria Masilitonga, dan terima kasih untuk semua pendengar dimanapun Anda berada yang sudah mendengarkan Sketsa Keluarga Indonesia pagi hari ini. Bye.

0: Doa Ratu Surga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

0: Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Introvert atau ekstrovert? Saya selalu merasa cemas saat akan menghadiri acara di mana saya harus berbincang-bincang dengan orang-orang yang belum saya kenal. Bagaimana kalau saya tidak punya ide tentang apa yang akan dibicarakan? Tangan saya selalu berkeringat saat saya akan berbicara di depan orang banyak dan melihat ada orang-orang yang saya anggap pintar antara mereka. Saya takut sekali. Jangan-jangan nanti saya lupa harus berbicara apa. Saat kecil pun, waktu saya ikut berpartisipasi di dalam acara Natal gereja, saya akan mual dan muntah atau sakit kepala berdenyut-denyut. Saya segera menyadari bahwa saya adalah seorang introvert. Namun setelah dewasa, saya menyadari bahwa orang yang ekstrovert juga punya masalah sendiri. Banyak orang ekstrovert misalnya yang bisa menjadi pusat perhatian di sebuah pesta, lalu terbaring di tempat tidurnya setelah pesta dengan dihantui oleh ingatan akan ucapan-ucapan yang tidak sepantasnya tadi ia utarakan. "Kenapa mulutku bocor sekali?" tanyanya kepada dirinya sendiri. Satu hal yang pasti, Allah menciptakan kita berbeda-beda. Dia menciptakan kita untuk satu tujuan, tujuannya. Dia mengaruniai Anda dengan talenta dan kemampuan tepat seperti yang diperlukan untuk memenuhi tujuannya. Meskipun kita masing-masing dapat berusaha untuk memperbaiki diri, adalah salah jika kita berusaha untuk menjadi seseorang yang bukan diri kita sendiri. Allah lah yang memberikan sifat Anda. Dia memiliki rencana bagi Anda. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kitab Yeremia 29 ayat 11. Tugas Anda adalah memberikan diri Anda kepadanya. Meminta Allah untuk mengerjakan rencananya dalam hidup Anda. Apakah hal itu menakutkan bagi Anda? Seharusnya tidak. Ingat saja bahwa Dia yang ingin menuntun hidup Anda telah memberikan hidupnya bagi Anda di kayu salib. Dia mengasihi Anda lebih dari siapapun bisa mengasihi Anda. Jika Anda mencari kehendaknya, Dia akan memberi Anda hidup yang lebih memuaskan dari apa yang Anda bisa capai sendiri. Carilah kehendaknya dan jangan tergoyahkan dengan membanding-bandingkan diri Anda dengan orang lain. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: itulah ia sedang menempa hidup Anda. Salib yang terasa amat berat pada saat ini akan mengubah Anda dan mengangkat Anda ke surga. Oleh sebab itu, cintailah salib Anda. Tuhan telah memberikan salib itu kepada Anda sebagai anak kunci yang kelak akan membuka pintu surga. Jangan Anda hilangkan anak kunci itu. Alat itu sangat berharga.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seorang ibu muda membentak anaknya, "Sekarang diam." Wajah anak itu belum berusia setahun, mengatakan kepada saya bahwa adiknya sedang sakit. Hidungnya meler dan matanya belekan. Memang ibunya sangat khawatir. Anak-anaknya yang lebih tua juga sakit flu, dan si anak kecil tidak dapat menghentikan tangisnya. Tetapi apa yang dapat dipahami sang anak adalah nada suara ibunya dan pesan yang negatif, sangat negatif. Saya tidak berkata apapun. Sejak lama saya telah belajar bahwa ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan. Memanjat pagar yang bersandar ke arah Anda, mencium seseorang yang menjauhi Anda, atau menolong seseorang yang tidak menginginkan pertolongan. Simpan saja nasihat Anda. Namun saat memikirkan situasinya, saya mulai merenungkan fakta bahwa menjadi orang tua adalah suatu pergumulan konstan untuk menjaga keseimbangan. Pengamatan pertama, orang tua yang bijaksana harus menyeimbangkan harapan dengan kemampuan. Tentu saja, kemampuan seorang anak kecil yang sakit untuk berhenti menangis sangat tidak seimbang dengan harapan sang ibu. Itu adalah hal mustahil. Titik. Menghukum seorang anak untuk apa yang ia tidak sanggup lakukan bukan hanya salah, melainkan berdampak negatif untuk pengembangan kedewasaannya. Kakakmu bisa mengerjakan soal matematika ini. Masa kamu tidak? Masalahnya adalah bahwa setiap anak berbeda. Dan fakta bahwa anak yang lebih tua dapat melakukan sesuatu tidaklah berarti bahwa anak lainnya dapat melakukan tugas yang sama pada usia yang sama. Pengamatan kedua, orang tua yang bijaksana harus menyeimbangkan kasih dan disiplin. Anda dapat mendisiplinkan seorang anak tanpa kasih, tapi anak tidak benar-benar dapat mengasihi orang tuanya tanpa disiplin yang berkata, "Aku sangat mengasihimu, sehingga aku tidak dapat membiarkanmu melakukan ini, melawan padaku, melempar makananmu ke meja, atau menjulurkan lidahmu pada gurumu." Bukankah Alkitab mengajarkan tentang disiplin? Ya, disiplin yang kuat. Apakah Alkitab mengajarkan untuk mengasihi anak Anda? Tentu saja. Ketika kata kasih pertama kali disebut dalam Alkitab adalah tentang kasih seorang bapa pada anaknya. Kejadian pasal 22 ayat 2. Keduanya penting dan keduanya harus seimbang. Pengamatan ketiga, orang tua yang bijaksana harus menyeimbangkan antara melindungi sang anak dari pukulan yang keras dengan mengetahui kapan saatnya membiarkan sang anak merasakan konsekuensi dari tindakannya sendiri. Hal ini secara khusus diterapkan pada anak yang lebih tua. Apakah Anda mengerjakan PR untuk anak Anda? Atau membiarkan dia menghadapi hukuman sekolah bila ia tidak mengerjakannya? Apakah Anda berbohong demi anak remaja Anda untuk melindungi dia? Atau membiarkan dia menjalani sidang pengadilan karena mabuk? Saya meyakini bahwa salah satu tindakan paling merugikan yang dapat diperbuat orang tua adalah gagal untuk menolong seorang anak memahami bahwa dalam setiap pilihan ada konsekuensi, dan terkadang konsekuensinya berat. Pengamatan keempat, menjadi orang tua yang sukses harus menyeimbangkan antara tindakan melepaskan dan menahan. Dua kesalahan yang sering dilakukan orang tua adalah terlalu ketat dan terlalu mengizinkan anaknya. Melepaskan seorang anak terlalu dini memberinya terlalu banyak kebebasan, dan sang anak akan terlibat masalah. Akan tetapi menahan seorang anak terlalu lama dan pada akhirnya ia akan marah dan memberontak. Ada satu hal yang pasti. Sebagai orang tua, apa yang Anda perbuat dan memberi pelajaran lebih banyak kepada anak Anda daripada apa yang Anda katakan. Saat Anda kehilangan kendali, anak-anak Anda akan kehilangan kendali juga. Bila Anda membentak anak Anda, ia akan membentak temannya dan pada akhirnya membentak Anda juga. Apapun yang Anda lakukan, ia akan melakukannya. Namun ia akan melakukannya selangkah lebih banyak daripada yang Anda lakukan. Memang sudah demikian adanya sejak zaman Adam dan Hawa. Dan hal ini tidak akan berubah.
Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the Jingle, Yaski!

Jemaat Tuhan yang terkasih, di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

pendengar, rasa percaya diri memungkinkan seseorang menerima dirinya sebagaimana adanya, menghargai dirinya dan menghargai orang lain. Orang yang percaya diri mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi yang baru. Dia tahu apa yang harus dilakukannya dan melakukannya dengan baik. Seorang yang percaya diri selalu mensyukuri apa yang dimilikinya, karena dengan bersyukur, ia akan terhindar dari stres dan perasaan negatif yang lain. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

ketika musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kuasa seorang Bapa. 2 ayat dalam Perjanjian Baru mengenai Bapa telah lama membuat saya kagum. Yang pertama adalah ini. Bapa-bapa, janganlah membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus 6 ayat 4. Yang kedua juga serupa. Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Kolose 3 ayat 21. Oke, apa yang membuat seorang anak kepahitan atau sakit hati terhadap bapaknya? Dan akhirnya, membuat mereka tawar hati? Saya dapat memikirkan satu daftar yang panjang seperti tidak adanya konsistensi, sifat pilih kasih, memberi hukuman yang lebih besar daripada kesalahannya, prioritas yang salah, ekspektasi yang tidak realistis, tidak dapat didekati dan membuat kesimpulan tanpa mendengarkan terlebih dahulu. Saya yakin Anda masih dapat menambahkannya. Namun, coba kita berbalik dan bertanya, apa yang menguatkan hati seorang anak? Saya dapat memberikan daftar panjang lainnya. Namun, kita akan kehabisan waktu untuk membicarakan semuanya. Mari kita lihat 2 atau 3 saja di antaranya. Pertama, pujian menguatkan hati seorang anak. Anak-anak bertumbuh baik bila Anda mengakui nilai diri mereka. Seorang anak jarang melupakan pujian bapaknya. Hal itu seumpama catatan yang terlindungi dalam satu komputer yang akan tinggal terus bersamanya seumur hidupnya. Sifat kedua yang menguatkan hati anak adalah ketika Anda tersedia bagi mereka. Ya, saya tahu bahwa para bapak adalah orang yang sibuk. Namun, anak-anak adalah manusia yang sangat penting. Mereka mekar bila Anda memiliki waktu bagi mereka, bila Anda dapat didekati, dan bila Anda mendengarkan. Kemudian yang ketiga, anak-anak Anda akan bersemangat ketika Anda memiliki ekspektasi yang realistis atas mereka. Anak-anak akan selalu menjadi anak-anak. Anda tidak akan menginginkan mereka dalam bentuk lainnya. Mereka belum memiliki tingkat kedewasaan Anda, dan pastinya juga tidak memiliki pengalaman Anda selama bertahun-tahun. Ketika mereka mengecewakan Anda, berikan kepada mereka kesempatan untuk menjelaskannya. Bila seorang ayah memperlakukan anaknya sedemikian rupa sehingga sang anak menjadi kepahitan, maka anak tersebut dapat mengalihkan kepahitan itu kepada Tuhan. Sebaliknya, ikutilah teladan Paulus yang memperlakukan orang Kristen mula-mula. Seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. 1 Tesalonika 2 ayat 11-12. Itulah kuasa seorang bapa. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
0: Iya dong, makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
0: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Apabila Anda menghadapi ketakutan dan kesusahan, berserulah kepada Tuhan berulang kali. Tuhan, Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Kata-kata yang penuh iman yang Anda ucapkan itu di hadapan Tuhan mengandung kuasa untuk mengusir musuh kita yang hendak menjerumuskan kita ke dalam ketakutan dan keputusasaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting zhong peng you, ping an.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xiexie nin shouting putonghua jiemu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待 nin mingtian ye jixu anshi shouting.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。 如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是yaski的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您, 明天再见。
2: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the Jingle Yaski Radio.
5: Be exalted now in the heavens as your glory fills this place.
6: Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Ada seorang wanita bernama Dina. Dia pandai sekali menjelaskan dengan baik tujuan dan maksud sebuah proyek. Membuat sebuah proposal untuk suatu proyek itu bukan hal yang sulit baginya. Dia juga bisa membuat perhitungan anggaran dengan cermat, memprediksi hasil proyek secara realistis. Dengan kemampuannya ini, membuat Dina sangat dibutuhkan oleh perusahaan di mana dia bekerja. Dia selalu dicari pimpinannya kalau ada proyek baru. Namun, kepandaian Dina tidak bisa membuat karirnya bertahan karena dia memiliki satu sifat buruk yang tidak disukai oleh banyak orang. Dia suka membeberkan kejelekan dan kelemahan orang lain, termasuk kejelekan dan kelemahan pimpinannya sendiri. 1-2 kali pimpinannya bisa maklum dan memaafkan kesalahan Dina. Tapi pada akhirnya, sang pimpinan jadi malu dan merasa direndahkan karena begitu banyak kejelekan dan kelemahannya yang sudah diketahui oleh umum. Terpaksa, Dina dipecat. Dia kehilangan pekerjaan yang selama ini telah memberinya gaji yang cukup lumayan. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, ingatlah bahwa karakter bisa dengan kejam membunuh karir kita. Nah, oleh sebab itu, sudah waktunya bagi kita mengganti dan membuang karakter yang buruk dengan karakter yang baik, sehingga karir kita tetap terpelihara dengan aman. Nah, sahabat, bagaimana dengan Anda? Adakah karakter buruk yang harus Anda buang saat ini? Maukah Anda berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498 7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh iya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: kasih adanya. Salah satu sifat kasih adalah kesetiaan. Ia sama sekali tidak akan meninggalkan Anda. Sekali-kali ia tidak akan mengecewakan Anda. Ia akan menuntun dan menopang Anda hingga pada akhirnya. Akan tetapi ia menuntut kasih Anda. Ia meminta Anda melakukan hal ini. Apabila kau tak dapat memahami aku, apabila kau harus menempuh jalan-jalan penuh sengsara, tetaplah percaya kepadaku dan peliharalah kesetiaanmu itu sebagai tanda kasihmu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bisakah kami bersahabat saja? Dr. Sala yang terhormat, demikian seorang sahabat Guidelines menulis, setiap kali saya mencoba bersahabat dengan seseorang dari lawan jenis, mereka menafsirkan persahabatan saya sebagai undangan asmara. Itu benar-benar mengganggu saya dan bukan niat saya. Tidak bisakah kami sekedar bersahabat? Seandainya Anda yang menjawab pertanyaan itu, apa yang akan Anda katakan? Mudah saja untuk mengatakan bahwa masalahnya adalah karena cara pria dan wanita membaca sinyal-sinyal itu tidak sama. Yang Anda niatkan sebagai ekspresi persahabatan Kristiani bisa saja ditafsirkan sebagai dalam tanda petik undangan oleh yang lain. Maka Anda berpikir kehilangan seorang sahabat ketika Anda terpaksa berkata, apa-apaan nih, tidak bisakah kita sekedar bersahabat? Pada abad pertama ada pemisahan yang tegas antara lawan jenis. Seorang wanita pada umumnya tidak muncul di depan umum selain ditemani suami dan tidak banyak interaksi sosial antara pria dengan wanita sebagai sahabat. Tentu demikianlah kebudayaan pada waktu itu. Namun ketika Anda membaca perjanjian baru, Anda akan mengerti bahwa Yesus bersahabat dengan banyak wanita. Maria, Marta, Maria Magdalena, wanita di sumur di Sikar, dan masih banyak lagi. Wanita-wanita itu melayani keperluan Yesus kemanapun ia berkeliling. Namun tidak ada tanda-tanda sedikit pun bahwa persahabatannya ditafsirkan lain selain sebagai kasih yang tulus. Menulis kepada seorang pemuda yang menjadi gembala sebuah gereja, Paulus memberi kita beberapa panduan tentang bagaimana caranya mengembangkan persahabatan-persahabatan non-seksual. Katanya, tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. 1 Timotius pasal 5 ayat 1 dan 2. Beginilah penjabarannya. Panduan pertama, bersikaplah sejati dan tulus terhadap lawan jenis. Sampaikanlah pesan saudara, saya peduli terhadap Anda sebagai seorang pribadi, namun minat saya terhadapmu adalah sebagai sesama manusia, bukan sebagai objek seksual atau prospek pasangan. Panduan kedua, berhati-hatilah untuk tidak mengirimkan sinyal-sinyal yang kontradiktif. Terkadang ekspresi persahabatan apa saja keliru ditafsirkan. Ketika hal itu terjadi, Anda harus memberitahu sahabat saudara bahwa minat saudara hanyalah minat seorang sahabat dan tidak lebih. Saya teringat akan seorang pemudi terhadap siapa seorang pemuda kakak kelas bersahabat dan membantunya menyelesaikan jadwal pelajaran serta memperkenalkannya sebagai siswi baru kepada yang lain. Pemudi ini tahu betul bahwa sang pemuda jatuh cinta kepadanya, padahal tidak. Pemudi ini keliru menafsirkan persahabatan. Persahabatan sang pemuda hanyalah suka dan bukan cinta. Panduan yang ketiga, sadarilah bahwa seorang sahabat menyanjung sahabatnya tanpa menjadikannya tidak enak. Terkadang orang demikian mati-matian merindukan sahabat sampai-sampai ketika seseorang toh mengulurkan tangan persahabatan sejati, dia berpegangan kepadanya seperti korban tenggelam berpegangan pada penyelamatnya. Sahabatnya menjadi tidak tahan. Berikanlah ruang bernafas baginya. Sederhananya, janganlah berharap menjadi satu-satunya sahabat orang itu. Berikanlah tempat untuk menjalin persahabatan-persahabatan lainnya. Panduan keempat, bersikaplah berminat yang tulus. Sejujurnya, semua orang juga senang membicarakan tentang dirinya sendiri. Beberapa pertanyaan memancing seperti, cerita dong tentang dirimu, kita kan sudah beberapa bulan bekerja sama, tapi aku belum benar-benar tahu banyak tentangmu. Itu bisa membukakan pintu bagi pengertian yang lebih baik. Anda bisa jauh lebih memahami masalah seseorang kalau Anda tahu latar belakangnya. Panduan kelima, fokuslah pada interaksi kelompok dan bukan perjumpaan satu lawan satu. Makan siang bertiga tidaklah mengirimkan sinyal yang sama seperti melewatkan waktu berduaan. Panduan keenam, tindak lanjutilah komitmen-komitmen Anda sebagai sahabat. Seorang sahabat sejati adalah seseorang yang dapat Anda andalkan,
yang menjaga rahasia, yang jujur dan tahu kapan dia harus berbicara dan kapan dia harus tutup mulut. Nah, kembali ke pertanyaan di awal tadi. Menjawab pertanyaan itu, ya, Anda bisa sekedar bersahabat antara pria dan wanita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Ada satu hal yang akan membuat makanan kita itu terasa enak. Hal itu atau jawabannya adalah garam di dalam makanan. Garam itu memang kecil, tetapi pengaruhnya besar. Tanpa garam, makanan kita bisa terasa hambar. Begitu pula hidup kita. Bukan tentang seberapa besar atau kecil peran yang kita ambil, tapi seberapa makna kehadiran kita bagi orang lain bisa dirasakan. Menjadi garam berarti membawa rasa di dalam kehidupan. Menjadi seseorang yang memberi pengaruh baik, menjaga nilai-nilai yang benar, dan memberi harapan di tengah keputusasaan. Dunia ini butuh lebih banyak garam, orang-orang yang membawa kebaikan dan ketulusan. Apakah hari ini kita semua sudah menjadi garam yang memberi rasa bagi dunia?
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bagaimana menghindari ketidaksetiaan? Perselingkuhan. Hal ini menyelinap pada mereka berdua. Sang istri berkata, ia tidak mengerti bahwa hal ini dapat terjadi kepada mereka. Sang suami berkata, ia tidak tahu bagaimana ia sampai mendapati dirinya berada dalam situasi ini. Namun, godaan itu datang, dan sang suami menyerah kepadanya. Setelah itu, keduanya bertanya pada diri mereka sendiri, bagaimana hal ini dapat terjadi kepada kita? Sesungguhnya, ketika Anda melihat ke belakang, maka tanda-tanda peringatan sudah ada. Namun keduanya berpikir, kita memiliki pernikahan yang baik. Hal itu tidak akan pernah terjadi kepada kita. Namun kemudian, hal itu terjadi. Oke, dapatkah kita semua belajar dari pengalaman mereka? Apa saja tanda-tanda peringatannya? Pertama, waktu kebersamaan mereka berkurang secara drastis. Jadwal kerja yang bentrok menuntun pada jadwal tidur yang berbeda. Aktivitas-aktivitas di luar rumah menuntun mereka ke arah yang berlawanan. Kemudian, ada tekanan yang semakin meningkat dalam kehidupan mereka. Masalah kesehatan, masalah keuangan yang radikal, masalah-masalah besar dalam kehidupan anak-anak mereka. Nah, saya yakin Anda sedang berpikir, Anda sedang menggambarkan kehidupan kami. Bukankah setiap orang memiliki masalah-masalah ini? Ya, kebanyakan pasangan memang mengalaminya. Namun, ada satu tanda peringatan yang mereka tidak lihat, dan itu adalah sikap acuh mereka terhadap semua tanda-tanda peringatan ini. Sikap acuh adalah rutinitas yang nampak tidak berbahaya, namun menyebabkan dampak yang begitu besar. Dan akhirnya, perselingkuhan itu terjadi. Suatu pernikahan bisa menahan hampir semua tekanan, bila sang pasangan menetapkan hati untuk membiarkan tekanan itu mendekatkan mereka satu sama lain, dan bukan membiarkannya memisahkan keduanya. Ketika dua orang mulai menjalani hidup yang berbeda di bawah atap yang sama, lampu peringatan dan sirene akan berbunyi. Alkitab memakai satu ungkapan untuk menggambarkan hubungan pernikahan yang saya sukai. Ungkapan itu adalah kembali hidup bersama-sama. Anda akan mendapatinya dalam 1 Korintus pasal 7. Kembali hidup bersama-sama dalam pernikahan dimaksudkan lebih dari sekedar suatu tindakan fisik. Ungkapan itu melambangkan hubungan itu sendiri. Dalam pernikahan Anda, apapun masalah yang Anda hadapi, hadapilah secara bersama. Berdoalah bersama. Diskusikan bersama. Anda berdua dapat menemukan solusi dari Tuhan dan menghindari jebakan ketidaksetiaan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Lebanon ada dua orang sama-sama pedagang minyak tanah. Mereka ini mendapat jatah minyak yang sama untuk dijual. Dan mereka juga menjual minyak dengan harga yang sama. Tapi ada keanehan. Pedagang yang satu mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak dari yang lain. Sehingga salah satu pedagang bisa beli TV, sedangkan pedagang yang satu lagi beli tape recorder saja tidak mampu. Pedagang yang mendapatkan untung sedikit bertanya kepada pedagang yang untungnya banyak, apa sih rahasianya sampai dia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih darinya. Pedagang yang untung banyak tentu saja ya tidak mau beritahu apa rahasianya. Tetapi dari salah seorang pembeli, si pedagang dengan untung sedikit mendapatkan informasi bahwa pedagang yang untungnya banyak itu telah mencampur minyak dengan air. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, pedagang mana sih yang tidak mau mendapatkan untung banyak? Saya rasa semua pedagang ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Banyak juga ya pedagang yang mengatakan, jujur berarti hancur, sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi sahabat, tidak ada kata rugi, apalagi sia-sia bila kita mau hidup jujur. Justru sebaliknya, ada berkah yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi orang yang jujur. Tuhan sangat memperhatikan orang-orang yang hidupnya jujur, dan doa orang jujur pasti dijawab Tuhan. Melakukan yang benar itu harus jadi pilihan, tidak bisa ditawar lagi. Walaupun dengan melakukan yang benar, keuntungan Anda jadi lebih sedikit. Nah, bagaimana dengan Anda sahabat? Apakah Anda orang yang jujur dalam berbisnis? Maukah Anda melakukan yang benar? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle, Yaski Radio.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: baiklah Anda belajar suatu nyanyian yang memiliki kuasa untuk mengusir semua ketakutan dan kecemasan. Itulah nyanyian tentang kasih kepada Bapa di surga. Ya Bapakku, Bapakku yang kekasih. Siapakah yang menyanyikannya? Yaitu semua pengikut Kristus yang sungguh-sungguh menjadi anak-anak Bapa yang di surga. Mereka hidup dalam ketergantungan kepada Allah Bapa dengan penuh kepercayaan dan rendah hati. Lagi pula dengan menyadari bahwa mereka orang bersahaja, sama seperti anak-anak saja. Mereka merasa senang tinggal di rumah Bapa, tempat nyanyian ini dipersembahkan kepada Tuhan dengan tak henti-hentinya. Biarlah ini menjadi nyanyian kegemaran Anda juga. Nyanyian ini akan mengusir ketakutan dan kecemasan Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Populasi dunia kita saat ini kira-kira 7,24 miliar orang. Dan setiap detik 4 bayi lahir ke dunia. Ini artinya ada 2 kelahiran untuk setiap kematian di dunia. Peningkatan terbesar populasi dunia terjadi di daerah-daerah di mana mereka memiliki makanan, pendidikan, dan pakaian yang kurang layak. Pertanyaannya adalah, apakah setiap orang penting bagi Tuhan? Ataukah ia tidak peduli kepada mereka yang menyembah patung atau berdoa kepada berhala? Satu hal yang pasti, Yesus peduli kepada setiap individu. Bahkan ada banyak kisah di mana Yesus berbicara pada satu individu saja, dan seringkali orang itu tidak penting bagi masyarakat. Contohnya wanita di sumur Sikar. Seorang wanita yang disisihkan oleh karena masa lalunya, wanita yang tertangkap basah melakukan persinahan. Bartimius yang buta, anak kecil yang berada dalam pelukan Yesus saat ia berkata, "Merekalah yang empunya kerajaan Allah." Anda dapat meremehkan kebenaran bahwa setiap orang penting bagi Bapa surgawi kita. Namun realitanya adalah bahwa cara pandang kita sangat dipengaruhi oleh kebudayaan di mana kita tinggal, yang menegaskan bahwa orang yang memiliki pendidikan, uang, prestise, dan kuasa jauh lebih berharga daripada orang lumpuh yang duduk di pinggir jalan dan mengemis, atau bayi yang dibuang ke tempat sampah di Kenya, ditinggalkan agar mati, yang diselamatkan oleh Sammy Hammock yang memberikan hidupnya untuk membuat perubahan di dalam kehidupan anak-anak yang terbuang. Setelah kebangkitannya, Yesus menemui para muridnya yang sekarang tinggal 11 orang setelah Yudas bunuh diri dan mengatakan kepada mereka secara gamblang, "Pergilah ke seluruh dunia dan beritakan kabar baik kepada setiap orang." Beberapa hari sebelumnya ia duduk di Bukit Zaitun, memandang ke sungai Kedron, dan berkata kepada para pengikutnya, "Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Matius pasal 24 ayat 14. Pada saat Yesus mengatakan perkataan itu, populasi dunia 250 juta jiwa. Dibutuhkan waktu 1500 tahun mulai dari saat Kristus di muka bumi hingga masa Martin Luther, di mana jumlah populasi dunia mencapai 2 kali lipatnya, yaitu 500 juta jiwa. 300 tahun kemudian, yaitu tahun 1830, populasi dunia mencapai 1 miliar. Lalu 100 tahun kemudian, tahun 1930, bertambah lagi mencapai 2 miliar. Lalu dalam waktu 30 tahun, 1 miliar jiwa ditambahkan lagi ke populasi planet bumi. Pada tahun 1976, populasi dunia mencapai 4 miliar. Pada tahun 1986, jumlahnya mencapai 5 miliar dan terus bertambah. Statistik Amanat Agung mengatakan, sekitar 2-3 miliar jiwa dikategorikan sebagai jiwa yang tidak terjangkau oleh kabar baik, bahwa Yesus Kristus mati bagi dosa seluruh dunia. Bukan hanya sekedar untuk mereka yang berbahasa Inggris, memiliki akses ke sekolah yang baik dan fasilitas medis, dan memiliki Alkitab berdebu di rumah mereka yang merupakan milik kakek mereka. Pertanyaan saya bagi Anda sangat sederhana. Apakah Yesus bermaksud bahwa kita bukan hanya 11 orang yang bersama dia di ruang atas, bertanggung jawab untuk memberitakan kabar baik kepada setiap orang yang tinggal di muka bumi? Bila ya, maka siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan hal ini? Dan tidak hanya memberitakan bahwa Yesus Kristus mengampuni dosa-dosa kita, tetapi ia juga memulihkan kehidupan kita yang rusak dan memberikan pengharapan kepada kita bahwa apapun yang terjadi di dalam dunia kita, ia akan menyertai kita, mengusir kegelapan dan menjanjikan surga bagi kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812 8784 7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Kekuatan rendah hati. Ada satu sikap yang akan selalu membuat kita terus bertumbuh, yaitu rendah hati. Orang yang rendah hati itu tahu bahwa dirinya belum sempurna. Masih banyak yang bisa dipelajari dari siapa saja, bahkan dari hal yang sederhana. Sementara orang yang sombong akan merasa dirinya itu udah paling tahu, menutup diri dari masukan, dan dia perlahan-lahan kehilangan arah. Hidup ini seperti ruang kelas yang terus berjalan, dan hanya mereka yang bersedia belajar yang akan naik level, yang akan naik kelas. Jadi, jangan takut kalau merasa belum tahu akan segalanya, karena dengan belajar, dengan mau hati yang untuk menerima kebenaran, kebijaksanaan mulai tumbuh.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ceritakan kepada saya tentang hari Anda. Apakah ini adalah hari yang sulit bagi Anda? Hari yang mematahkan semangat Anda? Banyak orang di dalam Alkitab juga mengalami hari yang sama. Begitu mematahkan semangat hingga mereka merasa ingin mati. Saya pikir inilah alasan mengapa salah satu ungkapan yang paling terkenal dalam Perjanjian Lama adalah jangan takut, jangan tawar hati. Tuhan tahu bahwa kita perlu untuk mendengarkan perkataan ini, dan kita perlu sering mendengarnya. Saya menemukan 7 contoh dalam Perjanjian Lama di mana ungkapan ini digunakan. Contoh pertama, Musa mengucapkannya kepada bangsa Israel dan secara khusus kepada Yosua ketika tiba waktunya bagi mereka memasuki tanah perjanjian. Kedua, 2 kali Allah mengatakannya kepada Yosua ketika ia mengambil alih kepemimpinan dari Musa dan sekali lagi sebelum peperangan di Ai. Ketiga, dan kemudian Yosua mengatakannya kepada bangsa Israel ketika mereka menghadapi pasukan Gibeon. Keempat, saat Daud memberi tugas kepada anaknya, Salomo, untuk membangun bait Allah, ia mengatakan kepadanya untuk tidak takut atau tawar hati. Keenam, 2 kali Yahaziel mengucapkannya kepada Raja Yosafat saat mereka menghadapi serangan musuh. Dan yang terakhir, Raja Hizkia mengucapkannya kepada bangsa Yehuda ketika Asyur mengancam untuk menyerang. Betapa berartinya kata-kata penguatan ini. Beberapa dari mereka menghadapi tanggung jawab kepemimpinan yang baru. Yang lain diberikan tugas yang akan menantang setiap keterampilan yang mereka miliki. Beberapa dari mereka maju ke medan perang dengan segala ketidakpastian dan kemungkinan untuk mati. Lalu, tepat setelah instruksi bagi mereka untuk jangan takut atau tawar hati, Tuhan seringkali menambahkan sesuatu seperti, Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Sahabat, renungkan perkataan-perkataan ini di dalam hati Anda hari ini. Jangan tawar hati, sebab Tuhan menyertai Anda. Jangan takut, saksikan saja bagaimana Tuhan menyertai Anda untuk melewatinya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

dekat, anak bungsu Clark digigit anjing. Dokter menjahit lukanya, tetapi dokter itu menaruh pita kuning di pintu depan keluarga Clark. Karena ada kemungkinan si anak kena rabies, mereka dikarantina selama 14 hari. Impian keluarga Clark hancur. Clark sangat kecewa dan juga marah. Dia melihat dari pinggir pelabuhan, menyaksikan kapal itu berangkat menuju Amerika tanpa keluarganya. Dia nangis, dia kecewa, dia memaki anaknya, dan juga marah kepada Tuhan karena kesialan mereka. 5 hari kemudian, berita tragis menyebar ke seluruh Skotlandia. Kapal Titanic yang besar itu tenggelam. Kapal besar itu tenggelam dan menyebabkan ratusan korban meninggal dunia. Keluarga Clark seharusnya ada di dalam kapal itu. Tapi karena seorang anaknya digigit anjing, mereka jadi batal berangkat. Ketika Clark mendengar berita itu, dia peluk anaknya. Dia berterima kasih karena sudah menyelamatkan seluruh keluarga. Dia juga bersyukur kepada Tuhan karena menyelamatkan nyawa mereka dan mengubah pandangannya tentang kesialan itu sebagai sebuah berkah.

Masih di Insting, inspirasi penting. Pendengar, seringkali saat masalah, musibah menimpa kita, kecenderungan kita untuk menyalahkan Tuhan atau orang lain. Dan kita nggak bisa melihat ya maksud Tuhan di balik suatu kejadian. Tetapi setelah kejadian itu berlalu, baru kita tahu bahwa Tuhan punya maksud yang baik atas kejadian yang menimpa kita. Ingatlah, Tuhan tidak pernah salah. Dia tidak pernah merancangkan hal yang jelek dalam hidup kita. Nah, pendengar, apakah saat ini Anda sedang menghadapi badai kehidupan yang berat? Apakah Anda mulai menyalahkan Tuhan dan orang lain untuk masalah yang Anda hadapi? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Fadiana mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting berikutnya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Hey Sobat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio!

0: selalu mengatakan kebenaran, tidak suka mengada-ada, pura-pura, mencari alasan, atau memutarbalikan fakta. Tidak pernah bersikap abu-abu, jika ya adalah ya, dan tidak juga tidak. Ketulusan diibaratkan seperti merpati dan cerdik seperti ular. Dengan begitu, ketulusan bukanlah keluguan yang bisa merugikan diri sendiri. Ketulusan menempati peringkat pertama sebagai sifat yang paling disukai oleh semua orang. Ketulusan membuat orang lain merasa aman karena yakin tidak akan dibodohi atau dibohongi. Pendengar, ketulusan hati adalah sebuah niat jujur yang tidak mengharapkan sesuatu sebagai imbalan dari perlakuan yang diberikannya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Setelah setahun menikah, Rini ingin berpisah dengan suaminya dengan alasan bahwa suaminya banyak melakukan kesalahan. Kesalahan pertama ialah suaminya pada suatu hari lupa menjemputnya ketika dia berbelanja. Kesalahan kedua, suaminya tidak menelponnya ketika pulang kantor terlambat. Kesalahan selanjutnya, suaminya lalai memberi makanan kucing kesayangannya. Dengan kesalahan-kesalahan sang suami ini, Rini merasa bahwa cintanya kepada sang suami makin hari makin luntur dan dia memilih untuk berpisah saja. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, saya yakin apabila semakin banyak pasangan yang menikah dengan cinta yang dangkal, maka akan semakin banyak perceraian terjadi. Karena ciri khas dari cinta yang dangkal adalah selalu melihat kesalahan kecil pasangannya. Cinta yang dangkal tidak bisa memaafkan kesalahan pasangannya, walaupun kesalahan itu sepele saja. Sekarang ini banyak pernikahan hancur hanya karena masalah-masalah kecil yang kemudian dibesar-besarkan dan sehingga mengakibatkan perceraian. Nah, untuk itu sahabat, sangatlah bijak apabila setiap pasangan menguji cinta masing-masing sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan. Karena pernikahan harus langgeng sifatnya. Nah, untuk itu sahabat, ketika Anda memutuskan untuk menikah, menikahlah dengan cinta yang dalam dan tulus. Sahabat, apakah ada di antara Anda yang saat ini sedang ragu dan bimbang dalam memutuskan apakah dia adalah pasangan yang tepat untuk Anda atau tidak? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Ada seorang bengkir yang kaya raya. Dia punya banyak harta di dalam rumahnya. Suatu hari, hartanya hampir saja ludes dirampok. Untung saja perampokan itu bisa digagalkan. Nah, kini bengkir itu cari cara yang paling aman untuk melindungi semua harta bendanya. Namun, cara yang dia pergunakan agak keterlaluan, yaitu dengan memasang kabel yang dialiri listrik pada sekeliling pagar rumahnya. Nah, dengan demikian, pencuri atau perampok yang berusaha menyatroni rumahnya akan mati sebelum sempat mengambil harta bendanya. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, sangat bijak ya kalau kita berjaga-jaga dan melindungi apa yang kita miliki. Tetapi, tidak manusiawi rasanya kalau kita hanya memikirkan harta benda kita saja tanpa memikirkan keselamatan atau nyawa orang lain. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada harta benda apapun? Memikirkan keselamatan manusia sama dengan menghargai sang penciptanya, yaitu Tuhan pencipta manusia. Nah, bagaimana dengan Anda, sahabat? Apakah hati Anda berada di harta yang Anda miliki? Atau hati Anda hanya tertuju kepada Tuhan sang Maha Pencipta? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498 7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.
1: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the jingle, Yaski!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Tahan. Tahan.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: 受苦中苦，难得天中甜。
1: Tidak mau berupaya, tidak ada hasil. Untuk mencapai kesuksesan, tidak ada jalan pintas, melainkan harus bekerja keras.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Zola Booth menjadi terkenal di dunia atletik pada awal 1980-an ketika sebagai seorang remaja yang bertelanjang kaki, ia menciptakan performa luar biasa dengan memecahkan rekor dalam lomba lari wanita jarak menengah. Lahir di Afrika Selatan, ia menjadi warga negara Inggris hingga ia mewakili Inggris dalam lomba lari 3.000 meter di Olimpiade Los Angeles pada tahun 1984. Atlet Amerika Serikat Mary Decker Slaney menjadi pelari favorit untuk memenangkan gelar itu. Dengan Booth yang juga diperhitungkan untuk menjadi salah satu yang akan merebut medali emas. Perlombaan itu berubah menjadi salah satu pertandingan Olimpiade Los Angeles yang paling dramatis, atau dalam hal ini, di sepanjang sejarah Olimpiade. Tidak lama setelah setengah perlombaan, pada jarak 1.700 meter, Booth dan Decker Slaney saling bertabrakan, namun mereka tetap berlari. Hanya beberapa langkah kemudian, keduanya bertabrakan kembali. Ujung sepatu Decker Slaney mengenai pergelangan kaki kanan Booth dan ia terjatuh ke bagian dalam lapangan dan paha kirinya cedera. Booth tersandung namun kembali menemukan keseimbangannya dan tetap meneruskan perlombaan. Sekalipun, nampak jelas bahwa konsentrasinya telah terganggu. Decker Slaney dibopong keluar area sambil menangis. Sementara Booth finish di posisi ke-7. Setiap kali saya mendengar kisah itu, hal itu mengingatkan saya akan satu ayat Alkitab dalam Galatia pasal 5. Situasinya adalah bahwa pertumbuhan rohani orang-orang Kristen muda di sana terhambat karena satu isu di dalam gereja. Rasul Paulus bertanya kepada mereka, "Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi?" Galatia pasal 5 ayat 7. Kita mirip sekali dengan jemaat Galatia itu. Yang diperlukan hanyalah seseorang yang mengkritik bagaimana kita mengatasi suatu situasi. Dan kemudian, kita siap untuk melempar handuk dan berhenti. Saya rasa Paulus mau berkata kepada kita, sebagaimana ia berkata kepada jemaat Galatia, "Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Siapapun dia yang menyakiti Anda, itu tidaklah menjadi cukup alasan untuk berhenti. Bersemangatlah, bangkit, hapus debu dari diri Anda, dan teruslah berlari." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825002508-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Hey Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the Jingle Yaski Radio.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Hal menunggu sering termasuk dalam rencana Allah, yaitu menunggu hingga persoalan-persoalan kita mencapai puncaknya. Begitulah Tuhan bekerja. Tatkala murid-muridnya dilanda kekhawatiran yang amat sangat, seperti ketika peristiwa angin ribut di Danau Galilea. Allah bisa saja menenangkan gelombang yang pertama. Jika demikian, maka murid-murid itu sekali-kali tidak akan mengetahui kuasa serta kemuliaan Tuhan Yesus. Ingatlah, apabila gelombang-gelombang di sekeliling Anda makin lama makin tinggi, Allah membiarkan gelombang-gelombang itu menjadi makin tinggi lagi, supaya Ia dapat membuktikan kuasanya yang ajaib itu, dan Anda dapat memuliakan namanya. Tunggulah sampai Ia mengungkapkan kemuliaannya serta mengerjakan hal-hal yang ajaib untuk memenuhi segala kebutuhan Anda. Dan Anda akan mengalami kebenaran ayat ini. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Setiap serangan musuh adalah kesempatan untuk bertumbuh lebih kuat dalam iman. Heart listener, cobaan justru akan membuat iman kita semakin kuat.

'cause he's not done with me yet. He's not done with me.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-7, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Hati kami berteduh di dalam kasih-Mu, dan diri kami bertelut di dalam kekudusan nama-Mu, ya Kristus. Kini kami siap menerima dan melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam kasih-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
2: 1 Raja-Raja 7 ayat 1-12. Salomo mendirikan istananya selama 13 tahun sampai seluruh istana itu selesai dibangunnya. Ia mendirikan gedung hutan Libanon 100 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya, dengan 4 jajar tiang kayu aras dan balok-balok kayu aras di atas tiang-tiang itu. Gedung itu ditutup dari atas dengan kayu aras, di atas balok-balok yang disangga oleh tiang-tiang, 45 balok jumlahnya, setiap jajar 15 balok. Ada pula 3 jajar bingkai jendela. Jendela berhadapan dengan jendela dalam 3 jajar. Semua pintu dan jendela berbentuk segi 4. Jendela berhadapan dengan jendela dalam 3 jajar. Ia juga membuat serambi bertiang, 50 hasta panjangnya dan 30 hasta lebarnya. Di depannya ada serambi lagi yang bertiang dan bertangga di sebelah depannya. Dibuatnya juga balai singgasana tempat ia mengadili. Balai pengadilan itu dilapisi dengan kayu aras dari lantai sampai ke langit-langit. Rumah kediamannya sendiri di pelataran lain di belakang balai itu juga sama pembuatannya. Salomo juga membuat sebuah rumah seperti balai itu bagi putri Fir'aun yang diambilnya sebagai istri. Semuanya itu dibuat dari batu pilihan yang dipotong sesuai dengan ukuran dan diratakan bagian dalam dan luarnya dengan alat pemotong. Dari dasar sampai ke bagian atas, dan dari tembok luar sampai ke tembok pelataran besar. Bahkan dasarnya pun dari batu pilihan, batu-batu besar, batu berukuran 10 hasta dan 8 hasta. Di atasnya ada batu pilihan yang dipotong sesuai dengan ukuran, dan juga kayu aras. Ada 3 jajar batu yang dipotong dan 1 jajar balok kayu aras di sekeliling pelataran besar, sama seperti di pelataran dalam di rumah Tuhan dan di serambinya.

Sahabat Scripture Union Indonesia, berbeda dengan bait suci yang didirikan selama 7 tahun, Salomo membutuhkan waktu 13 tahun untuk membangun istananya. Namun, keduanya memiliki kesamaan, yaitu dibangun dengan hikmat yang berasal dari Allah. Salomo tidak hanya serius dalam membangun rumah Tuhan, tapi juga dalam membangun istana bagi dirinya dan keluarganya. Ia tidak hanya menyediakan ruangan bagi kepentingan pribadinya, tetapi juga untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang raja. Contohnya adalah balai singgasana sebagai tempat untuk mengadili dan rumah bagi putri Fir'aun yang adalah istrinya. Selain itu, ia juga menggunakan bahan-bahan terbaik. Semua ini sama berkualitasnya dengan apa yang digunakan dalam mendirikan bait suci. Membangun bait suci adalah tanggung jawab Salomo sebagai orang yang dipilih Allah untuk memenuhi janjinya. Sementara membangun istana adalah tanggung jawab Salomo kepada bangsanya dan kepada keluarganya. Keduanya ia lakukan dengan sepenuh hati, menggunakan hikmat dan kemampuan yang diberikan Allah kepadanya. Sebagaimana Allah memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Salomo dalam kedudukannya sebagai raja, Allah juga memberikan tugas dan tanggung jawab kepada kita melalui pekerjaan dan pelayanan yang kita lakukan. Allah ingin kita menuaikan tugas dan memenuhi tanggung jawab kita dengan sepenuh hati dimanapun kita ditempatkan. Tak ada perbedaan kualitas antara pelayanan kita bagi Tuhan maupun bagi sesama, juga antara pekerjaan rohani maupun pekerjaan bukan rohani. Keduanya harus kita lakukan dengan kesungguhan yang mencerminkan hikmat dari Tuhan. Itulah makna hidup berintegritas yang sesungguhnya. Menyembah Allah dan menghadirkan Allah di dalam segala aspek hidup kita. Marilah kita hidup berintegritas dalam setiap pekerjaan dan pelayanan kita yang Allah percayakan kepada kita, baik demi kemuliaan Allah maupun untuk kebaikan sesama manusia. Mari kita berdoa. Kristus, mampukanlah kami hidup jujur dan berintegritas dalam setiap pekerjaan dan pelayanan yang Kau percayakan kepada kami. Kiranya tangan kami tetap bersih, hati kami tetap tulus, dan langkah kami setia, bahkan ketika tak seorang pun melihat. Di dalam rengkuhan kasih-Mu ya Kristus, kami berdoa. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle, Yaski!

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Liciknya kesombongan. Mark Dehan menyebut kesombongan sebagai penipu ulung. Penipu yang begitu pandai bahkan bisa menipu iblis sendiri, tulisnya. Saya belajar bahwa kesombongan itu tidaklah bodoh. Ia memuji kita. Ia tidak melawan kita. Ia mendorong kita untuk membangun opini yang berlebihan akan pentingnya diri kita. Sambil membiarkan kita memikirkan hal-hal yang negatif dan merusak tentang diri kita sendiri. Ia menyesuaikan diri dengan setiap situasi dan memiliki topeng untuk setiap emosi. Ia memiliki suara yang berbeda untuk setiap keputusan. Terkadang ia melangkah lebar. Di lain waktu, ia terpincang-pincang. Deskripsi yang bagus bukan? Kita semua pernah menghadapi kesombongan dalam bentuk yang berbeda-beda. Bahkan pada saat kita bangga bahwa kita ini begitu rendah hati. Kesombongan itu licik. Anda tidak harus menjadi orang yang ambisius dan berprestasi agar bisa sombong. Kesombongan datang menyelinap ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain dan mengira kita lebih baik dari mereka. Kesombongan bukan tentang mengetahui talenta, kemampuan, dan bakat Anda. Kesombongan bukan tentang mengetahui Anda terampil dalam pekerjaan Anda. Kemampuan itu adalah pemberian dari Allah untuk digunakan demi kemuliaannya. Kesombongan datang ketika kita membandingkan bakat kita dengan bakat orang lain dan mengira kita lebih berharga dari mereka. Lalu seperti kata Mark Dehan, kita membangun opini yang berlebihan akan pentingnya diri kita. Kesombongan bahkan dapat menyelinap saat Anda tidak sadar. Keberhasilan kecil dalam bidang keahlian Anda dapat membuat Anda merasa lebih pandai dari yang sebenarnya. Dan tahu-tahu Anda menjadi sombong. Itu adalah posisi yang berbahaya. Karena seperti yang dikatakan oleh Amsal, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kitab Amsal, pasal 16, ayat 18. Ya, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kitab Yakobus, pasal 4, ayat 6. Bersyukurlah kepada Allah atas bakat dan kemampuan yang telah Dia berikan kepada Anda, sambil berjaga-jaga agar Anda tidak menjadi sombong. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, kata Kitab Amsal. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Kitab Amsal, pasal 11, ayat 2. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: apabila Anda sedih dan dalam kesukaran, maka Allah Bapa kita berseru kepada Anda, "Mengapa engkau putus asa dan merasa cemas? Aku dapat memberi pertolongan kepadamu. Bersandarlah kepadaku dengan penuh kepercayaan. Nantikanlah dan harapkanlah pertolongan. Itu pasti datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kelak engkau akan bersuka cita dan bersyukur karena hal ini yang sekarang sangat menekan hatimu." Oleh sebab itu, hendaknya Anda pada saat ini mulai berdoa. "Aku bersyukur kepadamu bahwa aku dapat maju dengan penuh kepercayaan serta mengharapkan pertolongan." Dan Anda benar-benar dapat maju dengan penuh kepercayaan, maju untuk mengalami hari yang penuh dengan pertolongan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 Wita, pukul 10 Wita, dan pukul 17 Wita. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

0: Anda berkata bahwa Tuhan telah mengambil orang yang sangat Anda sayangi. Kebahagiaan Anda sepenuhnya Anda pusatkan kepada orang tersebut. Anda merasa tidak dapat hidup tanpa dia. Akan tetapi Tuhan menjawab Anda, "Aku telah mengambil orang yang sangat kau sayangi, supaya aku dapat memberi kepadamu pribadi yang termulia, yang teramat berharga, yaitu diriku sendiri. Aku rindu menjadi kekasihmu. Percayalah kepadaku, dan engkau akan mengalami bahwa Yesus akan memberi kepuasan dan sukacita sempurna di dalam hidupmu."
1: Anda baru saja mendengar

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.
3: Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

0: Dan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, sudah aku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya Pastor Apius Rupang dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata di episode yang ke-575. Saya menyapa para pendengar dimanapun Anda berada yang ada di seluruh wilayah Jabodetabek dan juga Samarinda dan juga yang terakses melalui radio live streaming. Saya percaya bahwa kesembuhan itu terjadi karena anugerah Tuhan. Meskipun tidak seperti episode-episode awalnya, Pastor Apius banyak merekam kesaksian-kesaksian orang-orang yang disembuhkan dan untuk seterusnya. Saudaraku dikasihi Tuhan, karena berhubungan waktu, kesaksian-kesaksian itu tidak kami tampilkan, saudaraku dikasihi Tuhan, karena kita juga menjaga privasi. Tapi percayalah bahwa kesembuhan itu masih ada. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, bagi Anda yang sakit, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan Yesus. Tetaplah memandang kepada Tuhan Yesus, sebab hanya Tuhan Yesuslah yang mampu menyembuhkan setiap kita. Jangan pernah mengandalkan hamba-hamba Tuhan, mencari pendeta, tapi carilah Tuhan selama Ia berkenan. Dan saya percaya anugerah Allah terbuka bagi setiap kita yang merindukan pertolongan daripada Dia. Nah, sudah aku dikasih Tuhan, saya mengajak Anda untuk kembali melihat di episode yang ke-575. Kitab 2 Samuel pasal 19 ayat 31 sampai 39, demikianlah firman Tuhan. Juga Barzilai orang Gilead itu telah pergi dari Rejilim dan ikut bersama-sama raja ke sungai Yordan untuk mengantarkannya sampai di sana. Barzilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sangat kaya. Berkatalah raja kepada Barzilai, ikutlah aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem. Tetapi Barzilai menjawab raja, berapa tahun lagikah aku hidup sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan raja ke Yerusalem? Sekarang ini aku telah berumur 80 tahun. Masakah aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Atau masih dapatkah hambamu ini merasa apa yang hamba makan atau apa yang hamba minum? Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan? Apa gunanya hambamu ini lagi menjadi beban bagi tuanku raja? Sepotong jalan saja hambamu ini berjalan ke seberang sungai Yordan bersama-sama dengan raja. Mengapa raja memberikan ganjaran yang sedemikian kepadaku? Biarkanlah hambamu ini pulang, sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri, dekat kubur ayahku dan ibuku. Tetapi inilah hambamu, Kimham. Ia boleh ikut dengan tuanku raja. Perbuatlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik. Lalu berbicaralah raja, baiklah, Kimham, ikut dengan aku. Aku akan perbuat kepadanya apa yang kau pandang baik. Dan segala yang kau kehendaki daripadaku akan kulakukan untukmu. Ayat 39. Kemudian seluruh rakyat menyeberangi sungai Yordan, juga raja menyeberang setelah berpamitan dengan Barzilai dengan ciuman. Lalu orang ini pun pulanglah ke tempat kediamannya. Luar biasa. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, kita akan melihat dari apa yang sudah kita baca dari sosok yang bernama Barzilai. Makanya saya akan mengambil satu tema di Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata. Satu kata, setia di tengah keterpurukan. Saudaraku dikasihi Tuhan, teks hari ini yang sudah kita baca, yang sudah kita dengar, ini akan membawa kita kepada momen yang sangat emosional. Kenapa? Karena ini adalah pasca tragedi besar dalam sejarah Israel, saudaraku. Kita tahu, saudaraku dikasihi Tuhan, bagaimana Raja Daud, dia baru saja melewati badai hidup yang paling menghancurkan hatinya. Pemberontakan anaknya sendiri, Absalom, Dan kita tahu selaku dikasih Tuhan bagaimana Daud terpaksa melarikan diri dari istananya di Yerusalem. Bahkan dia berjalan bertelanjang kaki mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Dan juga dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Dan dia mengalami masa-masa keterpurukan moral serta politik yang sangat kelam, saudaraku. Namun saudaraku dikasih itu setelah Absalom tewas dan pemberontakan berhasil dipadamkan. Kita tahu, saya mengajak Anda melihat latar kembali cerita ini. Bagaimana Daud bersiap untuk menyeberang sungai Yordan dan kembali ke Yerusalem untuk apa? Memulihkan tahtanya, saudaraku. Nah, saudara pendengar yang dikasih Tuhan, di sini, di pinggir sungai Yordan, kita melihat ada sosok yang menarik, seorang tokoh lansia. Dia berusia 80 tahun, saudaraku. Dan sosok itu bernama Barzilai, orang Gilead. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, Barzilai itu bukan seorang panglima perang bertubuh kekar. Dan bukan pula politikus ulung yang pandai bersilat lidah, saudaraku. Alkitab mencatat dia adalah seorang tua yang kaya. Tapi dia memiliki sesuatu yang sangat langka di zaman kekacauan pada saat itu, saudaraku. Apa itu? Kesetiaan yang mutlak dan tak bersyarat kepada Raja Daud ketika Daud sedang mengalami keterpurukan, saudaraku. Saudara pendengar dikasih Tuhan, kisah Barzilai ini, saudaraku, ini menarik sosok ini. Kenapa? Karena ini mengajarkan saya dan saudara tentang karakter, kesetiaan, faithfulness, atau chesed dalam bahasa Ibrani-nya, chesed, saudaraku. Chesed dalam bahasa Ibrani-nya. Dan ini mencerminkan sifat Allah sendiri, saudaraku. Dahsyat. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, ketika Daud melarikan diri ke Mahanaim dalam kondisi miskin, kondisi terancam dan tak berdaya, saudaraku, Barzilailah yang mempertaruhkan nyawa dan hartanya untuk menyediakan makanan serta kebutuhan bagi Daud dan pengikutnya, saudaraku. Ini luar biasa, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, Barzilai itu tidak menunggu Daud menang terlebih dahulu. Dia tidak tunggu Daud menang dahulu baru dia tolong. Tapi saudaraku, dia setia justru ketika Daud itu berada di titik terendah, saudaraku. Dan kita bisa melihat ketika Daud kembali menjadi raja pemenang, Daud menawarkan kemewahan istana di Yerusalem sebagai balas budi. Dan yang menariknya, saudaraku dikasih Tuhan, Barzilai menolaknya dengan kelembutan hati yang luar biasa, saudaraku. Kenapa? Karena Barzilai menolak fasilitas duniawi demi tahu diri akan apa keterbatasan usianya. Dan dia memilih memberikan kesempatan itu kepada Kimham. Yang saya yakini, saudaraku, itu adalah anaknya, sebagai anaknya, saudaraku. Atau kemungkinan besar sudah sebagai anaknya, sudah dianggap seperti anaknya. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, karakter teologis dari Barzilai ini menunjukkan. Dengar, bahwa pelayanannya murni karena kasih dan kesetiaan kepada ketetapan Allah atas Daud, saudaraku. Bukan karena pamri atau politisi ataupun juga keuntungan materi, saudaraku. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, ada beberapa hal yang bisa kita dengar yang menjadi poin bagi kita. Catat baik-baik, saudaraku, dari kisah. Yang pertama, saudaraku dikasih Tuhan, dengar baik-baik dimanapun Anda berada. Mungkin Anda sambil membawa mobil, mungkin Anda di ruang tamu atau di kamar, dengar baik-baik. Atau juga mungkin Anda yang ada di kampung-kampung. Kesetiaan sejati yang pertama, kesetiaan sejati itu diuji di lembah kekurangan. bukan di puncak kejayaan, saudaraku. Sangat mudah, saudaraku, dikasih Tuhan untuk menjadi setia dan mendekat kepada seseorang ketika mereka sedang sukses. Atau juga mungkin mereka sedang kaya, atau juga mungkin mereka sedang berkuasa, atau juga mungkin menduduki jabatan tinggi. Dan sekarang kita dengar zaman now, siapapun kita akan berkata itu sahabat saya, itu teman saya, atau mungkin kita juga berkata itu keluarga saya. Mudah sekali kita berkata demikian. Namun, kesetiaan Barsila ini terbukti. Kenapa? Saat Daud menjadi pelarian politik yang terusir, saudaraku. Dia terbukti, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, dunia modern di zaman now ini, zaman kita ini penuh dengan orang-orang yang datang saat apa? Saat kita di atas. Dan mereka akan hilang saat kita dari mana? Saat kita ada di bawah, saudaraku. Dengar baik-baik, ini fakta yang terjadi. Bahkan berapa banyak jemaat Tuhan meninggalkan gerejanya ketika gerejanya sedang mengalami keterpurukan. Tapi kalau gerejanya sudah makan-makan, bagi-bagi sembako, woi, itu rame jemaat, itu pasti rame gereja. Tapi ketika gereja sedang mengalami keterpurukan, kekurangan uang, nah, banyak orang keluar dari gereja, meninggalkan gereja, mencari gereja yang lebih kaya, yang tidak mau butuh korban uang mereka. Dunia sekarang ini penuh dengan orang-orang yang datang saat engkau ada di atas, dan mereka hilang saat engkau ada di bawah. Dengar baik-baik, saudaraku dikasih Tuhan. Kalau kau ingin tahu, teman sejatimu, sahabat sejatimu bukan ketika engkau ada di atas. Ketika engkau ada di atas, mereka semua, saya yakin 100%, susah, saudaraku. Ini penuh dengan kepalsuan. Tapi original mereka itu akan teruji saat engkau ada di bawah. Apakah mereka tetap ada atau mereka hilang dari hidupmu? Saudaraku dikasih Tuhan, namun dari poin nomor satu ini, saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan mencari anak-anaknya. Tuhan mencari saya, saudara, yang memiliki kesetiaan radikal. Tetap mengasihi, tetap menopang, dan tetap hadir mendampingi sesama maupun gerejanya. Justru di saat-saat krisis dan keterpurukan ekonomi maupun juga rohani, saudaraku. Tetap setia, saudaraku. Apapun yang terjadi, setia. Jangan pernah tinggalkan gereja lokalmu hanya gara-gara perkara ekonomi atau juga hal pergesekan rohani. Jangan pernah tinggalkan gereja lokalmu, saudaraku. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, melayani dengan kemurnian hati tanpa topeng pamrih. Ini menarik, saudaraku dikasih Tuhan. Ketika Daud menawarkan kenyamanan istana di Yerusalem, Barzilai menolaknya, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, hidup Barzilai itu berfokus pada apa yang bisa dia berikan untuk meringankan beban orang lain. Bukan apa yang bisa dia dapatkan dari posisinya, saudaraku. Dan poin yang nomor dua ini, saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, ini tamparan yang keras. Untuk siapa? Untuk kedagingan kita yang seringkali melayani Tuhan atau juga mungkin berbuat baik kepada sesama. Dengan apa? Dengan tujuan, motivasi terselubung. Demi apa? Demi pujian, pengakuan, atau juga mungkin timbal balik materi, saudaraku. Mengerikan. Dengar baik-baik, saudaraku dikasih Tuhan, kesetiaannya murni itu menaruh ego di bawah kaki salib Kristus, saudaraku. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, mempersiapkan generasi penerus melalui keteladanan iman. Ini poin nomor 3. Kenapa? Lihat, perhatikan baik-baik saudaraku. Barzilai itu tidak mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri, melainkan dia menyodorkan Kimham untuk ikut bersama raja. Dia sodorkan yang muda Kimham. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang warisan rohani, spiritual legacy, saudaraku. Dahsyat. Kenapa saudaraku dikasih Tuhan? Kesetiaan kita di tengah badai itu akan disaksikan oleh siapa? Oleh generasi ke bawah kita, oleh anak-anak cucu kita, saudaraku. Saya mau kasih tahu saudaraku dikasih Tuhan, ketika mereka melihat kita tetap setia berdoa, mereka melihat kita tetap setia memberi dan tetap percaya kepada Tuhan meski dalam keterpurukan, mereka sedang belajar esensi imannya sejati yang akan membawa mereka berjalan bersama raja di masa depan. Dengar baik-baik saudaraku, mempersiapkan generasi penerus melalui keteladanan iman. Kalau kau suka keluar-keluar gereja, warisan iman apa yang kau wariskan kepada anak-anakmu? Kalau kau suka berontak kepada gereja lokal, warisan apa yang kau berikan kepada anak-anakmu? Kalau kau berontak kepada gembalamu, saudaraku, karena selisih pendapat, beda pendapat, warisan apa yang kau berikan kepada anak-anakmu, saudaraku? Mengerikan, saudaraku. Tapi dari Barzilai ini luar biasa kita belajar, saudaraku. Dahsyat. Kimham, saudaraku. Kimham melihat ladan dari Barzilai. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, kisah Barzilai juga menunjuk langsung kepada siapa? Kepada figur Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah perwujudan dari Kesed. Dalam bahasa Ibrani Kesed artinya apa? Kesetiaan Allah yang tanpa syarat. Saudaraku dikasih Tuhan, Yesus tidak menunggu kita menjadi suci atau sukses rohani baru yang mendatangi kita. Bahkan Rasul Paulus mencatat dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan apa? Bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Dan ketika kita masih hidup dalam dosa dan keterpurukan yang paling dalam, saudaraku. Lebih daripada itu, saudaraku dikasih Tuhan, Yesus dalam pelayanannya menegaskan sebuah prinsip kepemimpinan yang melayani. Anda bisa lihat dalam Injil Matius pasal 20 dan 28. Sama seperti Barzilai yang memberikan dirinya menjadi berkat tanpa menuntut hak istana, Yesus juga mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil dan sulit di dunia ini, dialah yang akan dipercayakan perkara besar dalam kerajaan surga kelak, saudaraku. Dahsyat. Saudara pendengar dikasih Tuhan, di abad ke-21 di zaman now ini yang serba pragmatis, kesetiaan seringkali dianggap sebagai kebodohan. Orang cenderung mencari jalan pintas dan meninggalkan komitmen demi keuntungan pribadi. Namun saudaraku dikasih Tuhan, mari kita dengar ada sebuah kesaksian nyata yang kita bisa dengar di zaman modern ini, saudaraku. Saya mencatat ada sebuah kota besar, saudaraku dikasih Tuhan, ada seorang penatua gereja, dia juga pengusaha kecil, ya katakanlah pengusaha ini bernama Pak Samuel, saudaraku. Ketika krisis ekonomi melanda dan usahanya hampir bangkrut, saudaraku, gereja lokal tempat ia melayani juga mengalami kesulitan keuangan yang parah. Dan mereka gak bisa membiayai bahkan juga panti asuhan binaannya, saudaraku. Dan ironisnya, saudaraku, dari kesaksian ini, banyak pengurus yang mundur. Kenapa? Karena kesibukan pribadi dan ketakutan finansial, saudaraku. Namun, saudaraku dikasih Tuhan, Pak Samuel ini seperti Barzilai. Dia memilih itu tetap setia di tengah keterpurukan. Dalam kesaksiannya, saudaraku dikasih Tuhan, dengan sisa tabungannya, ia diam-diam terus memasok beras dan kebutuhan pokok bagi panti asuhan tersebut. Dan juga tetap melayani jemaat yang sakit dan terus mendukung biaya-biaya yang kurang dari gereja. Bahkan ketika usahanya mulai pulih, bertahun-tahun kemudian ia menolak posisi kehormatan, saudaraku. Ketika bertahun-tahun dia pulih, dia mengalami pemulihan. Usahanya dipulihkan, dia mendapatkan tawaran kehormatan di posisi di kantor sinode itu, saudaraku ya. Sinode itu kantor pusat. Tapi dia apa? Dia tetap memilih apa? Pelayanan di pos terpencil, saudaraku. Sambil dia melatih melayani kaum muda untuk menggenerasikan, menggantikannya, saudaraku. Dan saudaraku dikasih Tuhan, Pak Samuel ini, dari kisahnya ini membuktikan bahwa kesetiaan di tengah air mata keterpurukan itu melahirkan otoritas rohani yang tak tergoyahkan oleh zaman. Saudaraku, mari kita renungkan hari ini. Kita mengoreksi hati kita masing-masing di hadapan Tuhan. Sudahkah engkau memiliki kesetiaan seperti Barsilai? Atau jangan-jangan engkau memiliki hati yang egois, yang hanya mencari Tuhan saat engkau membutuhkan berkatnya saja? Mari saudaraku dikasih Tuhan, saya mengajak kita bertobat dari dosa ketidaksetiaan ini. Mari kita bertobat. Kalau selama ini kita melayani Tuhan, kita beribadah, mencari wajah Tuhan, hanya dengan apa? Hanya untuk motivasi pamri. Kita harus bertobat dari keputusan yang membuat kita ingin lari dari komitmen iman saat badai hidup menerpa. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita serahkan seluruh kehidupan kita. Saudaraku dikasih Tuhan, jadilah pribadi-pribadi yang setia. Dengar, kalau ada engkau merasa mungkin berada di lembah air mata, dengar saudaraku dikasih Tuhan, ketahuilah Tuhan Yesus di atas segala raja. Dia melihat kesetiaan engkau. Memang sakit saudaraku, hidup dalam kesetiaan itu sakit. Kita kadang-kadang mengeluarkan air mata kita, tapi Tuhan menampung air mata kita dalam kirbatnya yang kudus. Dengar saudaraku dikasih Tuhan, tetaplah setia. Setia melayani Tuhan, setia menolong, setia dalam gereja lokal. Tetaplah setia beribadah, dan tetaplah setia menjaga integritas iman kita. Mari saya berdoa untuk Anda. Buka hatimu. Urabataka masyataka dabarala masyataka. Bapa ampuni kami Tuhan, juga kalau kami sering goyah dan tidak setia saat berada di tengah keterpurukan. Kami suka lari-lari, Tuhan ampuni kami. Dan hari ini kami belajar dari Barsilai. Tuhan tolong kami Bapa. Dan biarlah karuniakan kepada kami hati seperti Barsilai. Dan juga hati seperti hatimu Tuhan, yang setia dan taat sampai mati di atas kayu salib. Tuhan kami percaya Bapa, Engkau Allah sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Pegang tangan kami Tuhan, agar kami tetap teguh berdiri memuliakan namamu. Di tengah badai apapun Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan masih ada. Sekarang khusus hamba berdoa buat yang sakit. Urabataka masyataka dabalaba. Bagi yang sakit, baik aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena bilur-bilurmu Tuhan, oleh karena darahmu, penyakit mereka disembuhkan. Dan kami percaya Tuhan, yang lemah sudah dikuatkan. Yang sakit sudah disembuhkan. Tumor-tumor, kanker, bahkan apapun bagian sakitnya sudah dipegang oleh para pendengar. Kami percaya kesembuhan sudah terjadi di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Anda sudah mendengar episode ini dan terus mendukung pekerjaan Tuhan. Anda bisa menabur di Bank BCA 7350045991 ANG 8 Samarinda. Dan taburan Anda kami akan fokuskan untuk pembangunan rumah Tuhan yang kami akan kerjakan saudaraku, dengan dana yang cukup besar dan masih jauh saudaraku. Dan mari Anda bisa mendukung pelayanan kami sekali lagi di Bank BCA 7350045991 ANG 8 Samarinda. Terima kasih. Anda bisa menghubungi Pastor Apius. Nanti Anda bisa melihat jeda ikhlas setelah ini. Tetap semangat, terus memberkati. Shalom, shalom.
0: Anda Baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991, 735-004-5991 atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Kami hadir di berbagai daerah di Kalimantan Timur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Anda dengan menyediakan ban Brickstone, Swallow, Sailun, Achilles, Otani, dan Gajah Tunggal. Kami juga menyediakan vulkanisir ban deck, velg Jansa, dan PBI. Untuk kebutuhan kendaraan Anda, kami juga menyediakan conveyor belt, marine fender, dan kami juga sebagai distributor oil casserole untuk industrial. Segera hubungi kami di 0541-742-426, 0541-742-426, atau SMS dan WhatsApp kami di 0821-5299-1734, 0821-5299-1734. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution.

Sudah pasti tahu dong Hotel Royal Park Samarinda yang beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Selain memiliki kamar dan meeting room, Hotel Royal Park juga menghadirkan fasilitas terbaik untuk Anda. Mulai dari internetan sepuasnya, memiliki restoran dengan menu terbaik, menghadirkan juga spa dan ruang fitness, serta berbagai fasilitas yang menyenangkan. Dengan harga terjangkau, yuk staycation di salah satu kamar terbaik dan temukan perpaduan menarik dari pelayanan profesional yang ada di Hotel Royal Park Samarinda. Beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Reservasi dan informasi dapat menghubungi Andi di 0852-5011-4216 dan Misi di 0813-4711-4227. Enjoy work and stay safe with Hotel Royal Park Samarinda.

Shalom, selamat malam hari listener. Kembali mengudara di dua negara Anda dari jangka bagian nomor 27 C Samarinda. Bersama Mayor tentunya di malam hari ini dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Sebuah program yang dipersembahkan oleh Mission Care Chapter Samarinda untuk kita kembali memahami arti peduli dan berbagi. Dan tentunya seperti biasa hari listener, dalam durasi 1 jam ke depan, program ini akan menghadirkan informasi terkhusus spesial malam hari ini, kesaksian partner, dan juga nanti kita akan ditemani dari Sekretaris Mission Care, Bapak Guru Injil Gideon Manurung MA. Dan tentunya di malam hari ini juga mengucap syukur dan terima kasih untuk sponsor yang mendukung terselenggaranya program ini. Ada Hotel Royal Park Samarinda dan Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Anda juga dapat berinteraktif bersama kami di 0811-587-028 dan juga di 0853-8872-2594. Dan pastinya hal listener, Anda juga dapat menyaksikan siaran visual kami ya di jalur Facebook di Hardline Spasi Samarinda. Anda juga dapat melihat siaran tunda kami, beberapa program-program yang tentunya sudah tayang, yang mungkin Anda ingin mendengarkan kembali, boleh di YouTube, di Mission Care Spasi Samarinda. Dan pastinya tanpa berlama-lama lagi di malam hari ini, sebelum kita mengawali program ini, mari Mayor mengajak kita untuk dapat membukanya di dalam doa. Bapa terkasih, Bapa termulia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini sukacita untuk kami bisa berkumpul dalam program ini. Kami percaya Bapa yang mendengarkan di kondisi apapun saat ini mereka sedang mendengarkan, Tuhan urapi agar pesan yang kami sampaikan malam hari ini dapat kembali mengingatkan arti peduli dan berbagi. Kiranya kesaksian partner malam hari ini menggugah kita untuk mari berperan dan terlibat menjangkau yang tak terjangkau. Kami memulai program ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, diawali beberapa kesaksian nanti. Ada kesaksian dari Pendeta Martinus, kesaksian dari Michael, kesaksian dari Steward Nelwan, dan juga ada dari Lestari Bombing dan juga kesaksian Juniarti. Dan pastinya, mari sama-sama kita dengarkan.

0: Shalom, perkenalkan nama saya Pendeta Martinus Bartolomeus Sengono, STH. Saya melayani di GKRI El Gibor, Sotek, Kilometer 32 di Kabupaten Penajam, Pasir Utara. Saya bersyukur saya boleh mendapat kesempatan menjadi partner Mission Care Samarinda. Awalnya saya diperkenalkan oleh rekan saya yang ada di Samarinda. Dia sampaikan kepada saya mau tidak untuk bergabung di Mission Care. Saya bersyukur dan saya akhirnya boleh bergabung dengan Mission Care, dan Mission Care saya boleh menjadi partner Mission Care, dan saya boleh didukung dalam pelayanan, khususnya pelayanan di GKRI, di pedalaman, di Sotek, boleh menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus, yaitu melayani jiwa-jiwa yang terhilang, yang terabaikan. Saya sangat bersyukur. Selain itu, saya juga boleh dibekali dengan pembekalan-pembekalan yang ada di Mission Care, dan juga boleh berkenalan dengan mitra-mitra dan juga rekan-rekan yang begitu banyak yang sudah Mission Care dukung di dalam pelayanan, baik sebagai hamba Tuhan dan juga mahasiswa teologi, bahkan guru agama Kristen. Saya bersyukur boleh memiliki kesempatan, boleh menjadi yang disupport oleh Mission Care. Bahkan sampai hari ini sudah menjadi alumni pun, Mission Care juga tidak lupa oleh para alumni. Saya boleh juga diperhatikan melalui dukungan dari rekan-rekan, secara khusus juga untuk hamba Tuhan, yaitu Bapak Gideon Manurung, yang selalu juga memberikan semangat di dalam pelayanan jejaring. Dan saya merasakan saya tidak sendiri, saya ada mitra, bahkan selalu didukung, baik juga di dalam doa. Saya bersyukur untuk itu, dan ini boleh menjadi kesaksian bagi para rekan-rekan dimanapun berada, dan kiranya juga menjadi mitra yang terus mendukung dalam doa kepada Mission Care, dan juga kepada saudara-saudara kami yang seiman dan yang mau mendukung pelayanan Mission Care. Dan itu yang bisa saya rasakan dan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Michael. Asal saya dari Kalimantan Utara, Kabupaten Malinau, tepatnya di Desa Sempua Karot. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan teologi dengan kerinduan untuk diperlengkapi menjadi hamba Tuhan yang setia dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya bersyukur karena Tuhan terus memimpin setiap langkah kehidupan saya. Sekalipun saya menghadapi berbagai tantangan selama menjalani studi saya dalam perkuliahan saya. Saya bersyukur dapat menjadi salah satu partner Mission Care. Bagi saya, Mission Care bukan hanya memberikan bantuan secara materi saja, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa Tuhan memelihara anak-anaknya melalui orang-orang yang memiliki hati untuk mendukung pelayanan dan pendidikan anak-anak teologi. Sebelum saya menerima bantuan Mission Care, saya sering menghadapi pergumulan dalam memenuhi kebutuhan selama masa perkuliahan saya. Keterbatasan biaya membuat saya khawatir apakah saya dapat terus melanjutkan studi dengan baik. Namun di tengah semua itu, Saya terus belajar bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap kepada Dia. Saya terus berdoa dan bermohon kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menjawab doa saya. Saya menerima bantuan dari Mission Care. Saya merasakan pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan saya. Bantuan tersebut sangat meringankan beban biaya pendidikan dan kebutuhan selama saya kuliah, sehingga saya dapat menjadi lebih fokus lagi belajar, bertumbuh dalam iman, serta mempersiapkan diri untuk pelayanan saya. Saya benar-benar melihat bahwa Tuhan menyediakan kebutuhan saya melalui kepedulian Mission Care dan para donatur-donatur yang dipakainya yang luar biasa. Melalui kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mission Care dan seluruh para donatur yang telah menjadi saluran berkat bagi saya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus membalas setiap kebaikan, memberkati pelayanan, pekerjaan, keluarga, dan kehidupan Bapak Ibu, serta semua pihak yang telah mendukung pendidikan-pendidikan kami. Mohon dukungan doa agar saya tetap setia dalam panggilan Tuhan, bertumbuh dalam karakter yang semakin serupa dengan Kristus, menyelesaikan studi dengan baik, dan kelak suatu hari nanti dapat melayani dengan sungguh-sungguh untuk memberitakan Injil serta menjadi berkat bagi banyak orang. Yang harapan saya ke depannya sebagai partner Mission Care, saya memiliki harapan agar Tuhan terus memakai Mission Care menjadi saluran berkat bagi banyak mahasiswa teologi yang sedang mempersiapkan diri untuk melayaninya. Kiranya pelayanan ini semakin berkembang, menjangkau lebih banyak orang, dan terus menjadi alat di tangan Tuhan untuk mendukung lahirnya hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang handal, yang siap dipakai Tuhan luar biasa ke depannya. Ya, secara pribadi saya berharap dapat menggunakan setiap kesempatan dan dukungan yang saya terima dengan penuh tanggung jawab. Saya ingin menyelesaikan pendidikan teologi dengan baik, terus bertumbuh dalam iman, karakter, dan pengetahuan akan firman Tuhan, sehingga pada waktu saya dapat menyelesaikannya dengan baik, dengan setia dimanapun Tuhan mengutus saya. Saya juga berharap hubungan saya dengan Mission Care tidak berhenti hanya sebagai penerima bantuan, tetapi menjadi sebuah kemitraan dalam pekerjaan Tuhan. Kelak saya menjadi pribadi yang dapat memberkati orang lain lagi, sebagaimana saya telah lebih dulu diberkati melalui kepedulian Mission Care dan para-para donatur. Kiranya Tuhan terus senantiasa memberkati Mission Care, para donatur, dan semua pihak yang terlibat dalam pelayanan ini. Biarlah setiap benih kasih yang telah ditaburkan menghasilkan buah yang melimpah bagi kemuliaan nama Tuhan.
2: Ya, baik, shalom. Perkenalkan, nama saya Streonar Gratian Helwan. Asal saya dari Manado, Sulawesi Utara. Dan saya mahasiswa STT Samarinda. Saya menjadi alumni STT Samarinda. Dan saya bersyukur pada Tuhan, kesempatan kali ini saya bisa berbicara dan menceritakan tentang kebaikan dan luar biasanya Tuhan dalam kehidupan saya. Kesempatan kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang pengalaman saya, hal luar biasa yang saya bisa rasakan selama saya menjadi partner Mission Care. Pada tahun pertama saya menerima itu, saya bersyukur bahwa pada saat itu istilahnya saya memang lagi mencari dukungan ataupun dana yang butuh untuk saya sekolah kuliah. Tapi puji syukur, melalui Mission Care ini, saya menjadi partner Mission Care ini, saya bisa memberikan sedikit hal yang luar biasa, bahwa Mission Care ini bisa membantu saya sampai saat ini. Dan tahun pertama saya menerima Mission Care, dan itu saya menceritakan banyak hal, saya memberikan tentang tanggung jawab saya sebagai partner Mission Care. Dan tahun kedua saya menerima partner Mission Care ini, di situ saya bersyukur bahwa di situ pada masa-masa susahnya, di mana masa-masa gentingnya tentang berbicara tentang uang, tetapi kali itu kembali saya dikuatkan bahwa saya ada menjadi partner Mission Care itu karena Tuhan. Biarlah pada tahun itu menjadi pelajaran bagi saya bahwa saya bisa menerima dan menjadi pada Mission Care. Dan tahun kedua itu banyak hal yang luar biasa, pelayanan-pelayanan saya lakukan berkat semuanya melalui sponsor dari menjadi pada Mission Care Samarinda. Dan tahun ketiga saya menerima partner sebagai partner Mission Care Samarinda. Itu adalah hal yang luar biasa. Sampai saat ini saya ada, dan yang saya mau ucapkan bahwa terima kasih buat partner Mission Care sampai saat ini bisa menolong membantu saya. Ini adalah hal yang luar biasa yang dalam hidup saya, dalam semasa kuliah saya bisa mengabdikan diri sebagai partner Mission Care Samarinda. Dan untuk kedepannya, saya seorang pelayanan di gereja Pos PU KKI Kara Alaska, dan saya kuliah di STTI Samarinda. Dan harapan saya ketika saya menjadi partner Mission Care, saya bisa memberikan pelayanan saya yang terbaik bagi orang-orang di luar sana, bagi saya diri sendiri, dan terutama kepada Tuhan. Saya bersyukur, dan biarlah cabang Mission Care Samarinda ini tetap maju, tetap dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya.

mungkin tidak saya mengerti pada awalnya, tetapi Tuhan selalu menunjukkan jalannya pada waktu yang tepat. Perkenalkan, nama saya Lestari. Sejak kecil saya sudah memiliki kerinduan untuk menjadi seorang guru, terutama menjadi guru agama ya. Nah, kerinduan itu bukan hanya sekedar keinginan, tetapi semakin hari semakin kuat di dalam hati saya merasa ada panggilan untuk bisa membagikan nilai-nilai kebaikan dan iman kepada anak-anak sejak dini. Nah, kerinduan itu terus saya bawa sampai saya menempuh pendidikan, termasuk pendidikan menengah atas di Samarinda. Dalam setiap tahap pendidikan, saya semakin diteguhkan bahwa jalan yang saya pilih adalah menjadi seorang guru. Nah, setelah itu saya melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di salah satu kampus teologi di Samarinda dengan mengambil jurusan pendidikan agama Kristen. Nah, melalui proses tersebut, saya semakin diperlengkapi baik dalam pengetahuan maupun dalam iman untuk menjalani panggilan ini. Saya percaya bahwa menjadi guru bukan hanya sebuah pekerjaan, tetapi sebuah panggilan untuk membentuk kehidupan orang lain. Puji Tuhan, setelah lulus dan melalui setiap proses yang saya jalani, akhirnya saya diberi kesempatan untuk mengajar di salah satu sekolah negeri Samarinda. Itu menjadi awal pelayanan saya sebagai seorang guru. Nah, dalam prosesnya, saya belajar banyak hal. Saya harus beradaptasi dengan lingkungan baru, menghadapi berbagai karakter siswa, dan menjalani tanggung jawab yang tidak ringan. Namun, saya percaya Tuhan selalu menyertai setiap langkah saya. Nah, suka menjadi guru adalah ketika melihat siswa berkembang yang dulunya tidak mengerti, menjadi mengerti, yang tidak percaya diri menjadi berani. Itu menjadi sukacita yang luar biasa bagi saya. Namun, ada juga duka dan beban. Nah, terkadang saya merasa sedih melihat siswa yang mengalami kesulitan, baik dalam mengajar maupun dalam kehidupan mereka. Nah, saya sebagai guru, hati ini sering rindu untuk menolong lebih banyak, tetapi ada keterbatasan. Nah, visi saya adalah menjadi guru tidak hanya mengajar, tetapi juga membentuk karakter siswa. Ya, itu adalah visi saya. Kemudian misi saya adalah mengajar dengan kasih, kesabaran, dan menjadi teladan. Kerinduan saya, setiap siswa dapat bertumbuh, menjadi pribadi yang baik, takut akan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesamanya. Di tengah perjalanan ini, saya merasakan pertolongan yang nyata yang luar biasa melalui mission card Samarinda. Nah, di sini saya mau cerita awal mula saya mengenal mission card itu. Mission card Samarinda adalah pada tahun 2023. Saat itu saya diperkenalkan oleh Pak Gideon yang pada waktu itu menjabat sebagai sekretaris mission care Samarinda. Ketika saya sedang mengajar di salah satu sekolah dasar di Samarinda. Nah, melalui perkenalan tersebut saya kemudian diterima sebagai partner atau penerima subsidi. Saya juga sudah beberapa kali menerima bantuan dan hal ini sangat-sangat membantu saya dalam pelayanan saya sebagai guru agama. Dan saya sangat bersyukur karena melalui program ini saya merasakan pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan saya. Nah, bantuan yang diberikan ini bukan hanya secara materi, tetapi juga menjadi penguatan secara rohani dan emosional bagi saya. Nah, dalam setiap kegiatan pembagian subsidi, saya merasakan kebersamaan dan perhatian yang luar biasa, ya, yang saya dapatkan. Kami tidak hanya menerima bantuan, ya, tetapi juga mendapatkan doa, motivasi, dan semangat untuk terus melayani dengan setia. Nah, momen tersebut menjadi pengingat bahwa saya tidak berjalan sendiri, ada banyak

0: pihak yang Tuhan pakai untuk menopang pelayanan saya ini.
1: Pesan dan kesan saya untuk Mission Care Samarinda. Kesan saya terhadap Mission Care Samarinda adalah sangat baik ya. Saya merasakan kasih Tuhan melalui setiap pelayanan yang diberikan. Pesan saya, kiranya pelayanan ini terus berkembang dan menjadi berkat bagi lebih banyak orang lagi, khususnya para guru dan pelayan yang membutuhkan dukungan ya. Tetaplah menjadi saluran berkat Tuhan dan teruslah melayani dengan hati yang tulus. Saya juga berharap semakin banyak orang yang tergerak untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan ini, sehingga dampaknya semakin luar biasa. Itu saja kesaksian dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
2: Shalom, perkenalkan nama saya Juniarti. Saya adalah salah satu penerima beasiswa Mission Care Chapter Samarinda. Dan saat ini saya sedang berkuliah di STT Samarinda dengan jurusan teologi. Perkenalkan nama saya Juniarti. Saya adalah salah satu penerima beasiswa Mission Care Chapter Samarinda. Dan saat ini saya sedang berkuliah di STT Samarinda dengan jurusan teologi. Nah, puji Tuhan, dari awal saya masuk sampai saat ini saya pelayanan di ke SJA Philadelphia Lojanan sebagai mahasiswa praktek. Di awal tahun 2023 saya mendapatkan bantuan Mission Care periode yang pertama. Dan saya bersyukur karena dalam hal ini saya sangat terbantu dalam hal untuk membiayai kuliah saya juga, termasuk biaya kendaraan saya pulang pergi ke tempat pelayanan. Dan sampai saat ini saya merasa terberkati oleh adanya bantuan Mission Care Chapter Samarinda ini. Harapan saya sebagai partner Mission Care Chapter Samarinda saat ini adalah semoga kedepannya Mission Care makin sukses dan makin maju, para penanggung jawabnya makin diberkati oleh Tuhan, dan harapan saya tidak hanya sampai di sini bantuan Mission Care, tetapi dapat melanjutkan generasi-generasi berikutnya dan dapat membantu banyak orang di luar sana. Terima kasih.

0: Iya, Shalom Pak Gideon.
1: Ya, Shalom, selamat malam Le.
0: Selamat malam Pak Gideon. Ya, tadi di segmen awal Pak Gideon kita sudah mendengarkan kesaksian dari partner Mission Care, ada Pendeta Martinus, ada Michael, ada Stanward Nelwan, ada Lestari Bombing, dan juga Juniarti. Di segmen awal yang menggugah kita untuk bisa memberikan gambaran bagaimana member kita ini Pak Gideon ya, berpartisipasi, mensubsidi hamba-hamba Tuhan. Ini salah satu dari beberapa hamba Tuhan yang disubsidi. Ada 5 orang yang tentunya memberikan kesaksian kita di malam hari ini. Bagaimana tentunya Pak Gideon?
1: Ya, puji Tuhan, itulah kondisi Pak yang real, yang ada. Dan Mission Care memang pelayanannya arahnya ke sana.
0: Ya.
1: Jadi dengan demikian, walaupun apa ya, kita sudah hampir 3 periode belum memberikan dana subsidi. Ya, kita doakan saja nanti dalam 2-3 minggu ke depan akan apa dilaksanakan. Itu ada beberapa pembicaraan dan saya sendiri sebagai pelayan di Mission Care sedang mengumpulkan data-data sehingga kita harapkan nanti pembagian subsidi bisa kembali dikerjakan dengan seperti semula. Ya, melalui kesaksian tadi kita tahu bahwa memang dana untuk para partner itu langsung dibagikan. Tidak ada potongan sedikit pun dari pengurus dan sebagainya. Jadi para member atau pemberi subsidi memberikan dananya langsung akan diterima oleh partner atau penerima subsidi. Begitu, Mayor.
0: Iya. Dan tentunya di kendala, mungkin Pak bisa disampaikan kendala apa sebenarnya yang terjadi sehingga 3 kali kembali nih Pak ya, tidak terjadinya pemberian subsidi ini, Pak.
1: Ya, kendala yang kita hadapi selama 3 kali tidak ada subsidi, memang ada beberapa yang dari apa legalitas yayasan kita ya, dari awal seperti itu, karena memang ada dari pusat Mission Care sendiri sedang membenahi apa yang diminta ya. Dulu cukup Kementerian Hukum dan HAM, tapi ini ditambah dengan beberapa kementerian yang saya ingat itu ya, salah satunya adalah Kementerian Sosial. Nah, sehingga kita tahu bahwa pelayanan Mission Care ini bukan di bawah yayasan, tetapi di bawah perhimpunan Mitra Misi Indonesia. Jadi kalau perhimpunan itu sebenarnya adalah pelayanan sosial atau keagamaan yang tidak punya profit seperti yayasan. Ya, jadi itu yang apa namanya, yang selama ini berkendala bagi kita ya. Sehingga untuk sementara ini dana subsidi itu ditransfer bukan di nomor rekening Mission Care, tetapi nomor rekening bendahara kita.
0: Ya,
1: jadi itu yang sebenarnya tetap sedang kita urus. Ya, pernah pada waktu kita mau memberi subsidi terakhir itu kan kita kasih kita pemberian subsidi itu 6 Agustus 2025.
0: Iya.
1: Nah, itu pun kita mengambil sikap waktu itu yaitu tidak boleh sebenarnya sebesar itu karena itu kan atas nama rekening ya. Yayasan Perhimpunan Mitra Misi Indonesia Samarinda. Nah, tapi karena memang bendahara dekat minta pertimbangan bahwa ini bukan untuk profit ya. Ini untuk pelayanan sosial dan sebagainya sehingga bisa diambil. Nah, setelah itu, itu diingatkan oleh pihak rekening bahwa nanti tidak bisa sebesar itu. Nah, sehingga pertimbangan-pertimbangan kita kita memikirkan kalau nanti sudah member memberikan dana subsidinya tidak bisa diambil, akhirnya kan membuat apa ya pelayanan Mission Care ke depannya nanti kan menjadi bermasalah.
0: Ya.
1: Nah, sehingga pada waktu itu karena memang supaya jalan, akhirnya diputuskanlah untuk sementara pakai nama Pak Hengki Lau
0: ya.
1: Sebagai apa? Sebagai bendahara kita. Itu. Ya, itu yang sebenarnya terjadi. Sehingga kendala-kendala ini sebenarnya kendala teknis yang memang membawa dampak sampai tiga periode ini belum ada pembagian subsidi. Ya, walaupun ada beberapa member itu memberinya itu tiap bulan, ada kurang lebih ada berapa ya, dua ya. Dua member itu per bulan. Lalu sedangkan yang lain-lainnya itu kan bisa per periode, bisa juga per 6 bulan, bisa juga per 3 bulan.
0: Ya.
1: Nah, itu. Jadi kita sebenarnya kendala itu yang apa yang terjadi di lapangan. Memang ada kendala utama, yaitu kendala utamanya seperti ini, tapi ada beberapa kendala yang membuat kendala utama ini menjadi parah, tapi ya itu bisa kita selesaikan pelan-pelan, yaitu kita sudah kita diskusikan supaya jangan sampai nanti kedepannya ini, karena ini kan yang dilihat oleh pemerintah ini kadang-kadang kan masalah kasus-kasus yayasan-yayasan ini. Nah,
0: iya, jadi berdampak ya, ke Mission Care ya Pak ya.
1: Iya, ya, padahal kan kita bukan yayasan. Sudah kita alihkan itu ya, kata badan hukum yayasan ke perhimpunan.
0: Oke.
1: Nah, kalau perhimpunan memang ya tidak ada dasar hukumnya untuk misalnya kalau misalnya member itu memberikan kepada partner, okay, itu harus dipotong dan sebagainya. Ya, karena itu yang real terjadi. Jadi kita ya harap bersabar saja ya untuk langkah-langkah seperti ini, dan ada langkah-langkah yang mungkin yang mendukung daripada itu kita sudah diskusikan supaya para member, para pengurus juga mengerti bahwa ini kita perlu jangan terlalu melihat pendapat pribadi ya. Jadi kita melihat keseluruhan itu secara utuh gitu.
0: Ya. Dan tentunya dari terkendalanya juga pembagian subsidi, ada juga mungkin menjadi skala prioritas mengingat daftar tunggu dari partner sendiri Pak, karena Mission Care apakah masih tetap membuka untuk calon partner baru Pak?
1: Kalau itu tetap kita buka sampai saat ini ya. Dan saya pun memprediksikan pada waktu saya kembali mengerjakan data-data untuk pembagian subsidi, kan itu kan sudah berjalan dengan apa ya, dengan secara waktu ya.
0: Ya.
1: Ya, nanti kita ya salah satu kendalanya adalah nanti partner lama tidak menerima, nah partner baru ini nanti ya agak kesulitan kita cari, karena kan bagaimanapun juga partner-partner lama ini kan seperti terutama mahasiswa teologi ya, kan mereka sudah ada yang tamat dan sebagainya kan. Nah itu nanti ya itu yang nanti akhirnya kita karena mereka sudah tidak kuliah lagi, lalu mereka sudah bayar kuliahnya, nah akhirnya kan diganti itu tidak mungkin.
0: Betul.
1: Iya kan? Jadi partner itu misalnya di satu sekolah gitu kan, sekolah teologi, lalu mereka sudah tamat, sudah apa ya, dengan cara Tuhan tolong mereka, dan akhirnya mereka kan bisa selesai kuliahnya. Nah, tidak mungkin Mission Care akan membantu yang seperti itu.
0: Iya.
1: Dan sekolah pun nanti kan merasa juga lah mereka sudah tamat kok dibantu. Sehingga yang diusulkan oleh sekolah biasanya itu yang adik-adiknya. Nah, sementara adik-adiknya ini nanti kan kita memulai dari awal lagi, misalnya harus mengisi formulir dan sebagainya begitu. Itu nanti yang secara teknis saya sebagai sekretaris yang melayani secara sekitar sini ya agak agak apa ya agak pergumulan iya. Karena kan mereka kan seharusnya mereka dibantu tapi mereka ya tapi kan puji Tuhan juga. Ada satu sisi yang harus kita lihat bahwa ini cara Tuhan untuk menolong. Sama seperti saya dulu sekolah teologi kan begitu. Ya, Tuhan mungkin beri kesempatan misalnya mission care dalam kondisi yang bermasalah sehingga misalnya badan-badan yang lain bisa membantu gitu. Nah, sehingga kita member ini harus sadar, itu sadar dengan sepenuh hati kita sadar bahwa kalau kita diberi kesempatan melayani di mission care itu anugerah Tuhan untuk untuk mendukung dana mahasiswa teologi hamba Tuhan dan guru agama Kristen itu anugerah Tuhan. Tanpa kita pun Tuhan bisa pakai gitu. Nah, itu yang membuat hati saya sebagai pelayan Tuhan di Mission Care Chapter Samarinda sebagai sekretaris itu kan dilema itu. Satu sisi mereka sudah iya kan
0: selesai.
1: Apalagi teman-teman kita misalnya guru agama Kristen yang hanya dibayar 500.000 gitu, tiba-tiba mereka tidak mendapat subsidi, mereka sudah selesai misalnya mereka sudah pindah sekolah dan sebagainya kan, itu akhirnya kesempatan itu ya tidak ada lagi gitu. Ya. Jadi itu kendala-kendala yang di lapangan saya sebagai sekretaris memang harus menyampaikan kepada para member di Mission Care termasuk di Samarinda ini ya, kalau kita diberi kesempatan untuk menjadi member itu anugerah Tuhan. Karena Tuhan bisa pakai siapa saja untuk melindungi atau menerima berkat itu. Ya. Jadi jangan sampai itu salah satu yang harus kita ingat dari Mission Care ya. Karena saya sendiri kan mengalaminya Mayor kan. Ya. Sebab satu sisi saya sudah pengurusnya, satu sisi saya pernah menerima dukungan dana. Sebagai partner pada waktu saya tahun 2000 sampai 2002. Ya, saya dibantu oleh didukung Mission Care Chapter Yogyakarta. Nah, itu awalnya saya dari ini chapter Balikpapan. Sekarang chapter Balikpapan sudah sama sekali tidak ada kegiatan. Yang ada sampai sekarang adalah chapter Samarinda. Iya. Nah, sehingga dari sini kita mulai memikirkan itu prinsip-prinsip firman Tuhan yang mengajarkan kita kalau kita memang membantu mendukung satu pekerjaan Tuhan, jangan anggap bahwa kita ini segala-galanya.
0: Betul.
1: Yang segala-galanya itu adalah Tuhan Yesus saja. Karena Tuhan Yesuslah yang bisa Allah kita yang Maha Kuasa itu yang memberikan kesempatan kita bisa menjadi partner, bisa menjadi member. Jadi kita member ini kalau diberi kesempatan untuk pelayanan di Mission Care itu benar-benar anugerah Tuhan. Sama seperti saya selalu mengakui kalau saya sebagai pelayan Tuhan di pengurus Mission Care itu anugerah Tuhan. Sehingga itulah dilema saya ya. Jadi doa-doa saya lalu sambil saya bawa dalam doa, bawa dalam puasa. Ya betapa sengsaranya partner misalnya kan menyelesaikan tiba-tiba misalnya harusnya pembagian subsidi misalnya dari Januari sampai Juni 2025 kan itu harusnya kan dibagi itu bulan kalau Januari sampai Juni artinya kita kan mulai membaginya bulan
0: tahun sebelumnya
1: Juli, Agustus, September gitu ya, Oktober gitu kan. Betul. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, kalau misalnya subsidinya mulai Juni sampai Desember 25 paling tidak itu pembagian subsidinya kan dimulai dari Februari, Maret, April, Mei, Juni ya. Karena kalau sudah Juli 2026 itu nanti pembagiannya adalah pembagian subsidi dari Januari sampai Juni 2026
0: ya.
1: Jadi kalau kita mempunyai waktu-waktu seperti itu ya kita tahu bahwa partner ini kan kita sudah punya komitmen di Mission Care bahwa yang kita mau dukung ini adalah benar-benar hamba Tuhan, mahasiswa teologi dan guru agama Kristen yang benar-benar dibantu pada saat itu. walaupun saya sebagai sekretaris selalu memberikan masukan kepada para partner penerima subsidi bahwa pada waktu mereka menerima dana subsidi 1,5 per periode per 6 bulan itu adalah sangat besar 1,5. Sehingga semua dana subsidi itu saya memberi contoh-contoh kepada mereka bukan hanya untuk dimakan, tetapi jadikanlah itu dana abadi. Karena apa? Karena bagaimanapun bantuan atau dukungan dana Mission Care itu kan ada limit waktunya, yaitu selama 3 tahun. Artinya 6 kali. Ya kan? Nah, jadi kalau memang kita bisa pakai dana abadi, semacam kita sisihkan ya, kalau misalnya 1,5 kita sisihkan 500.000 misalnya, kita bisa atur 1 jutanya misalnya selama 6 bulan. Ya bagaimana kita apa? Nah, di situ kan kita satu sisi bisa misalnya menikmati kesejahteraan kita di 1 jutanya, tapi di dana abadinya yang 500.000 kita misalnya bisa menanam seperti saya dulu menanam cabai. Dari situ ya kita mulai usaha, bekerja. Ya, dan itu kan membuat kita semakin hari semakin mengerti bahwa dukungan Mission Care itu membawa bukan hanya saat ini kita kesejahteraan kita bisa dipenuhi, tetapi setelah kita tidak mendapat dukungan dari Mission Care pun, seperti saya kan dan abadi saya sampai saat ini masih ada 500.000 misalnya, contoh itu. Jadi istilah dana abadi adalah bagaimana dana itu bukan hanya untuk memenuhi kepentingan kita, tetapi itu dana itu kita pakai memang untuk usaha.
0: Iya.
1: Ya. Sampai saya pernah punya usaha misalnya menjual kaplingan di IKN itu, nah saya bisa sampai ke luar negeri, ke Thailand misalnya. Nah, itu hal-hal yang saya pakai untuk dana abadi itu. Ya. Nah, sementara itu saya kerjakan beberapa bulan, lalu saya kembalikan lagi. Nah, sampai sekarang dana abadi saya yang 500.000 yang saya kumpulkan pada waktu saya menjadi partner Mission Care. Nah, saya sedang berdoa ini, usaha apa lagi yang saya akan kerjakan. Sehingga saya sarankan kepada para partner, semua dana jangan sampai dipakai hanya untuk dimakan.
0: Iya.
1: Hampir sama seperti peristiwa Yusuf, ya Yusuf anak Yakub itu ya. Jadi pada waktu Yusuf ini menerima panggilan Tuhan di Mesir itu ada 7 tahun kelimpahan, ada 7 tahun kelaparan. Yeah. Nah, 7 tahun kelimpahan memang dia dikasih hikmat oleh Tuhan. Tetapi bagaimana menghadapi 7 tahun kelaparan, mungkin hampir sama kita sudah 3 bulan kemarau ini. Ya kan?
0: Iya.
1: Nah, itu kan perlu dukungan sebenarnya. Bagaimana dukungan itu adalah Yusuf berkata kepada masyarakat Mesir, dia bilang begini, gandum saya kasih untuk kamu dimakan. Ya, tetapi nah itu gandum juga saya kasih untuk benih. Nah, dua hal ini dilakukan oleh Yusuf, tetapi Yusuf punya syarat. Kalian harus membelinya karena uang itu tidak ada lagi dan semuanya tidak ada lagi dalam hidup mereka. Tinggal ada tanah. Nah, tanah di tanah Mesir itu diberikan bukan kepada Yusuf sebagai orang yang dipercayai Allah, lalu dipercayai oleh Firaun pada waktu itu. Tetapi dia katakan tanah Mesir itu ya untuk negara, untuk pemerintah atau Firaun. Jadi sampai hari ini pada waktu saya juga belajar geografi, jadi tanah Mesir itu sudah bukan milik seperti kita ini. Di Indonesia ada punya sertifikat hak milik, enggak. Jadi tanah Mesir itu semuanya milik negara.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Karena kasusnya adalah peristiwanya adalah pada waktu Yusuf memberhentikan kelaparan yang sudah Tuhan tetapkan di dunia pada waktu itu. Nah, sehingga istilah saya dana abadi di situ. Ya, sehingga kesejahteraan kita itu bisa terukir terus. Ya, itu yang saya sarankan kepada partner, sehingga partner pun mengakui ataupun harus menerima, oh ya ya, kalau saya pun tidak dibantu Mission Care, ya saya tetap hidup kan. Tetapi mengapa saya dibantu oleh Mission Care, lalu ada member yang memberikan perhatiannya? Karena memang Tuhan mau izinkan kita, bukan seperti misalnya dukungan-dukungan dari yang lain, gratis gitu ya, misalnya gratis Paul gitu ya, hanya nerima pada saat itu saja. Nah setelah itu tidak ada lagi ceritanya. Nah kita jangan seperti itu. Saya sarankan kepada partner Mission Care, jangan seperti itu cerita hidup kita. Jadi cerita hidup kita adalah harus ada kelanjutan dengan adanya dana abadi ini, ya, sehingga kesejahteraan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saya juga memberikan kesaksian sering kalau saya pelayanan di lapas, ya, lapas, lalu di penjara-penjara, kan ada tiga ya, lapas dan penjara yang ada di kota Samarinda ini ya. Ya, jadi pada waktu saya pelayanan sana, saya kasih dukungan kepada mereka tentang dana abadi ini, karena peristiwa Yusuf itu di penjara itu bukan sesuatu ya hal yang menjadi dia mati, tetapi ada peristiwa dia di penjara itu, dia membuat bagaimana dirinya bisa mengembangkan diri dengan cara seperti itu. Nah, sehingga itu menjadi masukan bagi para partner. Jadi member pun kita kasih pengertian bahwa kalau kita menjadi pemberi subsidi, jangan sampai kita punya pikiran, wah ini kalau gitu hidup partner ini didasarkan kepada keputusan saya. Tidak. Tanpa kita bantu pun mereka, Tuhan pasti buka jalan yang lain. Tapi kalau kita sebagai member memberi, itu anugerah Tuhan. Karena Tuhan izinkan dana kita untuk bisa menghidupi hamba Tuhan, penginjil, mahasiswa teologi dan juga guru agama Kristen, itu karena Tuhan sendiri yang memberikan kesempatan untuk kita bisa melakukan semua firman Tuhan yang sudah kita baca untuk dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan partner, saya memberikan pengertian kepada mereka, kita semua memberikan pengertian kepada mereka bahwa penerima subsidi itu bukan berarti itu langsung dimakan habis. Yeah. Sehingga member pun nanti pemberi subsidi juga mendengarkan kesaksian mereka. Ya. Nah, ada beberapa kesaksian partner itu kan mereka bisa berkebun dan sebagainya, punya inisiatif dan semuanya. Sehingga mereka tidak bergantung lagi dari pemberian orang lain, ya, sama seperti pada waktu mereka menerima dari Mission Care. Jadi mereka sudah bisa mandiri. Nah, itu harapan kita, itu doa kita, ini pelayanan kita, Mayor.
0: Ya.
1: Sehingga member pun sadar, partner pun sadar, dan pengurus pun harus sadar bahwa pembagian subsidi itu alangkah baiknya jangan direpel seperti 3 bulan, ya, 3 kali gitu kan. Jadi kita tetap seperti yang dulu-dulu lah. Ya, walaupun banyak kendala ya, kendala dari pemerintah, kendala dari pengurus pusat, kendala dari pengurus yang ada sekarang ini gitu ya. Tapi kita harus punya tekad. Tekad artinya tetap menjaga api ataupun semangat untuk tetap memperhatikan bahwa ada pribadi-pribadi hamba Tuhan yang perlu kita tolong. Gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Begitu, Mayor.
0: Ya. Iya. Dan tentunya tidak terasa kebersamaan kita, Pak Gideon, sudah berada di penghujung. Sebelum menutup dengan doa, Pak Gideon, ada poin lagi yang ingin disampaikan, Pak Gideon?
1: Ya, harapan saya dengan siaran kali ini, bagi Bapak Ibu yang memang tergerak hatinya dan digerakkan oleh Tuhan untuk menjadi member, kita menyerahkan diri kepada Tuhan karena member itu adalah anugerah Tuhan. Yes. Ya. Lalu partner juga kita tetap terbuka sebesar-besarnya, walaupun memang nanti bukan saya lagi karena saya sudah terlalu sibuk di pekerjaan saya. Nanti ada tim ya Ibu Dike dan Ibu Ayin yang akan meneliti lagi formulir-formulir yang masuk dari partner. Dan saya dengar juga ada calon-calon member yang sudah masuk, yang dulu juga member karena ya seperti Pak Yosua itu kan ada peristiwa istrinya meninggal dan sebagainya, break dulu, dan sekarang dia kembali lagi menjadi calon member kita. Jadi kita mengucap syukur bahwa cara Tuhan untuk kita pelayanan di Mission Care ini sangat unik, lalu Tuhan sendiri yang menentukan, dan intinya adalah baik itu pengurus, baik itu mitra, baik itu member, pemberi subsidi maupun partner penerima subsidi, kita semua melayani di satu visi menjangkau yang tidak terjangkau itu, dalam arti bahwa kita punya kesempatan oleh Tuhan untuk melayani sesama, melayani hamba Tuhan, melayani pribadi-pribadi yang memang perlu ditolong. Sehingga kita sendiri mengerti bahwa bukan karena kita, tetapi ini karena anugerah Tuhan. Kita hanya alat Tuhan, dan pada waktu kita menjadi alat Tuhan, seperti saya pengurus, mayor juga mendukung ya, walaupun penuh dengan apa, penuh dengan tantangan gitu ya. Nah, kita tahu bahwa ini anugerah Tuhan semata-mata, ya, bukan karena kelebihan kita, kebisaan kita. Ya, Tuhan bisa pakai orang yang lebih pintar dari kita, lebih bisa, lebih kaya, lebih berpotensi dari kita semuanya. Tapi kalau saat ini Tuhan pakai kita di pengurus, Tuhan pakai kita di member, Tuhan pakai kita di partner, itu semata-mata anugerah Tuhan. Dan kita kerjakan dengan takut dan hormat kepada Tuhan saja. Ya. Demikian, Mayor, kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat siaran hari ini, kesaksian partner. Biarlah meneguhkan kami, para pengurus, mitra, baik member, untuk bertekad, untuk punya hati tetap melayani mereka, para partner dan calon-calon partner penerima subsidi. Sehingga mereka benar-benar dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Sehingga pelayanan mereka tidak terhambat, baik itu para penginjil, hamba-hamba Tuhan, mahasiswa teologi maupun juga guru agama Kristen. Memberkati kami semua yang hadir, yang bisa mendengar siaran ini, menggugah hati kami untuk kembali benar-benar peduli dan berbagi dalam satu visi menjangkau yang belum terjangkau. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Ampuni dari segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Memberkati juga Mayor yang selalu setia bersama-sama dengan kami dalam pelayanan ini. Memberkati para pengurus, para member, para partner, bahkan mitra, dan bahkan setiap pribadi yang mendengar siaran ini setiap hari Rabu ini, Tuhan memberkati juga. Tuhan memberkati gereja, lembaga-lembaga Kristiani yang ada di kota Samarinda ini. Tuhan memberikan kepada kami kesempatan umat Tuhan untuk beristirahat dengan baik. Dan seluruh kota Samarinda ini diberkati dan disertai oleh Tuhan. Dan kami mendengar banyak sekali gerakan-gerakan untuk berdoa, Tuhan minta hujan. Tetapi kami percaya pada waktu kami memohon kepada Tuhan, kalau Tuhan izinkan memang kami menikmati hujan, biarlah Tuhan izinkan itu tepat pada waktunya. Kami sebagai pribadi, setiap pribadi, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, hanya berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan sendiri yang mempunyai keputusan. Dan musim kemarau ini kami menikmati dengan ucapan syukur. Karena disitulah kami kembali memiliki jiwa, memiliki hati, memiliki pikiran untuk tetap mengandalkan Tuhan. Tidak mau mengatur Tuhan, tetapi disitulah kami tunduk dan hormat kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, berikan istirahat yang cukup pada malam hari ini, supaya besok pagi kami bangun dengan kekuatan Tuhan untuk melayani pribadimu dan pekerjaanmu dalam pekerjaan pelayanan yang Tuhan sudah tetapkan kepada kami semua. Ini doa kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
0: Amin. Dan tentunya terima kasih Pak Gideon untuk waktunya malam hari ini.
1: Terima kasih, Maya.
0: Dan juga buat kesaksian partner yang dapat mengajak kita untuk mari peduli, mari berbagi. Karena tentunya masih banyak yang butuh jangkauan Anda. Dan pastinya dapat menghubungi kami di 0811-587-028 ataupun juga di 0853-8872-2594. Akhir kata dari balik meja siar Radio Harlan FM, kami undur diri. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Gideon.
1: Terima kasih Mayor, Tuhan Yesus memberkati.
0: Ya, selamat malam Pak.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: memahami panggilan. Orang-orang percaya mengikuti Yesus, meskipun mereka tidak menyukai arah pimpinannya. Firman Tuhan dari kitab Markus pasal 8 ayat 34 dan 35.
1: Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya."
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, julukan Kristen diklaim oleh banyak orang, namun hanya yang mempercayai Yesus sebagai juru selamat yang dapat menyebut dirinya orang percaya, dan lebih sedikit lagi yang dapat menganggap dirinya pengikut Tuhan yang sejati. Apakah Anda orang percaya atau pengikut? Mari kita selidiki perbedaannya. Mempercayai Yesus itu hal mendasar, tetapi mempercayai Yesus barulah langkah awal, bukan akhir dari perjalanan iman kita. Tujuan utama kita adalah melakukan perjalanan seumur hidup mengikuti Kristus, menghormatinya dengan tindakan dan perkataan kita, dan bertumbuh dalam hikmat Alkitabiah. Kehidupan seorang pengikut ditandai dengan ketaatan. Yesus bahkan mendefinisikan orang Kristen sejati sebagai orang yang membuktikan kasihnya kepadanya dengan mentaati firman-Nya. Yohanes pasal 14 ayat 23. Ini tidak berarti para pengikut tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi mereka berpegang pada tujuan untuk tetap setia pada rencana Tuhan, entah hal itu mudah atau sukar dilakukan. Tak hanya itu, mereka juga berusaha memberitakan Dia baik pada masa senang maupun susah, dan akan tetap mengikutinya sekalipun mereka tidak menyukai arah pimpinannya. Saudara pendengar, pengikut mengejar Tuhan karena mereka tahu ganjarannya adalah relasi yang lebih dalam dengan Dia. Mereka tidak hanya menanti untuk menikmati kekekalan bersama Tuhan di surga. Mereka sadar bahwa kerajaannya sudah ada dan bisa dinikmati saat ini dan di sini ketika mereka bersama Dia di jalan kebenaran yang Dia bentangkan di depan mereka.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the Jingle, Yaski!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Mengapa kita demikian bingung? Mengapa kita begitu marah? Mengapa kita cemas? Dengan bersikap marah dan cemas, kita sebetulnya menghalang-halangi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita serta memberkati pekerjaan kita. Kita ingin melakukan sesuatu dengan cepat-cepat. Kehendak kita belum kita serahkan kepada Tuhan. Berhentilah sejenak. Setiap kali Anda menyadari hati Anda sedang marah atau kesal, teduhkanlah hati Anda di hadapan Tuhan. Serahkanlah kehendak Anda kepada-Nya. Percayalah kepada-Nya. Anda akan mengalami damai sejahtera Allah yang mengalir ke dalam hati Anda, dan pekerjaan Anda akan diberkati.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.
3: Kemenangan atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Heart listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

0: Pemazmur berdoa, "Tuhan, segeralah menolong aku." Roh Allah lah yang memberi kata-kata ini dalam doanya, karena sesungguhnya Allah menolong kita dengan segera. Sama seperti seorang bapa di dunia, dengan segera pula ia datang apabila anaknya membutuhkan pertolongannya. Ia bergegas menghampiri Anda apabila Anda berseru kepadanya dalam kebutuhan Anda. Akan tetapi, apakah Anda benar-benar membutuhkan pertolongannya? Jika kita berseru kepada Allah Bapa dengan mengharapkan pertolongannya, maka kita akan menemukan penyelesaian bagi kesukaran, kecemasan, dan kesulitan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan terus-menerus memikirkan kebutuhan-kebutuhan Anda. Bawalah segala persoalan itu kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, maka jawabannya akan segera tiba.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

0: sahabat Yaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kuasa sentuhan. Dokter misionaris Paul Brand terkenal karena penemuannya dalam hal menghentikan penyakit kusta. Suatu penyakit menakutkan yang hingga beberapa tahun yang lalu masih membuat cacat banyak orang, secara khusus di daerah-daerah miskin di dunia. Sesungguhnya, kusta tidak begitu menular. Namun, karena banyak orang tidak mengetahuinya, karena takut, mereka mengucilkan penderita kusta, memastikan tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. Dr. Brand bercerita, pada suatu hari di India, ia sedang memeriksa tangan seorang pria, berusaha untuk menjelaskan kepadanya bahwa ia dapat menghentikan perkembangan kustanya, dan mungkin memulihkan beberapa gerakannya. Namun, ia hanya dapat melakukan sedikit dengan kecacatan wajahnya. Dr. Brand bercanda dengannya sedikit, meletakkan tangannya di atas pundak pria itu. "Wajahmu tidak terlalu buruk," katanya sambil mengedipkan mata. "Dan seharusnya tidak akan memburuk bila kamu minum obatnya. Lagi pula, kita sebagai pria tidak perlu terlalu khawatir tentang wajah kita. Wanitalah yang khawatir dengan setiap jerawat dan kerutan." Ia berharap pria itu akan tersenyum. Namun sebaliknya, ia mulai menangis. "Apakah saya melakukan sesuatu yang salah?" tanya Dr. Brand kepada asistennya dalam bahasa Inggris. "Tidak, dokter," jawab sang suster. "Pria ini berkata, ia menangis karena Anda menaruh tangan Anda di atas pundaknya. Sebelum ia tiba di sini, tak seorang pun yang menyentuhnya dalam beberapa tahun." Kuasa sentuhan begitu besar. Orang yang terkungkung di kursi roda berkata bahwa salah satu hal terberat bagi mereka adalah bahwa orang menghindari mereka sehingga mereka tidak menyentuh kursi roda. Mereka merindukan sentuhan manusia. Yesus menyentuh banyak orang. Orang buta, orang cacat, dan ya, orang yang menderita kusta. Dan memberikan kepada kita suatu teladan bahwa kita harus mengikuti jejaknya. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Terkadang kita tidak menyadari betapa seseorang begitu membutuhkan sentuhan kita. Tentu saja, harus dengan cara yang pantas. Orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Namun, lihatlah, bila ada seseorang dalam kehidupan Anda yang membutuhkan sentuhan kasih yang menguatkan hatinya hari ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: karunia terbesar apakah yang dapat dianugerahkan Tuhan kepada kita? Itulah dirinya sendiri, kodratnya yang sudah menjadi sifatnya, yaitu kasih. Ia tidak ingin menahan kasih bagi dirinya sendiri. Ia ingin agar kita memilikinya juga. Itulah sebabnya ia mengutus Yesus, kasih yang menjelma menjadi manusia, yang membawa kasih ini ke dalam dunia untuk menebus kita, agar kita dapat menaruh kasih. Marilah kita menimba kasih dari pancaran rahmat-Nya, maka kita akan memiliki hadiah yang terbesar, sekarang dan untuk selama-lamanya, yaitu kasih. Tidak sesuatu yang dapat membahagiakan diri kita, seperti bila kita mengasihi.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Anda cemas memikirkan bagaimana Anda dapat melalui masa-masa kekeringan dan tandus yang terjadi di dalam hidup Anda, juga hal-hal yang tidak menyenangkan dan hal-hal yang tidak mungkin. Anda cemas, tetapi Tuhan tidak cemas. Ia berkata kepada Anda, "Jika engkau berada di padang gurun, mengalami masa kekeringan dan tandus, maka aku akan membuktikan kepadamu bahwa akulah Bapamu, Bapa yang sama yang pada zaman dahulu memberi burung puyuh dan mana kepada umatnya tatkala mereka lapar. Pada masa kini pun, jika jalanmu gelap, aku akan berjalan di hadapanmu dalam tiang awan dan tiang api. Aku akan meratakan jalanmu. Kehadiranku akan memberi penghiburan dan kekuatan baru kepadamu. Cukupkah hal ini bagimu?"
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

musuh kita nyata dan selalu mencari celah untuk menyerang iman kita. Hot listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.

0: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dwight L. Moody, seorang penginjil terkenal, pernah menerima tantangan untuk berdebat dengan seorang ateis. Ia menyetujui dengan satu syarat, namun bahwa sang ateis dapat menghadirkan 10 atau lebih orang yang kehidupannya telah diubahkan oleh ateisme. Moody mengatakan, ia akan menghadirkan setidaknya 100 orang di panggung yang dapat bersaksi atas fakta bahwa percaya kepada Kristus telah mengubah kehidupan mereka dari imoralitas dan kejatuhan kepada kehidupan penuh integritas dan kejujuran. Tidak sanggup menghadirkan lebih dari 10 contoh, sang ateis harus menarik tawarannya. Rasul Paulus menyatakan, "Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya." Paulus sendiri adalah contoh dari kuasa yang mengubah kehidupan itu. Ketika kita pertama kali membaca tentangnya di Alkitab, ia adalah seorang pria muda bernama Saulus yang sedang menyaksikan Stefanus, sang pemimpin Kristiani, dirajam hingga mati. Para saksi meletakkan jubah mereka di kaki Saulus. Tapi, ia bukan sekedar orang yang mengecek jubah. Alkitab mengatakan bahwa ia menyetujui kematian Stefanus. Setelah itu, Saulus sendiri mulai mendatangi rumah demi rumah, menyeret orang-orang Kristen, dan memenjarakan mereka. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Yang mereka tidak tahu adalah sebelum ia sampai ke Damsyik, ia akan diubahkan selamanya melalui perjumpaan dengan Tuhan. Pekerjaannya akan diubahkan dari seorang penganiaya menjadi seorang pengkhotbah. Namanya diubah dari Saulus menjadi Paulus, dan hatinya diubahkan dari kobaran keinginan untuk melihat orang Kristen mati menjadi bersedia untuk mengorbankan hidupnya sehingga orang lain dapat mendengar Injil. Sahabat, Injil masih berkuasa untuk mengubah kehidupan selamanya. Hubungan pribadi dengan Tuhan juga dapat mengubah kehidupan Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Bapa yang mengasihi Anda mengingatkan bahwa Ia menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Ia akan mengadakan jalan di tengah-tengah samudra yang bergelora bagi orang-orang suci dan umat pilihannya. Ia akan memimpin mereka menerusi api karena mereka sangat berharga di pemandangannya, dan Ia mengindahkan umat pilihannya. Berjaga-jagalah agar Anda benar-benar termasuk bilangan orang pilihan Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Anda mungkin saat ini merasa tidak dapat lagi menanggung beban yang telah diletakkan di atas bahu Anda. Akan tetapi, dengarlah, Allah Bapa ingin menghibur Anda sebagai anak-Nya dengan mengatakan, lembah yang gelap ini sebentar lagi akan kau lalui. Segera sukacita dan bahagia yang cerah menanti engkau. Dukacitamu yang besar itu akan diganti dengan sukacita yang besar. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Saudara-saudara, hiduplah dalam pengharapan sementara menantikan saat itu tiba. Saat itu akan tiba dan selama kekekalan sukacita Anda takkan berakhir. Saat itu akan tiba selagi Anda berada di dunia ini.

Shalom dan selamat malam, Heart and Asa. Berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 di 100,6 FM Radio Heartline, Your Family Station. Saya Pendeta E.P. Dugaisen bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo menemani Anda satu jam ke depan. Dan mengajak Bapak Ibu berbagi kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Hartanya, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

0: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah dan kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita yang dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anakmu. Karena hanya kepadamu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan malam ini terambil di dalam Matius pasal 18 ayatnya yang ke-22. Matius 18 ayat 21 hingga ke-22, demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Baik, firman Tuhan ini sangat luar biasa untuk kita renungkan bersama-sama, dan kita akan mendengarkan pemaparannya dari hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo. Salam, selamat malam Bapak Pendeta.
1: Bapak Pendeta Epi, shalom, selamat malam bagi saudara pendengar di seluruh tanah air.
0: Amin. Baik, dan malam ini kita kembali bersama-sama untuk mendoakan para pendengar, Bapak Ibu yang saat ini sedang bergumul ya. Dan kita percaya doa-doa yang kita panjatkan, bahkan kesaksian juga yang dibagikan oleh para pendengar, dapat berkenan dan memuliakan Bapa di sorga. Baik, silakan Bapak Pendeta.
1: Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Matius pasalnya yang ke-18 ayat 21 ini menjelaskan soal pengampunan kepada kita sekalian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Tuhan, "Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali, katanya. Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya pengampunan kepada orang lain yang harus kita lakukan. Bahkan pertanyaan Petrus ini begitu tegas kepada Tuhan, sampai berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Petrus memberikan satu pilihan, sampai 7 kali. Yesus berkata, "Bukan, tetapi sampai 70 kali 7 kali. Artinya bahwa bukan berapa kali kita harus mengampuninya, tetapi saudara, sampai tak terbatas, 70 kali 7 sama dengan 49 kali. Saudaraku yang dikasih itu 499 kali. Nah, dalam ayat ini mengatakan betapa pentingnya pengampunan yang harus kita berikan kepada orang lain. Kenapa? Karena pengampunan itu merupakan satu langkah yang baik Pengampunan itu merupakan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan dan harus kita lakukan bila mana orang lain bersalah kepada kita. Mengapa? Karena Tuhan pun mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Matius pasalnya yang ke-6 di sana juga dikatakan bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ayatnya yang ke-14, Matius pasal 6 ayat yang ke-14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Betapa besarnya arti pengampunan dalam kehidupan kita. Karena Bapa di surga sudah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita, maka kita pun dituntut untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh Petrus dalam pasalnya yang ke-18 tadi sinkron dengan ayatnya yang ke Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-14-15 ini, bahwa pengampunan itu penting bagi kita karena kita sudah diampuni oleh Allah Bapa. Dan bila mana kita tidak mau mengampuni orang lain, menyimpan kesalahan orang lain, tidak bisa melepaskan, bahkan justru malah sebaliknya menyimpan dendam kepada orang lain, maka Bapa kita di surga pun tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, ini pentingnya di sini Bapak Ibu Saudara. Karena itu malam hari ini jangan menyimpan kesalahan orang lain, tetapi ampunilah segala kesalahan mereka supaya Bapa di surga itu juga melepaskan pengampunan kepada kita. Apa dampaknya kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain? Maka saudara Tuhan, kita justru akan bahwa kita menyimpan dendam, akar pahit kepada orang lain, justru itu akan merugikan kita sendiri. Karena orang yang menyimpan akar pahit cepat atau lambat akan menimbulkan penyakit. Dan penyakit itu saudara Tuhan akan menimbulkan lama-lama akan bertumbuh, berkembang dalam kehidupan kita dan akan merugikan diri kita sendiri. Itulah sebabnya pengampunan itu begitu penting bagi kita. Bila mana kita melepaskan pengampunan, maka Tuhan akan mengampuni kita juga. Dan bila mana kita tidak mau mengampuni orang lain, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa bila mana kita melepaskan pengampunan kepada orang lain, berarti kita memberikan damai sejahtera juga kepada orang lain, memberkati orang lain, sehingga apapun yang menjadi keberatan kita, maka Tuhan juga akan memberikan satu tidak memberikan pengampunan kepada kita. Dan juga saudara, ayat di bagian ayatnya yang lain mengatakan bahwa dosa itu akan menjadi penghalang. Itulah sebabnya kita harus mengampuni dan minta ampun kepada Tuhan supaya kita diberikan pengampunan dan dosa itu menjadi penghalang berkat bagi kita. Nah, itulah sebabnya betapa pentingnya saudara kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya malam hari ini kita bisa melepaskan pengampunan. Bukan hanya berapa kali, tetapi kita harus terus-menerus untuk bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain. Amin.
0: Amin ya. Baik, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali untuk tidak melihat batas pengampunan, sehingga kami diajarkan untuk menjadikan pengampunan sebagai hitungan yang tidak dibatasi. Terima kasih untuk firman-Mu. Kalau kami sudah menerima anugerah-Mu, maka kami pun tidak pernah menuntut sesuatu yang akhirnya merugikan hubungan kami dengan Engkau. Engkau telah mengampuni kami tanpa syarat. Demikian juga kami belajar mengampuni sesama kami. Terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Teguhkan hati kami untuk tetap percaya dan mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan Hardiness malam ini kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Oleh karena berbagai pergumulan dan persoalan hidup, apapun pergumulanmu, percaya dengan iman di dalam nama Yesus, Bapak Ibu sanggup menghadapinya. Dan juga mungkin ada di antara Bapak Ibu yang rindu ingin berbagi kesaksian atas segala perbuatan ajaib yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup Anda. Silakan berbagi untuk saling menguatkan dan meneguhkan iman. Silakan kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210, 0812-8784-7210.

0: Baik, dan kembali saya mengundang Hardiness Bapak Ibu yang baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa atau berbagi kesaksian atas segala perbuatan ajaib yang Tuhan telah kerjakan. Silakan kirimkan melalui SMS atau WhatsApp, telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama, juga datang dari Pak Wailan. Dan sebelum saya membacakannya, saya akan mengangkat telepon dulu dari Kosani Salum. Selamat malam, Kosani. Halo, selamat malam. Ya, suaranya kecil sekali ya. Halo, ya.
1: Iya, Pak. Pak Pendeta, Pak Pendeta Julius, selamat melayani. Pak, tolong puterin lagu Rohmu Yang Hidup, Pak.
0: Rohmu Yang Hidup.
1: Lagunya, Pak, biasanya, Pak. Tolong doain Mama sama Monica sama Babe Umar, supaya ongkos berobatnya dicukupi Tuhan dan usahanya diberkati Tuhan.
0: Amin, amin.
1: Gitu, Pak. Titip salam buat Tahna. Tapi ya lupa. Sayang sama dia, Pak. Iya, Pak. Selamat malam.
0: Baik. Ya, Kosani harus tetap semangat ya. Dan juga jangan lupa. Ya, ya, tetap berdoa. Baik, dan saya akan membacakan pokok doa yang telah masuk datang dari Pak Wailan. Mohon dukungan doa untuk dibukakan pintu untuk keterpurukan ekonomi dan tidak dicurangi dengan mitra usaha. Dipersatukan dengan anak Sharon dan anak dan Amel yang sudah tidak komunikasi lebih dari 1 tahun di luar kota. Baik, kita akan doakan ya buat Pak Wailan yang saat ini sedang bergumul. Selanjutnya juga pokok doa datang dari Salom, Bapak-Bapak Pendeta yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan luar biasa. Saya dengan F. Satrio minta didoakan agar diberi keteguhan hati untuk terus mengampuni siapa-siapa saja yang telah berbuat jahat kepada Satrio pada waktu lalu. Nah, terus Satrio dan keluarga dibentengi, diberi kuasa untuk saling mengasihi dan memberkati antara satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak-Bapak Pendeta yang sedang bertugas. Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai dan memberkati. Amin. Baik, kita doakan ya Pak Satrio, tetap semangat juga. Dan juga datang dari Ibu Rita Mutiara. Selamat malam Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Julius. Selamat melayani sharing and prayer. Kiranya menjadi sulu dan pelita bagi jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Dimenangkan, dan Tuhan memberkati Pak Pendeta Epi.

Pak Pendeta Julius. Dan boleh minta lagu Pak Pendeta Epi, Kasih dari Surga Memenuhi Tempat Ini. Baik, coba kita akan carikan lagunya ya. Ibu Rita, tetap semangat. Tuhan berkati. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Dan kita akan dipimpin oleh hambanya, Bapak Pendeta Julius Widodo.

Bapa Surgawi, Allah yang baik, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan kami puji untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, kalau malam hari ini Engkau memberikan pengampunan kepada kami, supaya kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapa, kami berdoa buat hamba-Mu, khususnya Bapa Wailan, yang mana Tuhan merindukan akan adanya pemulihan perekonomian dalam kehidupan keluarganya. Tuhan, tolong Engkau akan memberkati usaha dan pekerjaan yang beliau tekuni selama ini. Karena kami percaya Tuhan, bila mana kami terus berusaha dan berdoa kepada Engkau, maka Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti akan memberikan berkat yang kami perlukan untuk setiap harinya. Karena kami tahu bahwa Tuhan adalah pemelihara segala umat manusia. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat Amel dan keluarga. Tuhan tolong Bapa, yang sampai saat ini ada kerenggangan, bahkan Tuhan tidak ada komunikasi dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong Bapa, Engkau akan memberkati, memulihkan hubungan ini, supaya Tuhan terjalin komunikasi yang baik, karena segala sesuatu bisa dipecahkan, bisa dicari solusinya bila mana ada komunikasi di antara mereka. Tuhan tolong Bapa, Engkau akan mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa mereka, sehingga mereka saling Tuhan melepaskan pengampunan, sehingga boleh berdamai kembali. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur Engkau adalah Allah yang memberikan damai sejahtera kepada setiap umat-umat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-Mu, saudara kami Kosani. Tuhan tolong untuk khususnya mamanya, berikan kekuatan, kemampuan, kesehatan yang prima, sehingga orang tuanya atau mamanya ini Tuhan boleh pulih, boleh sehat, dan boleh bersuka cita di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa buat Babe Umar Tuhan, yang saat ini memerlukan dana untuk pembayaran atau membeli obat. Tuhan tolong Bapa, Engkau buka jalan, karena kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan umat-umat-Mu. Berkat Allah cukup sempurna dalam hidup kami. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa buat Ibu Monica, juga kami serahkan ke dalam tangan kuasa Allah. Tuhan yang baik, Tuhan yang mengerti, berikan pemulihan baik itu kesehatan maupun pemulihan dalam keluarga ini, sehingga ada kekuatan yang baru, sukacita yang baru, bahkan Tuhan terjadi Tuhan rekonsiliasi di antara mereka. Terima kasih Bapa, kami tahu bahwa Engkau akan mendengarkan, bahkan menjawab akan doa-doa yang kami panjatkan malam hari ini. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Satrio. Tuhan, kami bersyukur bahwa hamba-Mu telah melepaskan akan pengampunan kepada orang lain. Tuhan, inilah merupakan satu respon bahwa kita harus mengampuni seperti Engkau telah mengampuni kami, dan Pak Satrio telah melakukan kebenaran firman-Mu ini. Berkati Tuhan, berikan kekuatan, pengampunan, bahkan Tuhan damai sejahtera kepada Bapak Satrio, sehingga bila mana telah melakukan pengampunan, maka berkat Allah melimpah dalam kehidupannya. Baik berkat kesehatan, baik itu berkat jasmani, akan tercurah dalam kehidupan hamba-Mu Bapak Satrio. Terima kasih Bapak. Kami juga boleh mengucap syukur
juga untuk Ibu Rita Mutiara. Kami berdoa di dalam segala aktivitas hidupnya, bahkan pergumulan yang dia miliki sampai saat malam hari ini. Tuhan, pulihkan berkat-berkat Allah secara jasmani. Lebih Tuhan daripada itu adalah berkat rohani. Berikan damai sejahtera sukacita. Bahkan Kau akan memperlancar Tuhan berkat-berkat dalam kehidupan mereka, sehingga mereka Tuhan boleh menyatakan bahwa Allah yang kami sembah, yang kita sembah adalah Allah yang maha tahu, bahkan Allah yang menjawab akan segala pergumulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya bahwa dalam perlindungan kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kami sekalian sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

0: Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa selanjutnya yang datang juga dari Ibu Imelda yang saat ini terbaring sakit di rumah sakit. Karena sakit mah memohon dukungan doa agar Tuhan berikan pemulihan dan kekuatan baru. Dan juga minta request lagu, Tuhan Pasti Menolong. Baik, buat Ibu Imelda, lekas sembuh, semangat, dan mujizat pasti terjadi ya buat Ibu. Dan juga berdoa buat dari Pak Denny. Ya, Pak Denny, untuk Ibu terkasih yang saat ini juga sakit demam flu, kiranya Tuhan pulihkan dan sehatkan kembali. Baik, kita akan doakan. Baik, kita angkat telepon juga dari Pak Halib. Salam, selamat malam Pak Halib.
1: Salam, selamat malam pendeta.
0: Baik, silakan Pak Halib.
1: Ya, kami ada waktu untuk bisa komunikasi lagi dengan pendeta Edi.
0: Amin, amin.
1: Puji Tuhan, selamat melayani pendeta Edi. Saya mau kesaksian sedikit untuk Ibu Rina nih pendeta Edi.
0: Silakan Pak.
1: Ya, Rabu sore minggu lalu setelah operasi osteoartritis lutut kanannya. Puji Tuhan, mulai Sabtu ada perkembangan. Bu Rina sudah bisa berjalan, sudah bisa menekuk lagi lututnya.
0: Puji Tuhan.
1: Pemasangan titanium pengganti tempurung lututnya berjalan lancar.
0: Amin, amin.
1: Ya, saya tetap minta dukungan Bapak Pendeta Epi untuk pemulihan kesehatan. Semoga disuci kuduskan obat-obat yang dikonsumsi.
0: Amin, amin.
1: Juga untuk anak-anak saya, untuk Nadia, Gladys, Nessa, dan Ganeswara ini. Semoga kembali mereka bertekun pada Tuhan Yesus. Kembali mencari kerajaan Tuhan.
0: Amin, amin. Amin.
1: Itu aja Pendeta Epi. Terima kasih atas pelayanannya.
0: Baik.
1: Semoga Pendeta Epi dan keluarga selalu diberkati Tuhan. Juga seluruh kru hotline.
0: Amin. Terima kasih Pak Halib. Tuhan tolong ya. Amin, amin,
1: ya,
0: amin.
1: Tuhan Yesus berkati Pendeta Epi.
0: Amin, shalom. Baik, dari Pak Halib ya, kita bersyukur atas proses operasi yang telah laksana dengan baik dijalani oleh hambamu Ibu, hambanya Ibu Rina ya. Tuhan dimuliakan ya atas semuanya, dan kita akan terus dukung doa agar Ibu Rina boleh pulih sehat total dan dapat kembali beraktivitas. Baik, kita akan dukung dalam doa, dan Bapak Ibu kita akan berdoa untuk ketiga pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita di dalam doa.

0: Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati berdoa buat hamba-Mu Ibu Imelda yang saat ini sedang terbaring lemah di rumah sakit. Ya Bapa, mari ulurkan tangan-Mu dan jamah hamba-Mu. Angkat segala penyakit mah di bagian lambungnya yang membuat ia lemah dan tak berdaya. Kami mengimani oleh bilur-bilur-Mu. Ia boleh menerima karunia kesembuhan dan bela itu tercurah buat hamba-Mu Imelda. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan tercurah dalam nama Yesus. Bangkitkan Roh-Mu atasnya dan pulihkan dia kembali ya Tuhan. Kami juga bersatu hati berdoa buat hamba-Mu, mama dari hamba-Mu Pak Deni, yang juga dalam keadaan sakit demam, flu. Kami juga terus berdoa memohonkan kesembuhan buat ibu ini. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, karuniakan karunia kesembuhan baginya. Dalam nama Tuhan Yesus, tercurah, mengalir, dan memenuhi hamba-Mu mama daripada ini saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dan sehat kembali. Kami telah mendengar kesaksian dari hamba-Mu Pak Halim. Kami mengucap syukur atas kehebatan keajaiban Tuhan, perkara yang ajaib dan luar biasa yang Bapa kerjakan, anugerahkan di dalam Tuhan Yesus buat hamba-Mu Ibu Rina. Terima kasih Bapa. Operasi berjalan dengan lancar, tanpa ada hambatan, dan semua telah terpasang, baik itu pengganti tempurung lutut. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini hamba-Mu Ibu Rina dalam proses pemulihan. Kami berdoa biarlah mengalir kasih dari tempat maha tinggi dan memenuhi hamba-Mu Ibu Rina pada malam ini, dari ujung rambut hingga telapak kakinya, dan khususnya lutut, diberkati dan disehatkan kembali. Semua kembali normal dan hamba-Mu kembali dapat berjalan seperti biasanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memperkatakan karunia kesembuhan, pemulihan terjadi buat Ibu Rina. Dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa buat anak-anak hamba-Mu Pak Halim dan Ibu Rina. Baik Nadia, Gladys, Kamini Suara, Tuhan berkati, Tuhan tolong, berikan hati yang mengasihi, hati yang mengenal Engkau, hati yang rindu memuliakan Engkau. Berkati kehidupan dan masa depan mereka. Diberkati segala usaha dan pekerjaan yang mereka kerjakan saat ini. Dan kiranya Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hati yang baru, pikiran yang baru, dan hidup yang baru. Haleluya. Amin. Hardiness, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Percayalah dengan iman bahwa roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Dan percayalah Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi. Dan kita mengimani setiap doa yang dipanjatkan Bapa di surga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education
1: dan saya Pendeta Yulius Widodo
0: undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali di hari Kamis besok di jam yang sama. Dan sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bagaimana kita mempengaruhi anak-anak kita? Ketika putri kami dan suaminya menghadapi kemunduran dalam hal keuangan, mereka sadar bahwa penting sekali bagaimana mereka menangani situasinya. Seandainya kedua anak mereka melihat mereka panik, anak-anak mereka akan tertular sikap itu dan menjadi cemas juga. Seandainya anak-anak mereka melihat mereka berpura-pura tidak ada masalah dan tidak membicarakannya, jangan-jangan anak-anak mereka akan berasumsi bahwa cara menangani masalah adalah dengan memendamnya saja dalam hati dan tidak membereskannya. Namun kalau anak-anak mereka melihat orang tua mereka menghadapi situasinya secara realistis, namun dengan iman kepada janji-janji Allah, anak-anak mereka akan memetik pelajaran yang selamanya dapat mereka aplikasikan terhadap kehidupan mereka sendiri. Mereka akan belajar bahwa Allah cukup besar dan cukup dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Saudara tidak bisa berpura-pura percaya kepada Allah. Anak-anak bisa melihat kepura-puraan di mana saja. Anak-anak tahu apakah hubungan saudara dengan Allah itu mendalam dan kokoh. Dan sia-sia saja saudara mengatakan saudara percaya kepada Allah, kecuali saudara memang percaya kepadanya. Yang mereka lihat dalam hidup saudara mengajar mereka dengan cara-cara yang takkan pernah dicapai lewat kata-kata saja. Ketika seorang ayah mengumpulkan keluarganya dan memberitahu mereka bahwa ia baru kehilangan pekerjaannya dan bahwa mereka semua perlu saling membantu untuk melalui periode ini, lalu mereka sekeluarga bergandengan tangan dan meminta pertolongan Allah, sang ayah mengajari mereka suatu teknik pemecahan masalah yang rohani. Dan seperti yang mungkin sudah saudara perhatikan, kita cenderung memakai teknik-teknik pemecahan masalah yang dipakai oleh orang tua kita ketika kita beranjak dewasa. Saudara tidak harus sempurna dalam hal ini. Anak-anak tidak mengharapkannya. Sesungguhnya, ada baiknya mereka melihat saudara bergumul dengan keraguan-keraguan saudara, tetapi mereka mengharapkan saudara bersikap realistis. Yang mereka cari adalah keotentikan. Mereka ingin tahu apakah iman kepada Allah itu sungguh menghasilkan perbedaan. Alkitab mengatakan, "Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan." Mazmur pasal 9 ayat 11. Apakah saudara benar-benar mempercayainya? Biarlah anak-anak saudara melihatnya. Maka mereka akan memetik pelajaran berharga seumur hidup. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, kelemahan Anda bukan penghalang. Saudara pendengar, siapapun kita hendaknya menghargai setiap insan ciptaan Tuhan. Memang jalan kehidupan seringkali membuat perbedaan yang mencolok di antara sesama manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Ada orang yang kaya dan ada orang yang miskin. Ada orang yang pintar dan ada orang yang bodoh. Ada orang yang cantik dan ada orang yang wajahnya biasa saja. Apakah menurut Anda Tuhan menjadikan semua ini untuk memperkaya kehidupan? Kalau begitu Tuhan itu tidak adil. Dia hanya mengasihi sebagian kelompok orang saja dan membenci kelompok yang lain. Ini tidak sesuai dengan yang dikatakan di dalam Alkitab. Tuhan itu maha adil. Dia bukan hanya Allah yang adil, tetapi Dia maha adil. Keadilannya melebihi lembaga manusia dan melebihi manusia manapun. Wajar saja Anda tidak bisa mendapatkan keadilan di dunia ini. Sebab keadilan hanya ada di dalam tangan Tuhan. Apabila Anda sedang mencari keadilan, berharaplah pada keadilan Tuhan. Anda dan saya sering tidak pernah tahu bagaimana caranya Tuhan membuat

0: sejarah dunia ini. Banyak kali Tuhan memakai orang-orang yang tidak berdaya dan tidak mampu untuk mempermalukan orang-orang yang kuat. Bahkan orang sekaliber Albert Einstein pun dulu dianggap bodoh oleh orang-orang sekitarnya. Saudara pendengar, segala sesuatu mungkin di dalam kerajaan Allah. Kasih karunia Tuhan justru diberikan kepada orang-orang yang dianggap lemah. Ingat, di dalam kelemahan kuasa Tuhan itu menjadi kuat. Coba ingat, kapan Anda merasa begitu kuat di hadapan Tuhan? Bukankah itu pada saat-saat di mana Anda diserang dengan begitu hebat dan tidak berdaya? Ketika Anda lemah untuk mengambil kekuatan Anda dan menggantinya dengan kekuatan sejati dari Tuhan. Apabila Tuhan mempercayakan kepada Anda, orang-orang tertentu yang dianggap lemah oleh dunia ini, maka jangan pernah takut atau merasa tidak berdaya. Musa mempunyai masalah besar dalam hal berbicara, tetapi dia bisa dipakai menjadi pemimpin yang hebat. Petrus adalah seorang peragu, tetapi sering bertindak gegabah. Tetapi dia berhasil memimpin gereja mula-mula. Thomas adalah orang yang tidak percaya dan selalu ingin melihat bukti. Thomas mati di India di dalam pelayanan Injilnya. Apa yang lemah bagi dunia ternyata dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terkenal telah dipilih Allah untuk menjadi alatnya yang efektif. Anda pun bisa menjadi alat yang efektif terlepas dari kelemahan-kelemahan Anda. Jangan pernah terhalangi untuk melayani hanya karena kekurangan yang Anda miliki.
1: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kuasa teladan. Steve Maxwell bercerita bahwa dalam proses memindahkan keluarganya ke rumah yang baru, mereka sempat berhenti di restoran untuk makan. Ketika sang pelayan datang untuk mencatat pesanan mereka, Nathan, anak tertua mereka, mengangkat suara. Ia memberitahu sang pelayan bahwa sebentar lagi mereka akan meminta Tuhan untuk memberkati makanan mereka, dan apakah ada sesuatu yang mereka dapat doakan bagi dia. Sang pelayan sedikit terkejut, namun kemudian ia berkata bahwa ayah pacarnya sedang dirawat di rumah sakit karena masalah jantung yang serius, dan akhirnya mereka berdoa untuknya. Sang pelayan sangat tersentuh hatinya dan berterima kasih. Steve mengatakan kepada anaknya, Nathan, betapa ia bersyukur untuk teladan yang ditunjukkan oleh anaknya itu, dan ia akan melakukan hal yang sama kepada orang lain di lain waktu. Nathan menjelaskan bahwa ia pernah menyaksikan temannya melakukan hal yang sama, dan ia memutuskan untuk melakukannya juga sendiri. Seseorang telah memberi teladan bagi Nathan, dan Nathan belajar dari teladan yang dilihatnya. Itulah kuasa teladan. Teladan itu ditularkan dari seseorang ke orang lainnya. Anda tidak akan pernah tahu siapa yang sedang memperhatikan Anda. Entah Anda menyadarinya atau tidak, Anda sedang membimbing seseorang melalui kehidupan Anda. Bagi beberapa orang, pengajaran terbaik tidak dilakukan melalui perkataan, melainkan melalui teladan. Anda mungkin tidak pernah mendengar nama Raja-Raja Amazia dan Yoas. Namun, kita dapat belajar sesuatu dari mereka. Alkitab berkata bahwa Amazia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas ayahnya. 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 3. Jadi, Yoas memberikan teladan, dan anaknya Amazia mengikuti jejaknya. Saat Anda mengatakan kepada anak-anak Anda bahwa Anda mengasihi mereka, Anda sedang mengajarkan bahwa mengekspresikan kasih melalui perkataan adalah penting bagi mereka yang dikasihi. Saat Anda sabar terhadap orang yang memiliki cacat tubuh, Anda sedang mengajarkan teladan bahwa setiap orang berharga di mata Tuhan. Tetap melakukan hal yang benar. Sesungguhnya, orang memperhatikan apa yang Anda lakukan, dan teladan Anda membentuk.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: 40. Nats firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Seorang wanita pernah bermimpi di mana malaikat memberinya pesan ini. Sebagai hadiah atas kebajikanmu, sejumlah $1,440 akan disetorkan ke rekening bankmu setiap pagi. Jumlah ini hanya memiliki satu syarat. Pada akhir setiap hari kerja, saldo yang belum digunakan akan dibatalkan. Saldo tersebut tidak akan terbawa ke hari berikutnya atau dikenakan bunga. Setiap pagi, $1,440 baru akan dikreditkan kepadamu. Mimpi itu begitu jelas sehingga ketika ia bangun, ia meminta Tuhan untuk menjelaskan artinya. Dia menuntutnya untuk memahami bahwa ia menerima 1440 menit setiap pagi, jumlah menit dalam 24 jam sehari. Apa yang ia lakukan dengan setoran waktu ini penting, karena 1440 menit per hari adalah semua yang akan ia terima. Dan Anda memiliki rekening yang serupa. Pada akhir setiap hari, Anda seharusnya dapat melihat ke belakang dengan sukacita dan kepuasan, serta melihat bahwa menit-menit emas itu diinvestasikan dengan bijaksana. Ada pepatah yang mengatakan, "Waktu adalah anugerah Tuhan untukmu, tapi apa yang kamu lakukan dengan waktumu adalah anugerahmu untuk Tuhan." Dan itu benar. Pemazmur menulis, "Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana." Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Mazmur 90 ayat 10, 12, dan 17.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

0: Sahabat YSK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle, Yaski Ready!

Hapunten Bapak Ibu, di Askia Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayangan Gusti. Hayu dengeken Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

0: Di balik setiap peristiwa, ada fakta yang perlu dipahami, bukan hanya dilihat di permukaan.
1: Kalau gereja selalu bicara tentang damai, lalu konkretnya apa yang dilakukan?
0: Iya. Kita diajak bukan hanya mendengar opini, tapi menelusuri kebenaran dari sudut pandang iman.
2: Siapapun kita bisa jadi kafir ketika kita tuh terlalu sombong gitu ya, dan merasa diri tuh lebih baik dari yang lain dan lebih dekat dengan Tuhan, apalagi seperti itu gitu.
0: Buka mata, buka hati, dan temukan faktanya. Dengarkan selengkapnya setiap Senin pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Superman. Superman memulai kehidupannya sebagai suatu karakter buku komik pada bulan Juni 1938, yang merupakan ide gagasan satu tim penulis muda dan seniman Jerry Siegel dan Joe Shuster. Digambarkan sebagai sosok berjubah yang luar biasa, Superman semakin populer dari sekedar tokoh buku komik, lalu program radio, komik koran, novel, program TV, film, dan bahkan pertunjukan musikal Broadway. Memakai kostumnya yang terkenal berwarna merah, biru, dan kuning dengan huruf S, ia telah menjadi sosok pahlawan bagi jutaan orang. Sang manusia baja dikisahkan sebagai orang terakhir yang hidup dari planet Krypton yang telah punah. Namun kisah hidupnya terus berganti selama bertahun-tahun, seringkali dicocokkan dengan nilai-nilai budaya pada zamannya, di mana tidak selalu nilai-nilai moral. Dalam beberapa versi, kedatangannya di bumi hampir serupa dengan kelahiran Yesus. Dalam versi layar lebar, ayahnya yang diperankan oleh Marlon Brando mengatakan kepada anaknya untuk memimpin orang-orang biasa kepada kebenaran dengan berkata, "Untuk alasan inilah, yaitu kemampuan mereka untuk berbuat kebaikan, aku telah mengutus mereka kepadamu, anakku satu-satunya." Secara pribadi, saya berpikir bahwa karakter terpercaya seperti Superman ini menarik bagi kita sebab ada rasa lapar di hati manusia akan seseorang yang lebih hebat daripada diri kita sendiri. Kita ingin ada seseorang yang dapat kita kagumi, seseorang yang dapat mencapai prestasi yang kita tidak dapat raih, seseorang yang memerangi kekuatan jahat yang kita lihat sedang bekerja di dunia ini. Beruntung bagi kita, kita memiliki satu pribadi yang dapat melakukan hal-hal tersebut. Namanya adalah Allah. Dengarkan ayat Alkitab ini. Tidak ada yang seperti Allah, Hai Yesyurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Ulangan pasal 33 ayat 26. Siapa itu Yesyurun? Para teolog mengatakan kepada kita bahwa itu adalah nama puitis bagi bangsa Israel, yang dipakai untuk mengungkapkan rasa kasih sayang, karena kata itu berarti orang-orang benar kesayangan. Lihat Ulangan pasal 32 ayat 15, pasal 33 ayat 5, pasal 26, dan Yesaya pasal 44 ayat 2. Superman tidak dapat berada di banyak tempat pada waktu bersamaan, dan ada banyak hal yang Superman tidak dapat lakukan. Namun Alkitab mengatakan kepada kita, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas pasal 1 ayat 37. Tidakkah Anda senang bahwa Anda mengenal Dia? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.

0: Mungkin Anda berpendapat bahwa Allah sedang melawan Anda. Akan tetapi percayalah, sekalipun nampaknya Tuhan melawan Anda, sebenarnya Ia berjuang demi Anda, karena Ia adalah Bapa yang senantiasa mengasihi Anda. Kadang-kadang Ia bertindak sebagai seorang seteru sebagaimana yang dilakukannya terhadap Yakub. Hal ini diperbuatnya untuk menggerakkan Anda agar melakukan peperangan iman dengan gigih. Sama seperti Yakub, hendaknya Anda berulang kali berkata, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Melalui pergumulan iman seperti itu, Tuhan ingin menjadikan Anda seorang pemenang, seorang pembawa berkat yang dapat dipercayainya untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang besar.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

dari dasar hatiku yang paling dalam, aku memuji dan menyembah Engkau, Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak dipuji.

Haleluya, haleluya, haleluya. Senang kembali dapat hadir di Ruang Dengar Saudara dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Sebelum lebih jauh saudara beraktivitas di sepanjang hari ini, saya mengajak saudara untuk sedang menikmati renungan firman yang sedia saya sampaikan dalam program ini. Tetapi sebelum lebih jauh saudara menikmati renungan firman di kesempatan pagi ini, saya mengajak saudara sekalian untuk sejenak, mari kita memohon Roh Kudus, mari kita memohon pertolongan Tuhan, agar sungguh apa yang kita dengar oleh pertolongan Roh Kudus-Nya, kita diubahkan, dipulihkan, kita diberkati, terutama kita dimampukan untuk memahaminya, sehingga kita boleh berjalan dalam kehendak Tuhan. Kita berdoa. Bapa, hamba memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Bapa, agar apa yang hamba-Mu sampaikan bukan bersumber pada perasaan, akal, pikiran, kekuatan, kepintaran manusia. Hamba mohon sungguh di hadirat-Mu di kesempatan ini, urapi hamba-Mu. Izinkan kuasa kebenaran itu dapat diungkapkan menjadi sebuah pegangan, menjadi sebuah landasan, menjadi sebuah pedoman kami menjalani kehidupan ini. Urapi hamba-Mu dan berkati umat-Mu. Hati kami terbuka, telinga kami sedia untuk mendengarkannya. Berfirmanlah, demi Kristus yang ajaib kami berdoa. Amin. Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Carilah dahulu Tuhan Yesus, utamakan Tuhan, prioritaskan Tuhan dan kebenarannya, maka

0: semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
1: Bagi sebagian orang, Matius pasalnya yang ke-6 ayat 33 ini sudah menjadi sebuah ayat hafalan. Dia sudah sangat menghafal.
0: Itu tidak jadi masalah bagi setiap kita.
1: Tetapi yang menjadi masalah ketika kita menjalani perjalanan aktivitas kehidupan kita. Sudahkah kita melatih diri kita untuk memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya?
0: Karena ketika kita tidak memprioritaskan Tuhan, tanpa kita sadari, sebenarnya arah langkah kita sedang menuju pada sesuatu yang tidak pernah kita inginkan dan harapkan.
1: Mungkin ini poin penting yang perlu kita renungkan di pagi ini.
0: Tanpa kita sadari, ketika kita tidak memprioritaskan Tuhan, tanpa kita tidak sadari, sebenarnya kita sedang melangkah kepada perkara-perkara yang tidak pernah kita harapkan. Untuk itu pentingnya kita menyadarkan kehidupan kita dengan upaya-upaya memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya.
1: Tidak sedikit ibu-ibu begitu bangun tidur langsung ke dapur.
0: Tidak sedikit bapak-bapak begitu bangun tidur langsung ambil koran, kopi, dan lain sebagainya.
1: Mungkin ini hal yang sepele.
0: Mungkin ini bagian yang terkecil.
1: Tapi dari hal-hal ini dapat mendidik dan melatih kita untuk kita bisa mengerjakan hal yang besar.
0: Saya latih diri saya sebelum melangkah beraktivitas. Sebelum saya turun dari tempat tidur, saya sujud sejenak di hadapan Tuhan. Saya menyampaikan rasa syukur saya. Saya menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Tuhan.
1: Kalau saya masih bisa bangun, ini anugerah dalam kehidupanku. Kalau saya masih bisa ada, ini anugerah dalam kehidupanku.
0: Sadarkan diri kita. Cari Tuhan, prioritaskan Tuhan.
1: Terlebih kita sedang berada di situasi di mana terkadang sulit kita analisa.
0: Tiba-tiba dapat terjadi hal-hal yang tidak pernah kita inginkan.
1: Tapi percayalah, ketika saudara sudah memprioritaskan Tuhan, sudah melipatkan Tuhan terlebih dahulu, sudah mengajak Tuhan, sudah memohon kepada Tuhan terlebih dahulu, percayalah, apapun yang terjadi,
0: Tuhan tidak membiarkan.
1: Saudara mungkin masih ingat dengan ungkapan seorang Daud dalam kitab Mazmur 91 ayatnya yang ke-11.
0: Aku akan memerintahkan malaikat-malaikat Tuhan untuk mengawal, untuk menjagai, untuk menolong, untuk membela, untuk memelihara keberadaan aktivitas kehidupan kita.
1: Untuk itu kalimat selanjutnya adalah, setelah kita memprioritaskan Tuhan, baru kita menghidupi kebenaran yang Tuhan ajarkan.
0: Terlalu gampang Tuhan tambahkan omsetmu, dengar baik.
1: Terlalu mudah Tuhan tambahkan apa yang kau sedang harapkan.
0: Terlalu mudah Tuhan tambahkan apa yang menjadi target-target kehidupanmu.
1: Terlalu mudah Tuhan mengadakannya.
0: Persoalannya, sudahkah engkau memprioritaskan Tuhan dan menghidupi sebuah kebenaran yang engkau temukan, yang engkau pelajari, yang engkau dengar di berbagai kesempatan yang Tuhan berikan? Haleluya, haleluya.
1: Pendengar yang saya kasihi, mari kita sadarkan kehidupan kita. Prioritaskan Tuhan. Andalkan Tuhan, utamakan Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai fondasi kehidupanmu. Kalau tidak ada Tuhan, segalanya akan ambruk. Kalau tidak ada Yesus, sebab Kisah Rasul berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Hanya ada di dalam Kristus. Tidak ada nama lain. Andalkanlah Kristus, karena Kristus dapat memberikan jaminan, bahkan kepastian. Sehingga kata yang terakhir yang kita temukan di dalam pasal 6 ayat 33, maka semuanya akan ditambahkan. Umurmu akan bertambah, omsetmu akan bertambah, impian harapan besarmu akan menjadi kenyataan. Persoalannya, sudahkah engkau memprioritaskan Tuhan, atau engkau memprioritaskan keinginan-keinginan dagingmu, keinginan-keinginan matamu, keinginan-keinginan telingamu? Dari studio ini hamba mengangkat tangan untuk setiap umatmu yang sedang mendengarkan program ini. Bapa, biarlah hari-hari hidup mereka, Roh Kudus memampukan mereka untuk mereka memprioritaskan Tuhan. Hamba berdoa sehingga kesehatan mereka akan bertambah, usia mereka akan bertambah, omset mereka akan bertambah, dan segala sesuatunya akan bertambah. Hamba berdoa dan memohon dalam nama Yesus. Hambamu sudah berhenti berbicara, tapi biarlah Roh terus berbicara dalam kami menjalani aktivitas kehidupan kami. Bersama Yesus, kami dapat menikmati mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Haleluya. Amin.

telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus.

Dari kawasan Jalan Kebahagiaan 94.4 Hard Run FM, your family station. Shalom, selamat pagi hard listener, dimanapun hard listener berada pagi hari ini. Apa kabar? Ya, harapannya semuanya baik ya, sehat semuanya pagi hari. Dan kita ketemu lagi di Voice of Life di edisi 15 Oktober 2026. Hingga pukul 9 pagi nanti, hal listener ini akan menemani waktu Anda sembari Anda beraktivitas pagi hari ini. Lagi sarapan kah? Lagi nyetir kah? Lagi masak atau lagi mandi? Selamat pagi semuanya, selamat bergabung semuanya di Voice of Life. Dan Indra ngajak listener semuanya tanpa terkecuali untuk sama-sama berbagi sukacita, berbagi semangat pagi hari ini di line telepon dan WhatsApp di 0811 583 0944.

Ya, line telepon dan WhatsApp ini terbuka untuk hal listener semuanya. Kita bisa berinteraksi pagi hari ini, saling sapa satu dengan yang lain, saling berbagi suka cita lewat lagu pilihan Anda dan juga lewat ayat pilihan Anda. Ya, semuanya sehat ya di hari yang ke-15 di bulan yang ke-10. Kita terus berjalan bersama dengan setiap rencana Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Amin ya. Dan juga selamat pagi buat listener yang ada di grup Komsel Heartland sama Rinda. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda juga. Tetap semangat untuk menjalani hari ini, apapun kondisinya, apapun yang terjadi di hadapan Anda. Kita percaya kita gak pernah takut, kita gak pernah gentar, karena kuasa Tuhan ada bersama dengan kita. Amin.

Nanti listener bisa bergabung ya setelah beberapa nomor pembuka yang mengawali kebersamaan kita pagi hari ini di Voice of Life. Jadi jangan kemana-mana, tetap duduk tenang, manis. Duduk sambil mendengerin Voice of Life, sambil dengerin beberapa lagu pembuka berikut ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di jalur hati Anda.

0: Sobat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Xinian kuai le, gongxi gongxi. Mau angpaunya dong.
4: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
5: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio.

mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese, mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Cai Cai.

Ya, kembali lagi di Jalur Hati Holister di 94.4 di menit ke 40 pas dari pukul 7 pagi barengan Indra masih di Voice of Life. Selamat pagi yang baru bangun, baru bergabung, baru ngedengerin Voice of Life pagi hari ini. Apa tuh Voice of Life? Ya, kita cuap-cuap lah pagi ini, ya kan? Request lagu rohani pilihan Anda, dan juga listener bisa berbagi ayat pilihan juga pagi hari ini. Jadi, kita bisa sharing-sharing di sini. Gitu. Selamat pagi semuanya yang lagi live streaming juga di www.hotline.co.id melalui aplikasi Jalur Hati, kemudian juga menyimak lewat live Facebook dan juga live TikTok Hotline Samarinda. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas untuk hari ini. Tetap semangat menjalani 15 hari ke depan lagi. Yang sudah OTW nih, lagi gas ngeng ke tempat kerjanya, hati-hati di jalan. Sampai tempat yang dituju, di kantor dengan selamat, ketemu teman-teman kantor, bisa ngopi dulu sebelum memulai kerjaannya. Ya, apa-apa harus ngopi lah hari sekarang ini ya. Ngantuk dikit, ngopi banyak, ya kan? agak gimana ya, burn out. Nah, bahasanya sekarang burn out. Intinya adalah pikirannya lagi kacau balau gitu kan. Ngopi dulu, ya kan? Banyak banget sekarang work from cafe. Nggak lagi work from home aja, tetapi kerja lewat cafe. Segelas kopi, ya kan, ditambah dengan cemilannya. Nah, duduk deh di cafe sampai sore. Banyak apa juga buat teman-teman Indra nih, teman-teman semuanya seperlarian, sepersarapan, apalagi nih seperfotograferan. Semuanya selamat pagi, selamat beraktivitas aja. Teman-teman semuanya sehat selalu,

Ya, setiap orang itu percaya punya hak istimewa untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, betul sekali. Karena Tuhan bilang, datanglah. Jadi semuanya boleh datang. Yang berbeban berat, yang mau ngobrol-ngobrol sama Tuhan, ya kan, silakan. Kita semua berharap setiap doa-doa yang kita panjatkan didengar dan dijawab olehnya, sebagaimana yang Ia janjikan melalui firman-Nya. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, dapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Ya, Matius 7 ayat 8. Namun, hal ini sudah nyatanya tidak semua doa kita didengar dan dijawab Tuhan. Inilah yang seringkali menimbulkan kekecewaan. Agar doa kita efektif, kita perlu mengkoreksi diri dan belajar meminta menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Sorry, kita sedikit revisi. Semua doa didengar Tuhan. Nah, jawabannya itu yang kadangkala gak sesuai apa yang kita mau. Jadi kita kayak, ah Tuhan gak dengar doa aku nih. Kayaknya doa aku udah antrian ke 1 juta pendoa gitu ya. 1.999 gitu kan. Masih ada antrian yang panjang lagi. Semua doa didengar Tuhan. Apapun doa kita didengar Tuhan. Tapi jawabannya ini ya, gitu kan, sesuai dengan firman Tuhan atau enggak. Ya kan, sekali namun tidak semua doa itu dijawab sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Lebih tepatnya Tuhan menjawab sesuai dengan kebutuhan kita lah ya. Ya, satu ketika Filipus berkata kepada Tuhan, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Jawab Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Ya, meskipun sama-sama Tuhan waktu itu, sekian lama Filipus murid Tuhan makan sedangan dengan Tuhan, melakukan tur pelayanan gitu kan, ya memang benar sih tur ya, keliling sana sini memberitakan Injil. Filipus masih belum juga memahami siapa sesungguhnya Tuhan yang bersamanya, sehingga ia meminta agar Tuhan Yesus menunjukkan Bapa kepadanya. Ia rindu untuk melihat secara nyata. Mungkin Filipus membayangkan waktu itu ya, dan berharap sosok mulia sang Bapa sama seperti yang dilihatnya oleh para nabi dan hidup di masa perjanjian lama, ya kan, lihat secara langsung seperti itu. 1 Yohanes 5 ayat 15, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka Ia juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ya, seringkali kita kayak Filipus nih, Halizer ya kan, kita melihat apa yang didasarkan mata. Iman yang kita bangkit ketika kita melihat mujizat dinyatakan secara langsung atau lebih lebih nyata dalam hidup kita. Kita selalu pengen lihat langsung secara spektakuler, tetapi ingat bahwa setiap doa yang kita naikkan, Tuhan tuh dengar. Pertanyaannya itu sesuai enggak dengan apa yang Tuhan mau? Sesuai enggak dengan apa yang menjadi visi misinya Tuhan dalam hidup kita? Pasti didengar. Jawabannya yaitu haknya Tuhan memutuskan ini ACC, ini tunggu dulu, ini enggak deh gitu kan, dan lain sebagainya. Stay tune terus Halizer di Voice of Life ya. Kita balik lagi habis ini, jangan kemana-mana, hanya di 94.4.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha.
1: Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice
0: Kamis, 15 Oktober 2026 yang akan dibawakan oleh
1: Romo Petrus Santoso SJY dari Makau.
0: Selamat mendengarkan.

Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, mari kita baca Injil hari ini. Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Kita dengarkan dengan seksama. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan